ninga jarai, nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tigara, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiang. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama, pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jaku pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai ti labuh dengan jalai, sitan datai lung rampas utai ti dah tabur buati ya. Leka utai ti tabur atas tanah ti berbatu, kena mandiang ke sidak tindengar jakunya, serta nerimak ya ngerti ti gagal. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur memada duri, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jaku Allah Ta'ala, serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, dan sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca, setengah nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban megak orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam, serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, taka main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestin, orang di bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestin, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih menggak labuh bertengah jalai. Bisik menggak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus ditu, ia menggak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang ada dua bengkah raban mensia tak ke orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak ke nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang tininga, ngau nyadi keperansang orang ti merita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu, kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, ndang nadai peluang oleh masuk runding
takah diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah, kenda uliah tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh rundiang tertutup tu, yang kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai tinggai diterima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu, nanda uliah maju ajar. Kesatu lebannya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup orangnya. Ti ngujung kia ngai nerima ajar ti ngutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang ti ngemuan rundiang takap nemu bakat tanah ti mabuk tata sepatu. Orang ti masa tu, ndak berunding tak kenyagam dalam utai kedai dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar ya. Gaya bakal keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sedak ngelengkak ke penemu tibaru dia terima. Bakal kengenak pakaian sedak selalu kengenak tak nerima utai tibaru. Lalu itu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berdua dengan kita ti udah nyagam ke dalam utai ti dikharap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti terlalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi maka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datak nadai hari datai ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang ti bakat tanah ti amik ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Yos dia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh Allah Ta'ala. Dia kerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga merti serta ngasih. Ialah dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiap merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala muridnya di dekat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendar kepada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih gaya benih tanah ngau penabur. Laban ada belakang semua ianya Allah Ta'ala mpu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur kebenih leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak uliah nyagam gaya pejalai jakunya berarti ngerundiang mensia tindinga. Ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai tidiasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerundiang mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih yang tak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matua, tumbuh serta mansang besai.
penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Bakau utai ditumbuh di dunia tilamak masa besai, bakau ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakulah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu lah buah buati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jakuknya matuak lalu nyadi. Menyadi, bak semua pengawak kita tinabur kebeniah, kita ndang reja tu berkunsi ngolah talang. Kita nabur, alah talang ngasuh beniahnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bak alah talang, semua pengawak kita kerja buat nama ya, utai tu ndang mesti nyadi magang. Daban ya nyadi orang ti gerinti utai tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima seto nyadi bok jari alah talong. Nyarai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Terus bedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai balap tinggo sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku bersamping gailah talo tiap taro ngapai kitai. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity terkenam. Alah talo terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke nuan, utai ti badas, ti ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya nuan tinglui semua utai bukai tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja dia tu ludatai ke malam ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal. Dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu cekak datai. Mau puak aku.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Shalom, malam nyadi. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita yang nak jaku Tuhan. Ya ke bertemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita betuai ke yo. Nyadi sekali itu awak ke kita medok ngagai jaku Tuhan ti bersemayo ngagai orang ti rindu serta ngasih ke yo. Dia sebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak yo. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adat aku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti dipedok ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tak ngukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tonok berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedok mata lalu nak nemu bagi utai ke segi patut amat di pilih kita, di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerindu ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerindu tidak sebut di tu besar benar rega. Pengerindu tu passion tak kau pengingin. Pengerindu megak commitment. Tak kau tanggungjawab kita. Pengerindu tu pleasure tu pengelantang. Tang perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan. Sacrifice. Tu kita rindu ke pengadiri. Nah, dari kita berlampung hati berkunci semua utai ti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebih ya rindu ke kita tadi. Tak berlampung hati ya. Magi ngaga kita. Pemanah ya. Ngayan ke terimpu ngaga kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu bensio, ti nuan bisi utai, oh nuan di kerindu. Tanti nuan ada utai, siapa nuan tu kurang nanya? Tanti nuan bisi semua utai, oh balat orang rindu ke nuan. Jadi ini Tuhan tu, pengrindu ya nak bekenya. Laban sekalipun nuan nada utai, toko bisi utai tadi, Tuhan tetap rindu ke nuan dalam keadaan nuan datai ngagai yo begulai ngoyo. Nyale aku mai kita berarti ke pengrindu tu tadi debanding ngau kita empu pengrindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti de kemisi ke kita. Sapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengrindu Tuhan nadai nyale kita patut nyadi orang ti bok mua Tuhan besi PhD. PhD itu lumur satu P poor. Nuan poor do nuan besi semua tai dalam dunia tu tanda boleh kena ngidup ke nuan ti nyawa nuan lo nyawa. Lumur dua is hunger. Nuan dak tanda lapar ke Tuhan, lapar ke jaku yo, lapar ke pengrindu penekak ya. Di dehydration. Nuan uratik rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan. Nggak boleh dikemuas ke nuan. Ngau utai ti boleh dipakai nuan. Air ti dihirup nuan. Nyalai. Ti nuan ngigok PhD. Gigok meh. Poor. Hunger. Ngau dehydration. Laban pengrindu Tuhan tu tadi dah tanya di orang ti bisi sikap bukannya
okay sikap ti kena meninggi ke derimpu, kena temegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kita balat abad balat lagi hormat ke kita hari hormat ke Tuhan nya okay utai ti dipilih tau ke digiga kita menjadi lalu ku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus, tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngega asai, kok nitih ke penemu dari empu. Tang, menyadi pengrindu ti digiga kita kelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan, nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bok mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, maya orang rindu ke kerja jih. Maya orang rindu ke kerja nyelai. Laba bisik orang. Ulih ngerjanya. Tang, ko Tuhan nadah kelebuh. Semua orang datang ngagaya. Orang ti tau ajih, orang ti tau macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti pemadu besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyai besi otai tidak kerja kita nak tonak berjimat anang kelalu gagal di mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajiah merik kita pangkat merik kita pengayah anang kelalu gagal kenyak menjadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu dengah orang ti ingo lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madaka bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangnya ti penghabis besainya pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke danti kita kena jadi nitiah ke pemesai tak nitiah ke pemalat pengharap kita tang pengerindu nyak tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nyak de baik Tuhan niki de kelalu ke Tuhan ngagai bilik perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nok putus-putus. Nok baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayuah malar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik mayuah kita tadi. Tau tenduk hati. Tau mantul. Tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang ti ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyale menyadi tajak pan uta ke ulih de kunci ku ditu enya panda tang aku ngarap ke kita bisik-bisik pan uta bukai ia tenang de guna kita anang lengkok ke pengrindu Tuhan. Atau kanang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik magang ti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti harap ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai dengan kita. Awak ke pengrindu nyo. Ngepun ke semua utai. Ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jakuk Tuhan. Tajak utai tu pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya bisik kurang. Ari penemu kumpu banyak ti berjaku tak kau berkongsi dengan kita sekali tu tang sampai aku wak ke kita semua belok ngasai ke
berkat Tuhan ti berlimpah-limpah berpun dari pengerindu ya ke kita ti betuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Gip Gelengau kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y19 sudah berita tu lagi. Lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan bodi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Selangor Maju Makmur. Dan kita bersiaran sekali lagi, kita bawakan dari studio mini di dataran Tun Tuan Ku Bujang, sebenarnya program Selaku Sayang peringkat bagian Sibu untuk hari yang ketiga. Hari yang terakhir hari ini kita berada di dataran Tun Tuan Ku Bujang.

0: LT Biasiswa akan menawarkan kepada para pelajar berdasarkan keputusan perperiksaan sama ada dalam SPM ataupun UEC atau lepasan sijil kemahiran dan sijil College Community. Manakala untuk KLT berseri pula, ditawarkan berdasarkan pendapatan keluarga para pelajar dari keluarga B40 ataupun M40.
1: Oh, begitu. Okey. Yes. Baiklah, bagaimana pula dengan program yang ditawarkan di College Laila Type ini?
0: Okey, KLT menawarkan 10 program, 8 program diploma, 2 program sijil. Okey, and then program yang kami tawarkan di College Laila Type semuanya tersenarai di bawah program ijazah Free Tertiary Education Scheme, FTES. Antaranya ialah kita ada ukur bahan, quantity surveying, engineering, accounting, architecture dengan construction management.
1: Mungkin seterusnya ramai yang nak tahu bagaimana cara untuk memohon ataupun belajar di KLT ini, dan mungkin bagaimana mereka nak mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lagi.
0: Okey, para pelajar yang berminat boleh memohon secara atas talian melalui laman rasmi kami www.klt.edu.my. Untuk sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi kami di talian 084-311-888 atau WhatsApp ke nombor kami orang 016-380-9818. Jangan lupa juga untuk follow dan like platform media kami orang FB, IG, TikTok dan YouTube untuk untuk latest update lah dan aktiviti-aktiviti para pelajar. Kami sentiasa update dekat situ. Dan juga segala informasi-informasi untuk tawaran pun ditawarkan, ditayangkan dekat situ juga.
1: Akhir sekali, harapan kita pun lah sepanjang program Selaku Sayang yang telah berlangsung di Sibu untuk kali itu, kepada pendengar-pendengar kita.
0: Okey, jangan lepaskan peluang untuk melanjutkan pengajian, rebut peluang pendidikan yang disediakan undang dan bina masa depan yang lebih cerah bersama College Laila Type, sekaligus bersama dengan universiti-universiti yang menawarkan pendidikan percuma. So sepanjang hari ini kita masih dekat sini kan, boleh datang ke booth MEITD okay, untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai program yang kami tawarkan lah untuk Hasibu Rakyat sebenarnya.
1: Sehingga pukul berapa petang tu?
0: Pukul 3.
1: Sampai pukul 3.
0: Hari Jumaat lepas ada yang dari Miri datang ke Sibu, semata-mata untuk bertanya program pendidikan percuma. Mungkin tempoh hari terlepas, dia dah lepas.
1: Betul-betul.
0: So ada yang datang untuk bertanya lah.
1: Lagi terus ke Sibu lah.
0: Yes.
1: Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Dennis Sana Meninggai, Marketing Officer, Student Affairs College Laila Type, yang sudi bersama kita di Seremini pada kali ini. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kepada anda yang mendengarkan Sibu FM waktu ini, kita terus bersiaran dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti dalam bahasa Melayu, dan pastikan anda akan terus mengikuti temubual dan juga info-info yang kita kongsikan bersama dengan sempena program Selaku Sayang Peringkat Pekan Sibu 2026 yang berlangsung untuk hari yang terakhir hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RDM menemani anda.

Ya, masih lagi kita bawakan secara langsung dari studio mini di dataran Tuan-Tuan Kebujang sebenarnya program Selaku Sayang peringkat bagian Sibu 2026 untuk hari yang terakhir, hari yang ketiga itu. Jadi terus sama-sama mendengarkan Sibu FM, dan bagi yang berdekatan asyik jauh dekat ya, ya datanglah ke dataran Tuan-Tuan Kebujang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Selaku Sayang. Jangan lupa bila dah datang ke situ, untuk anda QR ataupun scan lah kehadiran kita orang nak untuk kita kongsikan bersama kelak supaya kita tu jadi yang terbanyak lah yang hadir untuk sama-sama memeriahkan SKS Sibu 2026 untuk perkongsian bersama. Jumlah pengunjung program Selaku Sayang peringkat bagian Sibu 2026 setakat pukul 10 malam tadi 64,264 pengunjung. Satu kejayaan yang dibanggakan walaupun baru 2 hari. Kita tunggu hari yang ketiga berapakah keseluruhannya pengunjung yang hadir ke program Selaku Sayang peringkat bagian Sibu pada kali itu. Baiklah, untuk kongsian bersama juga kepada kita orang semua antara aktiviti yang berlangsung sepanjang hari itu, hari Ahad, hari yang ketiga program Selaku Sayang, kita ada program yang masih lagi berlangsung waktu itu, SKS Terjahan World Climbing Challenge, dan sampingnya turut berlangsung sukan tradisional menyumpit dan juga tarik tali. Di samping peraduan pameran utama kontak perkhidmatan dan pendaftaran di Kemah Sarawak Pavilion and Services turut dibuka dari pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 3.30 minit petang, kerana pada pukul 4 petang merupakan majlis penangguhan dan juga pengumuman pemenang hadiah utama peraduan. Nak tahu apa hadiahnya, saya akan kongsikan bersama dalam pertemuan kita sepanjang hari itu dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari untuk siaran kita dalam bahasa Melayu menerusi ekspresi 912 Sibu FM. Jadi jangan ke mana-mana, tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayuh, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwi.
2: Lepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam berita itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut untuk menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km/jam. Pegawai wilayah Judge Jay Chiang telah memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wending dan Rui'an di wilayah Zhejiang, timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mudah didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sjöldrup. pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mata dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, yes, Sarawak Maju Mama Pertiwiku. Terus bersama memeriahkan lagi di dataran Tun Tuan Kuaji Bujang program Selaku Sayang Peringkat Bahagian Sibu 2026 untuk hari yang terakhir hari ini. Namun aktivitinya masih lagi terus berlangsung di dataran Tun Tuan Kuaji Bujang ketika ini. Terus sama-sama datang beramai-ramai dan sertai peraduan yang diadakan dan juga aktiviti-aktiviti yang lain yang turut diadakan di sini. Baiklah, selepas ini kita akan bersiaran bersama menerusi Sarawak FM dan juga Sibu FM. Anda boleh ikuti menerusi frekuensi dan juga di media sosial kita. Live kita bawakan di Facebook page Sibu FM segalanya untuk anda, dan juga anda boleh ikuti menerusi RTM Klik. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dari Studio Mini sempena program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu 2026. Kita terus ikuti siaran menerusi Sarawak FM ketika ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Sibu FM segalanya untuk anda.
1: Yang akan berlangsung selama

0: Showcase Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baiklah, kita nak bersama rakan kita DJ Yan dan juga DJ Din untuk live studio mini program Sarawakku Sayang 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Hello DJ Yan dan juga DJ Din.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam ni dengan keadaan suasana? Alhamdulillah sihat walafiat. Macam ni dengan kita dua? Di sini
1: Alhamdulillah. Meriah kami orang situ nam, meriah gila-gila Zah.
0: Oh, macam mana dengan cuaca di sini?
2: Alhamdulillah cuaca cerah je.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Saya dah hujan hari Jumaat, hari Maret dan hari tu saya dah hujan lah.
0: Oh, dipermudahkan segala urusan.
2: Orang datang memang cukup ramai di Sibu kali tu.
0: Alhamdulillah, sambutan yang cukup meriah Ramadan di Sinun. Dan juga dimaklumkan ada tetamu yang telah pun bersedia di Sinun. Dan kita teruskan dengan DJ Yan dan juga DJ Din di studio mini untuk program Sarawakku Sayang. Silakan.
1: Okey, terima kasih Sazah di Sarawak FM. Dah kerja dah Sazah Dudin. Dah sihat banyak.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Sazah nanya cuaca-cuaca panas. Sazah nanya sambutan nang meriah. Gila, bayangkan sebelum pukul 5 ya dah mandah tadi nang dah banjir sekali dan didatangkan untuk
2: nanti. Malumlah pukul awal pagi tadi pameran farmwork kita ada.
1: Okey, dan kita rasa cukup bangga mungkin tangga angka-angka yang diberikan untuk sambutan program sepanjang 3 hari itu dan orang yang betul-betul tepat bercakap berkenaan perkara itu. Okey, kita ucap kesan datang kepada yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu, Seri K, Mukah dan juga betul. Selamat pagi Datuk.
3: Selamat pagi semua.
2: Apa khabar Datuk?
3: Apa baik? Sibuk, panas.
1: Dan juga awal pagi tadi awal bangun Datuk. Ya. Dan kita dapat lihat dan saksikan Datuk dan juga Din Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ya. Hari ini merupakan klimaks kemuncak acara. Betul. Jadi rumusannya bagaimana Datuk melihat bermula daripada Jumaat, Sabtu dan juga hari ini acara-acara yang dah pun diadakan di Sibu ini.
3: Ya, jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada orang-orang Sibu sebab memang sambutan adalah antara yang meriah sekali kalau kita tengok 5 lokasi kan, ini lokasi kelima. Jadi hari pertama sudah mencatat 21,566 dan yang terkagum sekali adalah hari kedua iaitu kemuncak di mana kehadiran yang amat berhormat premier untuk majlis perasmian. Jadi hari semalam hari kedua mencatat 44,518.
2: Cukup
3: sesuatu
2: meriah.
3: Yang cukup bukan meriah tapi mengagumkan. Dan pagi tadi awal sebab kita ada fun run fun walk. Jadi seramai 7,510 orang telah hadir untuk fun walk dan walking. Sebenarnya pendaftaran hanya 3,000 lebih. Tapi walking tu pun 3,000. Sebab kita sudah suruh jangan harapkan t-shirt saja. Harapkan semangat sukan, semangat unity. Itu yang lebih penting. Itulah. Jadi dengan seruan tu seramai 7,000 lebih sudah hadir untuk fun walk, fun run pagi ini. Dan memang meriah lah. Jadi setakat pukul 11 hari ini jumlah kehadiran 3 hari belum lagi kira petang nanti.
1: Belum kira petang.
3: 86,933.
1: 86,000.
2: Ramai
1: Din.
2: Ramai ya.
3: Ramai.
1: Kita rasa
2: sebab bila kita pergi datang dari SKS yang pertama, kedua dan yang kelima Sibu tu memang dapat rasa perbezaannya.
1: Tapi kita tahulah sebenarnya bila penganjur macam tu kan Datuk, kita berdebar-debar juga lah untuk mengira, menghitung kedatangan yang hadir. Tapi yang pastinya benda macam tu menjadi yang dinanti-nantikan kan Din?
2: Ya betul. Jadi hari ini merupakan hari ada majlis penangguhan pada sebelah petang ini Datuk kan. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah tentang program Sarawakku Sayang yang diadakan di Sibu pada kali ini dan juga ada berita baik mungkin juga untuk pengunjung Sibu untuk majlis penutupan petang ini.
1: Penangguhan.
3: Ya, sebelum tu saya ingat saya pun nak laporkan jugalah. Untuk Sibu Kitchen dan usahawan kita pun mengucapkan terima kasih atas pelibatan mereka. Walaupun cuaca panas, semalam saya dengar ada satu gerai nasi ayam.
2: Yeah.
3: Dia review 7 kali.
2: 7 kali.
3: Sebab memang orang ramai. Stok habis-habis. Then kita minta kerjasama untuk review. Mereka kerjasama. Sampailah tutup Sibu Kitchen pada pukul 9. Masih orang tengok lagi. Sebab
2: masih cari lagi.
3: Sebab konsert. Walaupun gerai apa penutupnya sepatutnya 9, tapi mereka tetap bersemangat teruskan penjualan. Setakat malam kita telah Sibu ada Kitchen nilai jualan RM355,000 Malaysia. Ya. Jadi dan itulah satu yang meriah lah.
0: Betul.
3: Kalau jumlah pengunjung ke Sibu Kitchen dan sales, mereka mencatat setakat 57,000 orang. Untuk dua hari lah. Jadi untuk majlis pelangkuhan yang akan berlaku pada pukul 4 nanti, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Belia dan Sukan Malaysia. Memang kemuncak itu memang semua orang tunggu-tunggukan. Jadi akan berlaku di khemah utama di mana majlis perasmian yang berlaku semalam. Jadi kita yang menunggu kita semua adalah 11 buah motosikal.
2: Hadiah utama ni.
3: Utamanya. Jadi petang ni kita ada 16 hadiah semua. Dan antaranya 11 hadiah adalah motosikal. Saya ingat memang ramai petang ni. Semua tunggu peluang untuk mendapat sekurang-kurangnya satu lah.
0: Satu skuter elektrik kan?
3: Skuter elektrik satu. Itu hadiah first prize. Nilainya RM9,000.
0: Kalau
2: dia
0: tidak boleh isi.
2: Ya, kita ada aircon juga.
3: Kalau motosikal 100cc itu nilainya RM5,000 lebih. Dan 125cc ada 2-3 buah. Itu adalah RM7,000 lebih. Jadi kita haraplah semua memang hadir beramai-ramai. Sebab hanya dengan kehadiran sendiri dapatlah qualified untuk
2: cabutan menerima hadiah tu. Mesti ada di situ.
3: Mesti ada.
0: Walaupun dah scan hari Jumaat nak, mesti ada di situ. Sebelum pukul 4 dah ready-ready dah.
2: Tapi untuk yang datang hari pertama, hari kedua semalam, munama belum keluar, jangan sedih.
0: Jangan sedih.
2: Ada chance lagi. Ada chance, ada peluang lagi hari tu.
0: Kau orang confuse kan. Ada cabutan harian. Dah harian tak macam ni. Masih lagi nama kita valid sampai ke acara penutup.
3: Betul.
0: Yang
3: datanglah beramai-ramai petang ini. Pukul 4.
0: Pukul 4.
3: Sebelum pukul 4.
0: Si sabar rasanya. Tapi mu ada di antara kenalan kita yang akan dapat motosikal ya. Mesti happy juga kita happy kan. Yanglah istimewanya untuk peraduan kali itu. Dan semalam Datuk kita dengar ucapan daripada Amat Berhormat Premier pada majlis perasmian semalam, ada yang istimewa yang dibawakan untuk bahagian Sibu tu. Boleh komen sikit
3: Datuk? Ya, jadi kalau kita tengok balik ucapan yang Amat Berhormat Premier semasa majlis perasmian, memang ada dua berita baik lah. Satu adalah sebab semalam pagi dia telah melawat Bukit Lima Nature Reserve ataupun Taman Rimba Bukit Lima. Jadi Bukit Lima Nature Reserve ni memang sudah lama di Sibu, tapi dari segi dia punya pintu masuk dari kawasan selatan dari Kampung Sentosa Lanan ataupun Salim. Lepas tu kita pun adakan North Gate sekarang daripada Jalan Seng Ling yang bertepatan dengan berhadapan dengan SMK St. Elizabeth. Jadi masuk sana adalah North Gate ataupun pintu masuk utara. Sekarang fasa satu kita telah siaplah 600 meter walkway. Jadi Premier nampak memang ada peluang yang baik ataupun very good opportunity lah untuk menjadikan ia sebagai satu tempat riadah untuk orang Sibu. Even semalam kita sudah dapat Malaysia Book Records. It's the largest protected urban peak swamp forest area. Jadi memang sudah diumumkan lah akan terus dibangunkan nanti untuk lebih lagi komprehensif untuk rakyat di Sibu sebagai tempat riadah dan juga satu tempat pemeliharaan alam sekitar. Satu lagi adalah pengumuman Sibu Development Zone. Jadi itu zon pembangunan Sibu memang adalah salah satu inisiatif seperti juga agensi pembangunan lain macam Merda, macam Urda, Radar dan sebagainya. Walaupun modus operandi mungkin lain sikit, tapi dengan pengumuman tersebut, saya ingat rakyat Sibu memang memang ada kata very lucky lah. Dengan pengumuman tu, kita pun ada satu agensi ataupun forum sebagai pembangunan ekonomi, pembangunan bandar nanti lah. Jadi kita nanti-nantikan ada putiran yang mungkin akan diumumkan pada masa depan, masa terdekat lagi ya. Itulah kita ada dua berita baik.
2: Berita baik ya. Maksudnya, kita dapat ikuti semalam masa majlis perasmian. Memang rasa kata kata berbangga rasa.
1: Merancakkan ekonomi zon tengah yang pastinya yang merupakan laluan ke negeri Sarawak. Betul. Centernya ni. Dan yang pastinya limpahan ekonomi pasti akan dirasai
2: dapat oleh dirasai. Rakyat. Betul. Jadi Dato, statistik pengunjung seperti yang kita lihat dari pagi tu macam-macam dah semakin rancak menunggu ke waktu majlis penangguhannya dan juga pengumuman hadiah utama dalam peraduan. Jadi Dato, mungkin statistik jangkaan untuk hari yang terakhir ni, Dato.
1: Hari terakhir jangkaan.
3: Setakat pukul 11 seperti yang saya sebut tadi sudah mencatat 20,000 lah. Semalam 44,000. Jadi dengan majlis penangguhan, saya ingat kita sekurang-kurangnya lah kita akan catat mungkin 30,000 hari inilah. Jadi maka keseluruhannya memang melebihi 90,000 orang lah untuk lokasi di Sibu.
1: SKS Sibu.
3: Sebab saya masih ingat dulu program Sejiwa Senada 2016 dulu. Tapi dia panjang sikit lah. Kita mencatat 130,000 pengunjung. Saya masih ingat semasa saya resident bahagian Sibu.
2: Ingat lagi Dato, ingat lagi. Ini Sarawakku sayang 3 hari. Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Kalau dulu panjang sikit pun mungkin seminggu.
1: Tapi apapun yang kita harapkan, penganjuran yang orang kata sijuk singkat tapi ngam-ngam tu, semua akan mendapatkan perkhidmatan
2: tambahan. Lagi diadakan pada penghujung hari pekerja, hari Jumaat, pasal sambung hari Sabtu minggu.
1: Okey, baiklah, sebelum kita berakhir Datuk Hia, ucapan penghargaan Datuk lah untuk semua yang berkolaborasi untuk program SKS Sibu tu, dan juga akan datang kita akan jumpa di Sarike.
3: Okey, jadi sebagai pengurusi lah, jawatankuasa pengelola untuk zon tengah, saya ucapkan terima kasih dan ribuan penghargaan kepada khasnya pejabat residen dan daerah bahagian Sibu di bawah Tuan Supri Awan Said, di mana mereka memang berusaha bertungkus lumus bersama dengan agensi-agensi di bahagian Sibu maupun juga daripada pusat, daripada Kuching. Atas usaha samalah, barulah program seperti ini dapat berjalan dengan lancar, selamat, dan yang penting saluran informasi untuk rakyat dicapai dan juga lebih mendekati rakyat lah, bagi kerajaan Sarawak, agensi-agensi kerajaan Sarawak di Sibu ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada juga yang berhormat YB-YB tempatan kerana memberi sokongan yang paling baik lah untuk merasmikan pelbagai acara daripada hari Jumaat sehingga hari ini. Sekian, terima kasih semua.
2: Terima kasih. Lagi terima kasih kepada tetamu kita bawa kita nak.
3: Jadi untuk bahagian Sarike ada lokasi ke-6 di mana yang akan berlaku pada 7, 8, 9 Ogos.
1: Set masa.
3: Dan kita telah menentukan lokasi secara perbincangan awal. Memang akan berlaku di Stadium Sarike. Stadium Sarike adalah pentas utama, pentas pavilion dan juga kitchen. Dan kita memang adakan majlis makan malam bersama komuniti juga di Dewan Suara Sarike. Dan kita akan juga adakan priest walk pada hari kedua, awal pagi dengan Yama Brown Premier, yang bermula daripada Dewan Suara Sarike melalui Tamu Central, Jalan Wharf, masuk Jalan Central balik ke Mara Food Court untuk breakfast. Jadi pelbagai acara akan menunggu rakyat jelata di Sarike. Tapi namun kita tidak kita pun jemput juga orang ramai dari Sibu. Kalau belum lagi puas hati di Sibu, turunlah sedikit. Satu jam aja kan. Jadi tolonglah kita sama-sama meriahkan program Selaku Saya akan datang pada 7 sehingga 9 hari bulan Ogos tahun ini.
1: Betul kata Datuk. Macam ambil nanggat Wong Seki datang ke Sibu, sebabnya si sabar nak nunggu SKS datang ke tempatnya datang dulu.
2: Ada yang mana juga yang datang dari Limbang, mesti silap
1: Tari Tali.
2: Tari Tali. Datang ke Seriki.
1: Datang ke Sibu tu untuk Tari Tali. Penyertaan lah Datuk, sebabnya pelbagai kan. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Tahniah kepada Datuk untuk penganjuran di Sibu tu. Kita harapkan berterusan lah untuk penganjur SKS Sunadino.
2: Terima kasih lagi untuk pengerusi hutangkuasa program Selaku Saya peringkat bahagian Sibu, Sarike dan juga di Muka. Saya tak betul Dato' ya?
3: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak Dato'. Kita jumpa lagi untuk Sarike.
2: Thank you.
1: Okay Din.
2: Itu dia. Kita dah bersama dengan tetamu kita yang bawa kita bawakan untuk pendengaran bersama di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan siaran kita dah pun sampai pukul 12
1: dan nampaknya tu adalah siaran studio mini untuk Sok FM yang terakhirlah. Untuk kita menutup segala-galanya lah. Apapun kita ucapkan pagak dan terima kasih Lazar kepada teknikal kita yang banyak membantu kita, rakan-rakan penerbit, wartawan di lokasi, unit pemasaran kita dan juga unit-unit sokongan Adina, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara yang membantu kita.
2: Jumaat kita mula bersiaran sampailah ke hari itu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan teknikal kita juga.
1: Baiklah, kita akan kembali kepada Sazal lagi Din untuk tengah hari itu. Dan yang pasti nanti Din akan buat laporan rumusan untuk sebelah petang
2: kelak,
1: untuk majlis penangguhan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak daripada saya Yanti Muhammad Ali dan juga rakan saya
2: DJ Din. Kembali kepada Sazal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Yan dan juga DJ Din untuk perkongsian dan juga temu bual tadi bersama dengan yang berbahagia Datuk Hi Changki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Peringkat Bahagian Sibu, Sarike, Mukah dan Betong. Itu di antara live studio mini untuk hari ini untuk program Sarawakku Sayang 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang, Sibu. Baiklah, kembali bersiaran bersama kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita akan siarkan sebentar lagi bahasa kita, warisan kita yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Melati Haji Morni. Dan selepas itu kembali di ruangan ekspresi berkongsian, kita akan berkongsikan info-info terkini dan juga komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Dan terus bersama dengan Syaza di ruangan ekspresi hingga jam 2 petang nanti, warnai hari anda.

Bahasa kita warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita warisan kita bersama saya Melati Hajimoni di Sarawak FM. Assalamualaikum. Bersua kita dalam bahasa kita warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, seperti kera kena belacan. Maksudnya, sangat gelisah. Contoh ayat, Faizal seperti kera kena belacan setelah kereta yang dipandunya merempuh sebuah kereta lain di seberang jalan. Keras bagai batu, tinggi bagai langit. Maksud ayat, tidak mahu menurut perintah orang atasan. Contoh ayatnya, Amy lebih suka bekerja laksana keras bagai batu, tinggi bagai langit kerana dia tidak boleh menerima pendapat orang lain atas hasil kerjanya. Dan peribahasa kita yang terakhir, kerbau punya susu, sapi dapat nak.

0: Cita Giatu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, dan siamat kita benuninya ke YFM Segulai Sejalai dalam segmen Y19. Okey. Ya, jadi agak bisa wanur aku maca komen ke bisi dan jumpa lapinya kita, belakaban kita di Facebook kami YFM Bantu. Okey, komen ke sekali itu Ari Mami Aba. Selamat pagi hari Minggu di Jeraje. Selamat jalan ke pengawak bakal ke pagi tu kaya. Terima kasih Rani Dana. Selamat pagi di Jarbi. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu May Franklin. Kunci hati dikenal merindah semua belinya. Kebisi mendiang ke radio maya tu. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan bagi kebisi komen. Benoninya ngena RTM klik. Pagi tu bawa FM ku ya. Salam dituju ngagai semua ke benoninya YFM da ngira dinindur terdiau minta main ke lagu Nubai di kedai berindang selama 3 hari Putera Borneo Stemas Tevis Telaf Polimasi bulan pemberindu Ayu Birbi Eric Jang Daniel pemegang Bibiana Robina Gopsan salam rindu menuju semua aku ya BBF Sadung soal jadi Jarbi selama gelakit nyawa minta main ke lagu Kunci Hati lagu Ari May Franklin di kedai berindang semua belinya kinom lelak bau jom minggu tu terima kasih DJ sama-sama lagi lagi komen tu Richa Uno soal DJ panas biar kami bak simpang semunjan minta main ke lagu Sylvia Banyi diau ketegal sayau di kedai berenang rimpung gak semua ke ngelala Fiona Ina mada ke diri Aris Riaman benuan berjual buah nanas bak tamu di toko ya. Okey, yang mana ke panas di hari di Sriaman jam kedia tu

0: Sarawak Maju Mamur Pertiwiku. Dah pun pukul 11.50 minit pagi. Kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Ekspresi 912. Kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di dataran Tuan-Tuanku Bujang. Sempena program Seraku Sayang untuk peringkat bagian Sibu 2026. Hari yang terakhir hari itu. Dan kita nak bersama dengan seorang yang cukup istimewa nak, pengurus stesen RTM Sibu, Puan Nur Aida Kamelia Jami Abdullah. Terima kasih kita ucapkan kerana dapatlah bersama dengan anak buah hari tu nak di studio mini kita. Ya. Apa khabar Puan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yalah, dikapit untuk apa kita dari zon tengah, ya. RTM Sibu terlibat dengan studio mini sebenarnya program Seraku Sayang dikapit yang pertama, dan di Sibu tu merupakan lokasi yang kedua kita. Macam ni Puan melihatlah operasi kita sepanjang 3 hari dari hari Jumaat ria sampailah hari itulah untuk hari yang terakhir program Seraku Sayang.
1: Okey Din, alhamdulillah lah. Kami nangga nama kami orang dah.
0: Kami orang
1: si sangka. Kami bila mai nangga statistik ah, banyak tempat dari Limbang, Miri, Bintulu, ke Kapit, right?
0: Yeah.
1: So Sibu is the highest lah, masa tu yang paling tinggi lah. Kehadiran orang luar biasa.
0: Luar biasa.
1: And then commitment crew kita nang terbaik lah. Walaupun kita dalam keadaan panas tu. Oi, cuaca panas tu Din. Jangan si minum air, jangan si tentu.
0: Betul.
1: Demam tergelak.
0: Jadi operasi kita melibatkan tiga siaran nak, bagaimana siaran bahasa Melayu dari sebelah Sibu pagi FM. Kita dan Sibu FM, YFM dan juga Red FM serta Sarawak FM.
1: Ya, betul.
0: Untuk bersama dengan tetamu-tetamu yang kita bawa lah. Jadi bagaimana melihat peranan RTM di situ dalam sama-sama menjayakan lah program Seraku Sayang, di mana di yang pertama di Limbang, di Miri, seterusnya di Bintulu, dan yang keempat di Kapit serta di Sibu. Bagaimana Puan melihat peranan RTM di situ lah?
1: Kita di RTM nang sentiasa committed, sentiasa memberikan sokongan,
0: yeah.
1: Di mana-mana pun, di mana-mana pun kita diperlukan, kita akan tetap akan membantu. Kerana program Seraku Sayang tu Bok di start Bali tu dah lama.
0: Sebelum tu kan sejuwa senada.
1: Kita main angga, meriah gila.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, suka main angga. And then tidak tu pun kita pun kru pun semua nang rajin gitu.
0: Yalah.
1: Rajin.
0: Hari Maghrib pun kita apa nama tadi, diserikan, bukan diserikan lah, diserikan juga
1: lah,
0: dengan kehadiran kita pun apa pengarah.
1: Ya, betul. Pengarah kita pun suka juga. Ni mana tak sabar nak pergi serikai. Siapa baginya nak ke muka. Kan kita tu zon tengah tu RTM Sibu koker semua.
0: Jadi harapan kita lah untuk apa program Seraku Sayang yang seterusnya, yang mana kita pastinya akan turut bersama lagi di Seraku Sayang di bahagian Serike ni lepas tu. Jadi harapan kita.
1: Okey. Kami harap untuk sidak di Serike, nantikan kemunculan kami orang RTM, RTM Sibu pada 7 hingga 9 Ogos kelak di Kompleks Sukan Serike. Kami orang akan berkampung di Sia. Semua DJ Meong turun. Jangan lupa lah jumpa DJ tersohor kita semua. Banyak program, ada iperaduan, ada fun walk, breeze walk.
0: Banyak program.
1: Nang banyak program. Kedak macam ni di Sibu, macam ni lah di Serike.
0: Akan nimbak bersama.
1: Datang, jangan si datang. Rugi tu orang si datang, oi, banyak hadiah. Jadi muka ki then.
0: Betul, sama-sama muka. Juga di sebaya yang istimewanya di bulan Ogos kelak.
1: Yes,
0: ada dua SKS Seraku Sayang akan diadakan di Serike, seperti dipadah oleh pengurus tadi pada 7 hingga 9 dan di muka pada 28 hingga 30 Ogos.
1: Hari kemudiannya.
0: Betul.
1: Hari kebangsaan. Ya, datang ramai-ramai semua. Jangan
0: untuk sebelum kita lupa juga di Sibu, walaupunnya dah habis untuk program Seraku Sayang, pada 22 hari bulan Sibu menjadi tuan rumah.
1: Tuan rumah untuk hari Sarawak. Banyak event Sibu.
0: Jadi mungkin ada yang apa pergi kali tu dapat tahu nanggah sini tempat nak makan bila hari naik lah nak.
1: Betul. Betulnya sama situ lokasinya. Jangan lupa datanglah 22 Julai. Banyak event. Banyak event. Ada si salah kami ada fun walk. Fun Walk and Zumba. Tunggu jangan lupa register.
0: Okey, akhir sekali, untuk kata-kata akhir daripada kita, Puan, untuk warga kerja ATM terutamanya lah yang turut bersama menjayakan stream ini kita sepanjang 3 hari itu.
1: Okey, buat warga RTM Sibu, Stesen Sibu, terima kasih, terima kasih banyak kerana atas komitmen kita orang, sokongan untuk orang, sikira siang ataupun malam berpeluh. Ada masanya kita kena berkorban juga masa kita nak makan, nak minum semua. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat-sangat gembira, Nangga. Kerjasama semua kaki tangan RTM Sibu. Terima kasih. Macam tu kita kena kekalkanlah kita
0: momentum
1: kita macam tu. Kasih sayang antara semua kaki tangan. Kita bekerjasama.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah, terima kasih Puan.
1: Sama-sama deh.
0: Ya, kita bersama dengan Puan Nuaida Kamelia Jamil Abdullah, pengurus stesen ATM Sibu, yang bersama dengan kita 3 hari juga ada di situ, nak. Dan juga sepertinya pada tadi kita rasa rasa bertuah sebab Puan Pengarah kita datang di Kapitres ada. Yalah. Tapi ada di Sibu pula di dan Sibu, juga di Serike.
1: Mukanya nak datang juga.
0: Pun sama nak datang juga. Okey, dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri siaran dalam bahasa Melayu untuk Ekspresi 912 untuk siaran kita bawakan dari studio mini kita sempena program Suara Aku Sayang. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua warga penyelaras dan juga pihak unit teknikal kita, unit siaran luar dan juga unit OBI kita nak, ada OBI dan MCA Bila Kuala Pusat juga yang menjayakan siaran kita secara langsung kita bawakan dari studio mini sepanjang 3 hari program Suara Aku Sayang yang diadakan di Sibu bermula hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Tok. Dan jangan lupa untuk kita orang datang ke dataran Tun Tengku Bujang di kemah utama untuk cabutan hadiah utama e-peraduan hari Tok. Mesti ada di situ. Walaupun nama kita keluar gelak, mun kita seda dibatalkan penyertaan.
1: Betul. 11 buah motosikal.
0: 11 buah. 10 buah motosikal ni ya, dan sebuah motosikal elektronik.
1: Ya. Ugi
0: saya datang. Saya hantar 3 orang wakil saya sebab saya si boleh.
1: Yalah, kita si boleh.
0: Kita juga si boleh. Tapi boleh hantar wakil yang lain lah.
1: Ahli
0: keluarga ke apakah. Boleh. Okey. Baiklah, sekian dulu untuk siaran kita dalam Bahasa Melayu Ekspresi Sibu FM 912 untuk kita bawakan daripada dataran Tun Tuanku Bujang sempena program Suaraku Sayang peringkat bagian Sibu 2026. Dan selepas itu tepat pukul 12 tengah hari berita dari YFM akan dapat anda ikuti dan diteruskan dengan siaran YFM sehingga 3 petang. Baiklah, terima kasih di atas pendengaran semua yang setia mendengarkan Sibu FM walau di mana jua anda berada, walau apa jua yang anda lakukan. Marah orang jangan dibuat, sayang orang jangan diambil, kata rakan saya Zamfari Haji Basri. Bye-bye daripada saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Bye-bye.
2: Bersama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: Brasil.
1: Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowments penyampau RM5 juta disediakan ngagi gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timuruan. Premier mansut ke perkaranya lebih jakub bahawa pengerami bergumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional setemruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meribantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang bambi uliah hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak ti layak nampung pelajar ngagai universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikena tentu ke nadai nembiak menua tu ditujuk kari peluang nampung pelajar ba universiti ti semina ke Tegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia ke macam bantu yang kaum elaun penghidup bub ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ekor peranak sibu ngau sida rikana ngelingi menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkah renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal namit nyentuak kuram saituai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konsert rakyat kediatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuanku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data yang kaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegahnya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua Sibu, Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Sari itu ianya hari ke penudi program Sarawakku Sayang untuk bagi menua sibu lalu renggat kenangkan ketuk di perambu dekat datur bak kompleks lumba ngomain Serikai kena 7-9-8 ke dekat datai. Gerempuang Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna nak dikuruga berindi aris bana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sebedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai berkau ngau proses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sebedau nyayin dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengkap pengangkut kena beli. Ia maksud ke perkaranya dengan penerang media terdipansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengah salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai engkau Nancy Nanggai atau ke Gabby bawa ngela tengah hari.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu Bala Pemesai Negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sabla.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
0: Ya, peningan mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningan kagi mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajes Booking ke udah bulan kita bawa pengerap pagi. Jadi datai bahawa awak aku dekat bulan ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atur pengawak ya. Nak ngiranya bak kucing Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke pala peninga kita di TC Radio ngomong ke Sri Aman ya. Ana ninga ke Sri Aman ya. Hanya dia peninga mayu ah. Ngambil ke na muai awak kita. Kita ingat dulu pengulang program kita kebukai. Siapa kini ngari ke stesen tidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ingat pengulang program kita hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nen.
0: Lama tau tadu adaba tau. Agit bermini studio pelabak aku na.
3: Nama sebakarnya orang tu ada ingat dari halainya sedaba.
0: Mal ne.
3: Oh Mal.
0: Siapa ngau na Mal?
3: Dengar deh, siapa deh? Dengar deh, tak deh deh. Sebakar munyinya.
4: Selamat tengah hari, Nen.
0: Lucia, lepas kemarin Lucia ngomal benar nak dengar aku.
4: Benar, yeah. Nen.
0: Nak bumbulu pala, tanya semestu abu kerja keseduai deh, Nen.
4: Ngampun kau deh.
3: Ngampun, ya. Kita ngari ke Biro Indo, deh, Nen.
0: Aku, pia, kita. Aku, okay, lama berita seduai deh, dia. Hah?
4: Dekat
0: alih lapa gerempong bala bayau. Anang ah. Anang. Nak tahu ni alih apa. Okey. Mayu pian udah baik. Dia ambil suai konter ke konter tadi.
3: Oh. Lapa pian
4: menyapup. Menyapup. Keberet. Tabung air memberi orang macam tadi tu nen.
3: Utai kena nama bersukat menyenin.
0: Nya utai ku aku sikit rindu. Mau berkumpul aku utai nya. Nanti bisa pengalami-pengalami mandang berkenyak lah.
4: Ya, kelimpe hari kita ngumpul sitik ke pemanya kita ke ngumpulnya ni laban ya nak alu merek tua deh laban yang asu tua nyawut ku sitik ke kenya nyu nemu kan pi aku deh asu he maca dulu udah nya baru deh nyawut udah betul sawut ni tadi baru ya merek deh kipas
3: ya
0: boleh kipas
3: boleh kipas
4: kipas kemitnya
0: aku ku mai ku ku aku kipas pusiannya
3: kipas pusiannya menen
0: untuk orang lah seduai deh au au nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul ni ya, meh. Okay, lagi dekat ni ngosi dia agak berita hari seduai ni. Au, kita ke Miri. Hello, Miri.
5: Ya, Min.
0: Oh, hello, B. Lama dah nak ni ngang. Bukulai ke Nuan B ni.
5: Ya, nama berita ni.
0: Oh, mana berita Nuan B?
5: Semampai mana tau mesti ke mana ha aban kemari belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
0: ngau
5: sida bayar
0: amat capuah kita amat capuah kita au okey
5: Lucia ni alah laban sida bayar
0: ngau amatnya au nanti rekod tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa ribu bulan sida SKS tau lagi elak kita pelawak aku dah nyak kiruah regata nak bisa yeah. Regata baram nak
5: betulnya nian dua minggu dah ke
0: dua minggu kita ke kiruah bisa mini studio pelawak aku
5: iya yeah, bisa
0: okey kita nganti bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang. Nanti ukai Dominic tentu Hana.
6: Hai Neng.
0: Apa lain mah? Nanti ngelama tu. Hello. Berubah cari top ya?
6: Ya mesti maya kita berubah ya. Semaya kita endah.
0: Nama berita.
6: Kita ada. Mana berita tu Neng? Terima kasih Neng.
0: Udah kawin ke pedau.
6: Oh, kaku tau nak nemu mah.
0: Nak semayang nganti nuan
6: nak. Nak semayang.
0: Okey.
6: Tadi guna belayak ngebateri. Ngebateri motor.
0: Apa nama dah? Ngai start?
6: Ngai mi ya. Dah ngeukai selatan kami dua ke mulai mi
0: ya. Okey. Beli baru menyak. Leti ya.
6: Nyak mi ya.
0: Okey. Nyak tadi berita hari Limbang. Jadi hari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
0: Atuk Sharon.
3: Oh.
0: Nama berita Sharon.
3: Mana gerai Tuhan.
0: Okey, mana mah bekenya Sharon parwak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asaiku nama kini ke terbaru tau.
3: Benua pesta sebawah itu.
0: Okey, kita ningal lagi pengeraminya. Tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
3: Ya.
0: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Sriaman. Sriaman, hello.
2: Halo kucil.
0: Oh, lama nak ningal nuan bian.
2: Oh.
0: Awak dek nuan siku ajak lelaki jimat jel ngai lepas juah kami sebuat tol kerja bian.
2: Oh, nak nyamai ku, nak majuah ku.
0: Bayar aku.
3: Lihat ni
2: saya. Anak majuah aku lihat.
0: Oh, okey, lama berita bian.
3: Bukannya lada.
2: Berita mana? Gaya hari pan mana? Agi bekak kemari. Tajapan bisa bemua, dua hari itu bisa bemua nak nyadi.
0: Oh.
2: Jelungan.
0: Oh, pelabak aku kita sari tau asak. Laban kumai kita rajis menggulain kita. Lalu bermisis dah duiko ino darau. hari sibunya aku dulu kok. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita Inusi. Nama kini atur pengawak di Sibu ke Mau. Lucia, sudah sedia?
7: Sudah.
0: Okey, terus ke dia.
7: Okey, terima kasih Nen. Kebenar ya, Tok Nen. Biar mereka Ibin, Sharon, Brenda, enggak mereka Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya ku nyerah ke ngagai di Lucia kita.
4: Oh, dan sebenarnya mereka tabik puji mengagai orang Sibu laban penyampa orang ke datai ngagai program kita nakak ke pukul 12 tengah hari itu tadi ne? Nakak pukul 11 tengah pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu?
7: Tiga.
4: Hari ketiga.
7: Hari ketiga, ya.
4: Ya, tempoh kerja hari mana je mari.
7: Mereka tapi pengagati.
4: Ya. Laban lagi kenyit ternyata temuan itu tadi. Kau lalu terus beranau pia kau. Jadi ba awak kita yang ngelah tengah hari ni jauh Sarawak ke tengah hari itu asai ku ungkup kami hari Sibu lebih agak hari studio mini deka mic kita meliang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anak Jimmy Jalia ianya ketua section perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek hari UPIS resident bak bagi menua kita di Sibu di tahu dah pihak Puan mari selamat tengah hari.
8: Okey, selamat ngali hari ngagai semua kita peningal.
4: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
8: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
4: Ya, Siti agak aku merek tabik puji ngagai kita hari UPIS resident ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang ngagai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu ngau Switzerland.
8: Yes. And Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
4: Masuk semifinal nah. Puan pun milih ni.
8: Laban kita itu induk deh.
4: Ya.
8: Nemu akunya. Niti angin nak.
4: Niti angin nak.
8: Aku subat sikit milih Germany. Udah beli baju. Kak beli baju Germany. Dia kalah ke Germany. Dia tu. Meda Argentina kuat. Laban kita induk deh. It's either Argentina or England.
4: Ya.
8: Nam dia tu. Susah ke England. Laban dia tu. Ya, ya mesti betul bersatu dengan Argentina.
4: Oh ya. Laban dia udah ngalah ke Norway pagi tu tadi.
8: And then dia tu kita nganti Spain melaban dengan pada Spain lawan France.
4: Ya.
8: Jadi dan mula sidak tu lepas situ kuat-kuat magang deh.
4: Ya, lawan
8: dalam mati tu. Tukar meh nama Argentina France ka.
4: Lawan jadi ngak aku bisa pramu hari UPI resident kang aga World Cup tu secara final live bak dataran di tu
8: nah. Dataran di tu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngau Datuhi.
4: Ya.
8: DSS kita jadi yang ada yang ada problem. Okay, but lepas itu ialah akan tak dibuka. Lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak. Yeah, ini well, pun di Sibu. Jadi ini pun akan digagak oleh sidak resident office ga.
4: Yeah.
8: Jadi 20 hari bulan yang akan World Cup nak final World Cup.
4: Yeah.
8: So kita impu pentas utamanya nada dikena. So we take this opportunity untuk kita ngagak kira kebaka final medak finalnya untuk orang Sibu. bak dataran tu lah yang yeah. kita impu pentas.
4: Ya, aku mereka tapi puji. Mana kita sudah bawa upi residen tu. Laban sida ayanan sike ngenulok ke rakyat deh. Abah semua pengawal. Laban tu kita mendak bawa program Sarawak ku Sarawak ku sayang. Kita mendak tangguh pengawal upi residen terbesar. Boleh berfungsi kini puan?
8: Okay. Laban SKS tu Sarawak ku sayang tu. Ya sige digagak seluruh Sarawak. Jadi ketuai ke ketua yang laras waktu itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit dengan Sibu. Yeah. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat kata korang ada deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu lagi lead lah. Halid dalam manyuh orang tengagai SKS kita itu.
4: Punya kota agai leading 86,000 lebih.
8: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Yeah. Bukan agak kita merah oh mesti bisi tapi kita kat medak. Kita terima kasih agak orang Serikai. Lepas orang ternatai dari Serikai, dari Muka. Ah, ini kapit bisi ga. And then jadi kami tu orang pejabat residen Sibu tu kami manyuh ngempuang balak agensi. Nah, bagi RTM is one of our agency ga. Nah. So kita bergempuang semua orang kita buat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan residen Sibu aja.
4: Betul. Nah.
8: Semua kita perintah yang bisi buat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi kami nade manyuh pengliku ngatur ke SKS tu laban tolong bantu sida daripada upi-upi perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita empu. Yeah. Baka kita RTM tu kita bisi konti. Ha? Kita kami nanti kita mada kita ke interview sida YB. Kami nulung kita ngiga. Ha? Kami meri masa. Kita ke kita ke interview kami empu resident. Kami meri masa untuk residen ngaga kita. I think residen bisik, Dato' Hi bisik, pokok kali gitu. Nah, kita
4: ya, betul.
8: Ha, jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisik bertarik tali, contoh tadi naked wall climbing.
4: Ya, suka rakyat pagi
8: suka rakyat. Meri ngaga sudah mindset. And then it's very katakan fun walk, fun run. Very successful lah. Kita berjaya magi yang lebihnya mah tadi lebih kita boleh nyeraras, ngelempuang kita semua.
4: Munyo kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 sampai data lemai tu gila nak data 100,000 ne puan
5: dan penutup
8: ya penutup ya i peraduan nya dianti orang i peraduan lagi kita akan umum 4.5
4: ya
8: jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing jadi lagi bisik 11 10 tim untuk sikal siti untuk sikal elektrik. And then bisi TV pedakku 65 inci. Bisi manyuh tu lah electrical. Segi manyuh. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sibisi datai 100,000 tu lagi.
4: Nah, tau ke ngeluwe. Kini ni kedara.
8: Kita nak nemo. Demalam pemanyuh orang konsert rakyat dah.
4: Betul. Bisi nyangka samut ke cukup mana kata puan.
8: Nada paling-paling lah. Residen kumadah. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun berkenyak aja pun berkenyak gak kita mesti 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida madah kami mula-mula sida madah mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
4: nyu udah ngeluai
8: hari nyu udah ngeluai
5: terima kasih ganda
8: terima kasih yang orang Sibu orang Kapit orang mi apa teh orang muka orang tu mampir tu dah datai lah
4: nunggu. Ya. Udah nyantai kita meda hari segi orang dagang pakai sidak ba Sibu Kitchen ngau sidak ti bergagak kasih pengelanik jaring ngau produk-produk bukai ke dijual. Ya. Nama kini utai ke dikena kita ke jadi orang kengatur program Sarawak ku sayang tu hari arti sidak ransiang kak ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
8: Oh, jadi orang te berjual nan. Yeah. Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu data ngau MPUB. Okey, Majlis Majlis Usahawan Bumi Putra. Ha? Sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigi diberi nama-namanya fees yang nak manyo nak nambahlah ko kita. Ya. Yeah. I think 100 to 150 mun salah ku
4: lah. Asari lah.
8: Nak Tiga hari. Muna salah aku lah nak korek kamrok. And then tu tadi kami ingat sidak ya the malam hari satu, hari dua, hari tiga malam tadi asai kebisik nyuka datai satu lebih ribu untuk orang sidai semua.
4: Punai mayo
8: mah. Oh, hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkamnya.
4: Keringkam?
8: Ya, cak boleh 13,000.
4: Oh, puan Zaida.
8: Puan Zaida. Puan makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Nah, mesia sikit manyo sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kitanya. Sarawak kitchen, sibu kitchen kitanya. Agi lepak, agi ngirupai. Nang beruntunglah orang yang tengah nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu. Lepas si Datuk dadai ukai orang yang bisnes besar, sidak bisnes kecil-kecilan. So, at least kita bisi mantu sidak dari segi penata pemisik sidak untuk bulan tu lah. Bulan tu. And then kita boleh medak sidak yang tengah agak dessert yang daripada rumah, yang dari si kedai, they come over, bisi stall. Sidak penjara. Tadi aku kat beli keripap apa frozen ya. Nada lagi.
4: Tapi udah tak
3: kemarin tu. Aku pelabak aku ke penuh dari lah. Yang mati aku sitik dah dia tinggal aku ya.
8: Tu tadi pau ya jam beli aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kitanya yang ada yang bakal karinya dembiah puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya kak bisik stall sidak ya
3: arinya orang boleh ngelala dini produk sidak ya
8: nya digagak oleh sidak dalam penyaram pun sidak banduan itu cara kita nyukung sidak ya. Betul. Awak ke sidak bisik bila sidak keluar sidak boleh ngagak bisnes pekenya kenyalah cara kita mantuklah
4: ya ke penudi sekali tu puan lagi matku kak beranau ngonuan tu kebenarnya tu nya menariknya kita berarti ke empat program Sarawak ku sayang untuk ngagai semua kita 80,000 ya kudah pagi tadi nah sampai ke empat nak
8: nyampai jadi utai beka SKS tu laban yau kaya jak kita bakal ngagak konsert bekenyak nak tang kita bisi mai ba manyuh kementerian jabatan hari UPS kami pu sidak di O semua di O daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kedangwit. Jadi sidak ya bisik magang buff pengkhidmatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak. Nanti kita bisik masalah kak ngagak perubit nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kak ngagak kita kan nemu kita kak nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan enggak. Nyekin ciak kita sehat kenda. Kemari premier dan madah kita sibu tu secara nya ya obesity magang kira ke bekaku tu termasuk gitu nah
4: asal aku teh tiga
3: aku masuk mah
8: lawan kita medak nah kita masih sibuk tu kan nama kita tu obes kan kemadah nak kita tu ngintiang bulan bisik festival makanan aja ja tak penuh
4: dia tu pun penuh fast food di Sibu Jaya
8: nya kemadah kati kena obes ya tapi nya lah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah macam salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datai bertanya ya pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal problem apa ya kini kak ngagai anak angkat kini udahnya ngecek yang pun kesihatan pergi yang ngagai kesihatan udahnya ngecek ya SKS ngagai ya Kementerian Kebajikan sidak wanita dia jadi semua tu dalam siti tempat dia ada nusah ke sidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisi idea. Kini tujuh sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan ni lah. Atau checklist ya. Nak sidak kuang kuit kasihan benda bala kita di rumah pancai deh. Kuang kuit. Sari tuk nak baik pulai baru mansang baru tak berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tuk baik kita ibu, tuk baik kita ayah. Awak ke kita nak kuang kuit. Kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita ibu orang Sarawak lah Sarawak ya, kita
4: itu. Aau nyak siti rana aku cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu muku ngenuan siku hari orang kemaruk kiri watang munya ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di sini
8: mesti kita sokong kita
3: sokong ngakai kita terima kasih ya tuan
4: aau nyadin tadi nen hana yon pingau ibin nah rana aku terubah kami duai boleh ngau temui kebisik datang ke studio mini kita yang berusaha Puan Maria Naja, anak Jimmy Jalil ianya Ketua Seksyen Perancangan Strategik dan Pemantauan Pelaksanaan Projek pejabat residen bak bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke puan
8: eh. Ngenyak pati lalu ngaje kami pavilion pameran dia bisi kompia ngau apa kue baulu pri beri kami.
4: Ingat ingat kita diri nak kita ada.
5: Ya Allah kita.
0: Kira keinginan kesida buka itu
5: kuang mana puan? Yang kuang je lah.
0: Asal kau ke Sibu tu. Okey uli yang mesak kau hari kuci yang berapa jam ni puan?
8: Apa tu yang nak pengen bonio
0: kita? Oh, lagi mak kami mai dukun MA.
4: Terbaik nen. Okey, terima kasih puan Maria. Terima kasih. Ya dulu ngok kami dua nen lagi. Nanti duduk ke kami bisi sikut daging temuai hari upi sepertanah bertupik bapak menua kita di Sarawak di tok tang nadai ngawak barang maya duai ratai nge nge merek signa nge nuan nge
0: oke
4: dulu lagu au kena lari yua dulu matau nen au
0: oke
4: au denya nanti udah lagu tau ke lalu kita oke nen
0: oke nyak tadi siapa Lucia ngau mal
4: Kira main sikit lagu dia tu nen kita mai temuai kita berandau nen au kami di tu masa sikit lagu
0: ya okey dia me au tu bah dia me
4: okey lupa derempau nah
0: lupa derempau
4: kau tu dua
0: nak kau nak benar kau amat ni ala makai tai pri aja seduai ni
4: yang kuang ku lagi nen sama dengan saya perut dua kita empat dia kenyang ya menya ane pun kami dua dia makai es krim saya lengan.
0: Kami kami sebuat tu ketua ngajak mana.
4: Apa wah nak saya anjung lagi gambar.
3: Anjung kita gambar aja.
4: Premium. Tanya nya namanya.
3: Kemarin pau beranak
6: cia. Badau dia kau cia.
3: Ais krim. Ngajak mar badau dek. Badau.
5: Yang kau ngajak.
4: Dah main lagu dulu.

0: đầu liếc mình nhận nè, nó đây còn ngáo nè.
1: Nè, phần từ ngáo mẹ ao. Ok. Ngáo nghĩ liêng dạ mình nè.
2: Liêng rì tà dạ, kami semua.
0: Liêng rì tà.
1: Atau yang kena kwa kuto ni, laban utai to dekat data nyegang bagi tai ba menua kita di Sarawak ke penudis kali lah di Kuching anang amoi peluang nua mainnya lau.
3: Lau.
1: Laban panas pun laban mai kipas.
0: Ujan pan laban au nen.
3: Lau. Bukan lama kun buat au-au ke ngau-ngau ke main ngau tai ke nak uliah ke dah tau mal nyaga pengerai ke dah tau nya.
0: Nuju pengerai ke kita?
3: Nuju pengerai ke aku tau dah tau.
0: Semuanya kepuannya tadi ngiga ya ke ulian ujo pengerai baka sayur.
3: Ah betul ke ku ya.
0: Salad ku ya tadi deh.
3: Au bisa temuai ba seluai deh dia.
0: Abise nen.
3: Au terus ke dia ne au
0: au ngonya temuai ke tai ke ba mua ku tau atau pemesai ari upes sebatanam betupe to nen habu gulai ngau kami dua siap betunga mua di tau ke nuci mata atau bukulai ngetuhan kita di to ianya to ya Encik Andrew William pemesai hari upis bertanam bagi menua kita di Sibu di to selamat tengah hari to tuan Andrew
4: selamat ngali hari
0: aku tengah hari
4: Andrew William hari pejabat pertanian bagi Sibu lah
1: kedirik kita tadi ni tuan
4: kedirik kira tu wakil pengarah kami lah kena sesi to.
0: Okay, nama ya kadirai to pelabaku. Laban munyi ko kitai. Maya to sida ya pan kiruh benar ga ngatua mayo macam pengawak to ne tuan Andrew. Tan terima

0: Asyik ke tuan-tuan, uli yang limpang ke jemput datai kita berandau dengan kami sebuat ngambil ke balau kita di luar di depan nemu lebih siliak ke berkawa dengan lebih ke pengawak kita buat upis bertanam di menua sibu tu. Ngambil ke nerus ke randau tu atau tentu ya gerai sorry tu tuan, bedak ku kita tahu bedak buat live kami okay. Di Facebook Sibu FM jam ke dia tu bedak tuan kita ke duduk bertunggu dengan kami ngenap baju warna purple tu.
1: Oh ya yeah. Aw, ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya korang tahu kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam bertupai. Nanti ke, nama kita yang tangguh pengawal yang tadi. Tang, nanti lebih maya event kebesai, program kebesai baka SKS tu tadi. New ngadu ke pemakai, amunya kenuan kelimpah hari ni. Nama kini tangguh pengawal kita kenyadi jawatan kuasa ba dalam SKS tu na.
2: Sama lemah semua. Okay, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah. Nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai.
0: Oh.
2: Jadi kami itu tugas kami itu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya berkhasiat no nak basi lah tiap ulia. Jadi laban program tu kadangnya tak tiap malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami itu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatut dengan kebalas dia kegawak
2: Betul-betul
0: banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita program Sarawak Ku Sayang lebih lagi di bagi menua kita di Sibu laban di Kapit sebab pan kita megak ni tuan
2: ya,
0: jadi kita ke ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu program Sarawak Ku Sayang di Sibu berkini kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas ngambil ia kira ke keman meh ngau bala ke bisik gawa biar megak bala
1: ya,
0: raban
1: cukup, VIP ampit
0: ya.
2: Kami bisik menyusiri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerjasama lah dengan fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas maya SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah. Bisik diisik disediakan kami Google Form lah senang, kena sedang isi maklumat sidak lah. Yang kenyamai jadi nanti mesti maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisa menambah bisa kurang utainya boleh dipedak kita
2: betul,
0: dia
2: betul,
0: nah kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ke bisa tadi mansak disebut tuan tadi
2: jadi untuk SKS Sibu tu tu kali pertama lah sebenarnya tu kita mekanisme pembayaran elaun petugas melalui SKS. Sebenarnya tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang buat Sibu tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi ngagai deserve ngagai VIP ngau petugas ke polis lah. Lain semua semua kena SP.
0: SP global out. Banyak kita ikat nuju digital.
2: Betul. Jadi nyak sigi selari ngau hasrat kerjaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di pedak kita na sia. Laban nyak cara ya ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah new terlebat dia nyak tuan. Anyu pula yang ranau kita lebat tengen rampa bisi enam stesen kita itu tadi tuan ya. Apa kau Enficot tu tadi. Sebab nanti kita mendak upis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menua Sibu di Sarawak itu kita mendak sidak ya atau ke kita selalu ngaba agrofest. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak Ku Sayang. Nama kini bisa bidah kini diasai kenuan tak ke bisa utek ke degaga kita berbida SKS ngau agrofest nya.
2: Okey, basic gak perbeza mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngaji pertanian.
1: Iya.
2: SKS tu ya ngaji semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti Agrofest kami bisa buka produk-produk boleh dipetak secara fizikal boleh di display untuk SKS tu laban semua agensi bisa jadi kami perlu optimize ruang jadi semua hotel services kami digitalize lah jadi bisa QR code semua namanya lah jadi inti bisa data account kami semuanya boleh di scan nak handphone terus ngegi website kami dia tu bisa dia servis utama kami iaitu Itani lah.
0: Jadi Itani.
2: Itani. Jadi melalui Itani tu manyuh lah sapa-sapa ke ngak kak dalam urusan bertanam tupik tu register ngau itani. Jadi hari itani itu lagi kami oleh capture siapa ke udah berdaftar. Nanti kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya. Adakah ya basic kriteria ke oleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri hari petani biasa ngaji petani komersial.
0: Tak mana itani udah tu kita tahu ngaji itani jadi tu tuannya amat ngerampas amat metua Tunisia. Jaku kepenudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 6-5 station kebuka itu sari tu.
2: Aku meri terima kasih ngaji penganjur jabatan pejabat residen ngau semua agensi ke meri kerjasama ngaji kami. No, terima kasih kak meri jemputan datang ke sesi itu. Last kali meri terima kasih kepada semua orang ke pendatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali itu. Terima kasih kepada semua terutama ibu pejabat kami lah segi meri sokongan padu. Jadi saya kak ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datai mari sokongan ngagai SKS kami.
1: Terima kasih. Sama-sama tuan. Saya kau nak kalau temu kami selama hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak. Temu baru next week.
1: Lah. Ya, baru. Temu baru. Terima kasih tuan.
0: Jadi, terima kasih tuan.
1: Nya tadi randau ngau temu itik kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari ke tengah hari itu di nyau Sarawak nen. Akhirnya ke nyu genap ngau kami dua itu beri awak ngagai kita. Okay. Nikal kita baru nanti nyemak bisip luar. Yeah. Nanti aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Oh, capuah baru sih dah ada 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, dito baru kita ialah rami.
3: Ialah ni ngah ceritanya gak. Kita ya terus ke Miri. Okay, jadi kira mayuh randau kita ini sarito tengah caw kita terus
1: mana ke?
3: Ya nyu rancak sih dah bersibu dia mayuh mai cerita mayuh mai program dia tu di sibu nih. Lucia ngau mau?
1: Mayuh aku benar tang nyak si tay hari program kebesai ke benua dia tu di.
3: Iya, ni nyak sorok ku sayang ke di benua tu hari ke penudi sarito di sibu nih. Okay, jadi kita terus pindah lagu ke sekali tu sebenarnya kami di miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Telah lata jua keliang menua. Jadi, merit selamat tengah hari ngagai bala peningkat kita, kelebih lagi kita sebuat Nyamar, ngau Lucia di Sibu, Nien di Kuching, pemaga Ibin di Sri Aman, Yun di Bintulu, ngau Hana di Limbang. Pemaga, terima kasih ngagai bala peningkat kita, laban udah milih kami di YFM Saritu, bawa awak Ninjau Sarawak. Jadi, di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekadia tur ungku minggu tu. Jadi berita ke cuba tu. Ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di pelabak oleh ngedegap ke agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di ke rindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengerami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelait budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh mata mayu agi temuai domestik ngau antara bangsa. Jadi yang harap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week 2026 tu terus nyari penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih gitu nama di menua Miri tu berengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kau komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ini berita ke cuba dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua itu atau ke program kedua ke bisik diatur di Kenu ya, balap ringan. Jadi tu berkawal dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2026 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerindu ke ati nganti kita. Jadi nyengkawam bisik program peket budaya lomba ngau main rakyat pemegak bisik peket pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agi pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal hati serta nyerakup ke komite. Ini berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi sudah tu lagi kita ada kemenian ke program ini bisik tiga itik promo tu Nian ini berkawal dengan program kecubah tu lagi ini program uji bakat bintang kecil dengan bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke dengan program Baram Regata dengan bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri Katinuan bisik pengandik berlagu oleh berlagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli tau meh peluang nuan pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak pandang ke penaut diri bawa audition bakat online Kelian untuk program Bina Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching at gmail.com tengok peneran diri maka nama, umur, lumur telefon, gau address. Anang mahu peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Maka perau kayuh ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tau meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026 Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh Mike lagu Melayu Iban Inggeris Stock Madrid Maya Audition by Minus One Nuanbo Anda muai peluang tu Sapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat
0: Ya, nyak yang nian tiga itu promo inya bintang Baram Regatta Baram Regatta ngau nyak pekit Bintang Kecil dengan Bintang P. Ramli itu. Jadi, pulai baru dengan Nuan di Kuching, Nen.
4: Ya, terima kasih dengan Nuan B. Jadi, kita terus dengan Nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih, Nen. Jadi, sebenarnya aku mai kita dengar ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

0: Radio KOT Kitai Thai nang ngamik tau rang nan nan hau ngede kena kita ngepun ke berita kita dari Limantu. Sebenarnya aku terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Sriaman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Nak tinggal megang ke bala peninggal kita ke besi dengan kita yang bawa Ninjau Sarawak. Jadi saat itu 12/7/2026 jadi ngajah ke kita gerai magang. Ini dah tu aku dekat mic kita serta bala peninggal dengan kekongsi berita serta sekedar aktiviti. Abak menua Tara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang, ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup penglikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantan komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah di berjalai ke nengah pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komuniti Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Konsia Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebing sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebing Sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko di balat lagi. Di projek tebing 250 meternya di Pejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagak agih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbaik ngenyak ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi dari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak engau negeri Limbang. Jadi ia mega madah ke diri dekat minta ngagai opis parit engau tali air DID berjalai ke pengawak mersi engau ngintu sungai engau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbaik ngonyak, Dato' Dr. Brahman Mega bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayaan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti kedayaan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuai budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik bila pendengar semua, adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua. Ini berita kita di Lawas. Ianya pelajar engau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar engau latih pengandik kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Kunsia Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelugumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engau pelajar engau pelatih takut anduk baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engau latih teknikal engau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensia. Di kuya, pemansang sektor bakar hidrogen, kuasa gadung, ekonomi digital, pemintar tiru AI, semiconductor engau aero angkasa dekat muka peluang kerja penatai pemisi tinggi ti patut dikerebut peranak Sarawak Empung. Yang madah bunyinya lebuah berjadi ke roadshow carnival pelajar engau kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tik Terbilang di Lawas. Jadi bila peninggal semua tu aku dekat berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang di tu. Oh. Jadi keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayan ti diintu nyadi ke kelai merik terima kasih pengudah musin ngetau. Jadi dia tahu pengerami itu udah nyadi palandur komuniti kedayan bertemu dari selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan ke adat, amanya nasal ngap pesaka ke diturun hari serak ngagai serak, jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup, serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanya tiga hari pengawal tu diatur, bermacam pengawal tu di tinggerindu kati, udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai, bersemai ngau malam ba'iyuh, atau ke malam ke bala mayuh reti ya tadi. Jadi mesti mayuh dekat di perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan atau ke pemandang arik main asal di pemandang seni ngau main asal ke nyelai komuniti ke dayan. Jadi alai kapo tu tadi ianya pekit kumang tadi. Lalu pekit alai bangis ianya pekit keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, ianya pengerami ianya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo tungkup ngagai orang tuai. Ngamuka pekit kepala bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai tadi pekit kepala kapo ngagai apai pekit kepala bangis. Lalu pian megap bisi datur ke megap ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru limbang kedayan. Kedekat meda pekit junjung kedayan. Junjung kedayan tu langkau ke kita ya. Langkau ke denur kita diau nanti kita rumah ya. Tadi junjung tinggal. Tentu tadi junjung tu lebih ngagai 2 mereka kita lepak kita mereka kita lemah hari duduk di langkau kita kegedah gagak kita langkau mana tadi lah. Lalu pian mega si datur mega punya pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2006. Lalu bisa mega diatur ke persembahan budaya teka persembahan main asal ngam mega demonstration main asal Kuwait anugerah ngam pian mega bisa mega diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket penasihat. Jadi nama kita nen nama main asal Kuwait tu terik.
1: Bin.
0: Yon nama bin nama yon bin nama nama bin.
1: Tidak nama.
0: Ciao nama ciao. Nama nama nama main Kuwait tu. Nanti Kuwait kau kita iban lain lah. Kau madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tu deh. Yang tiah Kuwait kau kita di tau bisa dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetu-ngetu
1: tek kuit
0: nah nya nya penemu kita iban nah ngam mega kuit kedua tadi kuang kuit kita ya penyakin kiak kinja pole mansang anya kuit kita tang kuit cida atau tadi okay kuit pole mansang nya tadi kuit cida atau tadi ngena nemu le nyi kada kita kita nyebut tempurung kelapa atau tadi nah tempurung nyor tadi
1: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi dibelah dua. Jadi belah dua adanya di tengah tacau tadi di gagak lubang mit tadi. Tanya utanya maka muka bunyi kita nguyes utanya tang ngau mata tutup. Mata tertutup nguyes tacau orang ke orang ke di laban tadi. Orang ke di satup tadi. Ya besi oleh main duit kau. Kira kemungkinan nanti gasian tadi ditikau kita nanti main pangkak tadi pangkak kita tondok pegai mengai tacau terimpu tacau urak di labang tadi bertanah tadi mata tutup ama nuan uliah ngair kenya tadi kena tacau urak tadi nuan menang nanti nadai uliah dia baru nuan belaban baru kenya tadi putih tadi main tutup mata
1: tahu anjuang ya tutorial
0: bisa lagi kita menambah youtuber ini. Oh, jadi aku dah buang baru. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pemandang ngau pekit tadi. Bala penumai mega dekat berpeluang ngelalang ngasiliak lagi budaya komuniti kedayan nengah pengawak mandang ke apa makai asal ngau main pesaka asal. Jadi kelimpah hari ngerapit ke kawal ngau komuniti kedayan dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi apa yang mengingat mengi aku tadi anak mai peluang lagi kita kedia di Limbang, di Miri mega siapa aja dari Sabah, dari Labuan, dari Brunei pun tak datai nemuai gitu. Sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai diri sebilia lalu ngau penerian ti sebilia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu kita tahu bertelepon dengan Nordin berlumur 019-856-3545 teka Fis berlumur 013-823-6036. Ya tadi sementang pengalami ke pesik diatur jadi tu Siti tu aku dekat berkongsi ke Siti pengawak tajak kita tu dia tu menyukai makin hari makin binsur makin majak tuai ke kita itu ditonenen anu balakaban nya petadai bisi datur ke hari upis pengerai po bisi ngatur ke kimpin jom PK B40 tadi au jadi mensia maiwah kelebih age raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mengiwah pasal pemesai guna nyidik tumbuh penyakit nak berampit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau megak kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berperiksa pengerai, nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal engkau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu oleh orang ke risiko complication, penyakit serta mengendar ke pengawal berubat berengkah temu lagi. Jadi berindarnya, mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang. Bambil ulih hari perengkah guna ke pesik disedia ke, anang nanti diri sakit, datai anang nanti diri sakit, nanti dah udah sakit baru ke nganjuan diri. Nanti dah pesik simptom tadi, tau nganjuan diri agak hospital ke klinik ke semak tadi. Jadi datai berpersa, namun status pengerai diri lalu ngambil singkang kecubah menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 untuk klinik pengerai indai ngana untuk di Limbang di tau. Adi perambu nitih ke ribulan, ianya kena 24 bulan 7 2026 tu untuk bulan 7 tu tadi. Jadi sebenarnya nanti kita berdaukan nanti atau ke nak tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansa yang ngagai klinik pengerai indai ngona meet di Limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa bulan ke tahu ke patut di maya kita nurun berpersa pengerai tadi. Jadi ngai kita ke bumu atau ke B40 tadi ika patut saya bisa pedih tubuh tadi tahu anjuran rempo anang madah ngai nurun ke hospital tadi anang ngai berpersa pengerai tadi au nya tadi sentang jom PK B40 tak ke kempen jom PK B40 jadi tu kal berkongsi ke kempen merek darah au kempen merek darah nya ari opis transfusion darah Limbang mai orang mayuh sama bagi diri engau pengawal merek darah ti diatur di Limbang yang dikena 19 bulan 7 2026 ia kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi. Ia ke diatur bak Masjid Baitul Iman. Lalu orang ke ngatur tadi dari Raban Masjid Baitul Iman pun. Jadi pemegak kena berserimai hari Sarawak tu megak kena 22 bulan 7 2026 ia kena hari 3 berengkah jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari. Ia ke diatur bak Gereja Anglika Sen Mak Limbang. Ia ke diatur dari Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi. Ia ke diatur bak UPS MRC Limbang. Ampu. Jadi bekas selama ke dipadah kaku jakut lalau atau jakut tangkan nanti tadi ianya sebedau dengan merik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kan isi perut dulu atau makai dulu lalu pihak megah ananda ingat maik tinggi atau ke pengelola jadi pengawal ngeregister kemudian ianya 30 minit sebedau kempian merik darah tembuk jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki engkau Indo. Jadi penerang ti silia atau ke penerang ti terang atau telefon ngagai UPS tabung darah Hospital Limbang nomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal engkau pengawal amarik darah. Jadi dia tu kurga kongsi ke ya ke penudi ya. Nak ke penudi bisik ke terbuka lagi lagi telefon saya baru. Tadi tu hanya hari teka bersenambai engkau hari Sarawak 2026. Ianya sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang dekat diatur 22 Julai 2026 ianya kena hari 3 berengkah jam pukul 9 pagi abah gereja Anglika Sen Mak Limbang. Jadi Raman Kristian ditesau sama belak enggau ngeluk ke pengawal bersemayang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara tak berita di tungsi kaku hari Limbang jadi engkau si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah.
2: Ya. Yeah. Berong kenwanen. Terima kasih Hana. Jadi ke hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
3: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita berperinan dulu. Ngau sitik lagu dari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi yang beri selamat ngali-ari ngagai nen di Kuching ibin di Seraman ciang mar di Sibu bi di miri ngau hanah di Limbang ngau mega peninga ke bukai ke benua mendiang ke kita jam ke diatuk jadi berita keterubah ke dipungsi kaku hari bintulu ianya asal itu hari kepenudi pengerami pesta sebawah 2026 lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak pengelama 10 hari belabuh hari 3 hari bulan 7 untuk kemarin jadi sehari itu menyukaku hari kepenudi lalu mayuh bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebuah bike show battle of the band kami mega hari Bintulu FM isik muka both out ke konti YFM Bintulu jadi asal itu muka di kepenudi kami kru kami ba sebawah dia ngau sebawah powerboat race lalu pian megak sida ari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin kitu asal itu bega ke penudi jam pukul 3:30 lemai tu lagi ba palan ngengkah ke kereta ba pasar sebawah Bintulu lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound tu semua kecuali kes blacklist ngau meresa perengkap pengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparinya dia sebawah agrofest bisik diatur Labu hari 10, hari bulan 7 atau kemarin serta serta muka hari kepenudi lalu ngelansak atur pengawak baka pameran agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak company, swasta ngau usahawan tani, dia bisi 43 itik, booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta ngau 16 usahawan tani bisa mega sebawah kitchen, bisa 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah. Bisa kursus agak sos cili, agak bajak organik, ngau ceramah berkawan ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana. Bisa pekit, bakal pekit ngintik undang. The voice of sebawah yang pekit keroke, pekit agak kasam ikan tapa, pekit nyurak, ngau persembahan artis tempatan. Lalu bisa mega sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai kaban kunci negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi gereja Metis Iban Pasar Bintulu tadi lalu yang mega sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik dipelanja hari baru program transformation menua pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawal pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi Iban Nyempu ngau Indo LED wall panel display ngaunya apalan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang megak mansut ke jakuk madah pengawak tu dikarap ngambil oleh merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Yang tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Seraman.
2: Okey, terima kasih Kuching. Sebenarnya berkongsi berita dengan kita. Selamat tengah hari dari Genap Station. Jadi kita mendiang kita dulu. Sebenarnya aku berkongsi ke berita hari bagi Menua Seraman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan, terbuka. format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google Slide.

Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik hari YFM Seraman. Jadi Siti itu berkawal dengan program yang kedekat diatur dalam minggu kedekat data itu berengkai hari hari 1 to 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lisian nginang udok diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seraman, itu perumahan di pasar Seraman. Jadi itu kebenarnya pengawal ia kediatur Upis Pelilih Menua Seraman, Upis Pelilih Menua Seraman ngau kerjasama Upis Servis Veterina Sarawak pihak mengau Upis Veterina bagi Menua Seraman, pihak mengau kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi ngagai kita bersiap mayuh di pasar Seraman. Kelebih kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi uduak empai diberi vaksin pihak mega empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kiri maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega uduak ia ke dekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberawa kita di seberawa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi di dekat betucuak ke uduak kita. Lalu pihak mega uduak kita patut gerai maya dekat ditucuak pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin to uduak kita anang asuh ya lepau anang asuh ya anang lak ke pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh ya berkedayau sebelah luar rumah kita leban ya baru dah divaksin. Jadi pengawak to pagi lah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Datuk, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lopar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturung-genturung pendiau tidak ke luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip yang menggambar lisien uduak yang diatur sidak dari upis pelilih menua Seraman ngau kerjasama upis veterina menua kita Sarawak. Jadinya ungkup sehari pagila jadi hari 2 14 hari bulan 7 2026 pengawal itu dekat diatur bak perumahan tahu kegenturung pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Seraman, Pia Mega RPR Fasa 1, Taman Vista Gro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, ia kebersemak ngau kilang pihak mega taman siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngau merek lisien nginang uduak diatur dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi menurut Seraman sekali kena dibagi menua betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawal nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi menua Seraman. Program tu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbukan Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu
Bak program tu genturang seduku yang kena pegai dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar atau ke 295.959 hektar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyentuk ke 31 bulan 5 2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak. Udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampau nya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawal nyukat, warta serta ngeluar ke hak milik tanah, ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak mereka mensimanyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena, ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ya berterima kasih amat ngaga perintah Menua Sarawak biar mega upis tanah ngawa penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirimpu ngau cara betul. Jadi top perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita ke penudi di perkunsi

0: Hujur Ngulu Randau, Kerikumai Taklimat, Projek Rumah Rehat Betuang, Tiudah Datur Babila Awam, Upis Pelidah Miat Sepawah. Jadi projek ngagak Rumah Rehat Betuang tu, digagak kena belanja RM10 juta. Lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1 2027. Lalu pihak mengaku adun N37 Bukit Saban, projek tu dipialai kengau lancar, nitiah ke perambu, lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menu Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut, nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benua dipialai ke kena ngasil ke peringkat guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke peringkat guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ia uliah alai bala pemesai menua bermalam lebuh ngolok program-program besai menua tesuah diatur dibagi menua betuang. Penembok ia ialah palantor dekat jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyendia kendur bermalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif biar menggauliah nyukung program-program perintah ti diatur dito kelimpah ngemansang kaget menua tok dudi ari ilak bagi menua betuang. Jadi ini tiap kepenterang, projek tu berengkah digagak 18 hari bulan 7, 2025, subak hari baruah perintah menua Sarawak. Lalu projek tu nyengkawam ngagak 2 unit rumah Nur Belelak VVIP, biar mega 2 unit rumah Nur Belelak VIP, biar mega 8 buah bilik, Siti Dewan timuat 500 ikut orang, biar mega Dewan Santapan, kafeteria, upis, bengkel, surau, bilik awam, lobby, store, pihak muka peringkat tambah rekreasi, baka gazebo, alai endur ngelantang ke ati, berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu, ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat, Sapit Premier kita menua Sarawak, ia ke megak kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugak Mbas, ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Michael Abunawas biar megak DO pilih menua betuang Tuan Laga Kueh biar megak sekretari upis pilih menua betuang Tuan Lister Clement Gui biar megak SAO pilih miat Sepawah Tuan Denny Liam. Ya, berita ke peludi dikongsi ke YFM Sri Aman.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih yang agai Iben di Sri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kuching dekat ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Ianya tadi lagu Kena Merindang Bala Peringat hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa dengan Festival Bahasa dengan Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu jadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa Jakob Melayu kelimpah hari yang Ngire semangat petrolisma ngakai nembiak sekolah ukai Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid. Yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau saya ke Jakob kelimpah hari ngemeran uleh nguna Jakob kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan umpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berJakob ngena Jakob Melayu. Kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau lalu sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur nyerumak festival tu bakal ngatur mayu maca aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato maca saja lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat diatur pergila ya berserimai ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang nguyang ngagai Borneo International Hala Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 di bulan 7 di Kuching. Jadi nitia ke penerang ke dipansu sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke pengawat 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak ting rinduk kati maya nyailak yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke Bihas 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpari ngemata pengawak bersilih dokumen sempekat pemerintiati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tuat 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peringat mayu berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di kepelasal besar dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awamnya megat dia tu kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta uliah dikarapka tu setiap ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupiah Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga Nyak ngayan ke perintah Sarawak dan seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpin hari awam besainya SMEC 2026 megak dekat ndur ngatur ngereja jurai praktikal tiap kawal ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berselimai ngau pengawak pengerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Nyak tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekik golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya. Jadi batang pengerami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemayu ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Yang raka pekit tu dekat majaknya di plaza dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumak ngemain serta merasa mayu agi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai dengan lumak ngemain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi paket tau tik bisiknya dia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak ke penduduk jadi palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih jadi palan alain 200 Interhash 2028. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mada ke pengalaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran Lima Penatai kira 4,000 ikut ungau ngambil bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta jadi palana lain 200 pengalami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Nyak tadi semuka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal ngau sebengkah pengawak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ianya kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai. Lalu ke sekali itu pengawak ke bisedah tu ianya reunion RCIA pihak megak bisik pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari sidak kindu ke laki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengerami tu jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching ngujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2 dan sebenarnya kita nguyang ngakai lagu peminta antara session kita minggu ke lagu dulu ya lagu berperindang dulu kita
1: dengar dulu aja kok gerah tuan hen
0: iya.
2: Untuk kami di to dan nen berstudio mini kita di to kira ke kak nyurut ke rempu nen. Lapan kami kak nyedia ke rempu ngau majlis penangguhan program Sarawakku sayang bagi pelilih menua kita di sini.
0: Iya. Nare ke ngau me.
1: Kira ke nengkak to me kita bergulai. Aw minta ampun minggu baru boleh ngau kita. Ada bisa berlama kami dasar itu jak kenada. Nen nemuang ke kami sebuah di to boleh motosikal si. Lebu nak.
3: Lebu sekalian.
0: Uli lah ngangkut kami sekalian nyadian bantai ke seduai deh lemu na seduai deh ne
2: iya
0: mau mai tu pantai seduai
2: badia sekalian dah bai
1: kami sekalian perisa pun dah bai
0: sedap
4: yang mai yang ko ni amar
0: iya
1: okey ni
2: sekalian passion fruit kata dia kena
3: ya sebut bagi
4: kilo kemiri nya mak
5: aku dapat tutup ja.
3: Siapa belanja saya tadi, Mar? Cia, bayar.
4: Bayar,
2: nak berguna ke duit bayar.
1: Nak berguna duit bayar. Duit itu yang tahunya kemarin.
5: Tukar duit kau nya.
4: Tukar nyok duit.
0: Semua mah biar kau nak bayar. Nak berguna ke bayar aku ya, Ben?
2: Nak cari bayar.
1: Mana gantai bayarnya liat bergerung apa ngai.
0: Mungi bergeru kau tai. Nak munyi itu dah Ben. Sabar sama Ben. Okey. Umar sudah ni.
5: Tiam.
0: Umar. Okey. Okey. Nyak tadi Lucia ngomar terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita yang ngelah tengah hari. Jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami muji kita ke lelaki ke biar tahu lelaki mentas.
5: Okey. Terima kasih ya.

0: Ya, nya tadi situ lagu ke di bai Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau nuan bian.
1: Ya kau. Nama tu pasang? Tak.
0: Ya, barang ya.
1: Okey, ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon ke bala peningai ke bisi dekat kongsi ke pesan dengan cara telefon 083-325436 tajapan pihak dekat Mai Yun tu berkongsi ke pesan dengan hati dari bala peningai. Cikgu okay. Yun
2: au cikgu au tapi aku dulu lagi nuan yang kuang punya telefon mana eh.
1: Okay,
2: aku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peningai kita bak Facebook RTM Bintulu tu. Ana den tu mayo pesan tu ka ge buntau muda main bol kini. Bisa main bol tadi kini. Aku. Pesan ke terubah tu hari Ros Liao. Selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya ba menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang di kena emrendang semua ke ngelala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak nuju di Jenam Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke Gayari sidak di Semalaju din panas ko ya. Sama panas Bintulu di tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu Kemenyan no pama nama tok Abu Kemenyan. Peninga kita hari Selangor tok. Minta lagu hari kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Kau peninggal kita ke menjadi kita ke bangsa Melayu tu hari Seberai tu bak Selangor din. Danya Ibas Libin hari Simunjan minta putar ke sebarang lagu dituju ke ngage semua kena ngelala ke naklah dirintai ditok ke semua ke ngelala naklah dirintai ditok ku ya. Gau ke petun ditok hari Gramuang Anil Grinang sama ngali hari DJ hari Julau panas hari kami di Julau ditok ku ya. Lalu yang minta lagu Ari Rem Jana Pulai Kesarang dikenai merindah menjadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy Cikgu Lumi Janggut Cikgu Moses Gangga Apai Sembi Cikgu James Inai Bonis Bilik Dekapit Kaban Facebook ngau kabar WhatsApp ngau pesan ya ngarap ke semua kita meruan gerai belamanya aja hari aku kuih okey nyak tadi. Berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okey, bisik kangau kini.
1: Bisik, tuan nyawat kangau tu. Bisik, halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari DJ Bian.
1: Ya, nama berita Jessica ni.
3: Mana?
1: Hari ni sari tu?
3: Hari rumah tu.
1: Di bau dia.
2: Tasik ya. Biru eh. Betul kini?
3: Ya. Nak ada hari nya ya tapi biru.
1: Oh.
2: Okey.
1: Nama pesan cerita.
3: Bisi. Sekat-sekat namanya suara anuan di bibir.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana bisa dengar tu?
3: Oh. Muka lain nampak berapa mana sini?
1: Iya. Bisa hujan tadi ya?
3: Nadai. Bisa berapa-berapa hari tu nadai hujan. Ya. Kemarau ni kini.
1: Kurang lebih am kita tu. Terus ke pesan?
3: Okey, terima kasih DJ Ibin dengan DJ Yun. Minta tuan Nuan nubah ke lagu Anang Mangah hari penyanyi
1: Anang Mangah
3: untuk Mangah kita yang ngangat tu. Nanti ke senyum selalu. Ini DJ Hana
1: Lin, jauh dia
3: tau. Ini dengan DJ nya lagi, apa namanya DJ Gaby dengan DJ Brenda.
2: Ui.
3: Nada
1: dia.
4: Nada DJ bayar cerita ni. Nada. Cikgu je baju dia bayar tu.
3: Ya pun pada minyak lelekat ah. Ana ngano kita ya tu dia.
5: Ya pun pada minyak bayar jam jatuh Jessica.
4: Berdaire.
1: Oh. Dia kalau mudah bayar gale nikong tanya pala yang ngau lengan sepia.
5: Ya.
3: Bisa mudah bayar ni ke bukit tasik biru tu.
1: Apa nah? Tegar gayanya.
3: Ikut undeknya DJ Bian.
1: Oh, okay.
3: gig dak nyamati ganinya. Okey. Au. Balas saya pongo peminat setia semua popping tu. Asal ke udah namanya direk nyadi. Ante DJ nada keluar ba namanya ba radio macam kami ngiga-giga kami. Oh. Peminat setia macam nak nyamai ngiga-giga dah.
1: Tetap semanggang ngiga.
3: Nak go. Yo tak ngiga lelengau. Orang ngininga suara kita selalu ba radio dah. Macam kami puang saya dinaminya kita ba radio.
1: Oh. Makasih ya.
3: Okey, lagu tu tujuh ngagai balas dari adik aku, balas dari Ipal, balas dari Isan, dengan ngagai balas dari Ipal, anak buah, balas dari Anti, Pedia, ngagak namanya grup admin, kau nak kaban sih ya lah, dengan ngagai peminat setia WM, dengan ngagai cakap kenyalang, grup menganggap semangat, grup arang berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu bak konti dia. Mengajar ke kita semua DJ kesayangan gerai. Minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasih ya. Aku lebih agak DJ Nancy, kesayangan kami bak konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima kita
1: pernah jauh. Yeah. Okay.
0: Thank you.
1: Ya, kabar nennya peminat setia nen Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebentar berkongsi ke lagu. Halo, selamat hari.
6: Selamat hari. Kaki Wan, tak kaki Wan.
1: Bojang sinong nang, tau kaki Wan. Hari ini sari tau?
6: Hari rumah biasa, hari betul yang belas kucing semahan.
1: Kucing semerahan. Nada minda sari tau?
6: Tadi semayang sari.
1: Oh, ini semayang? Ba gereja San Francis. Oh, semerahan nah.
6: Oh.
1: Oh, nama berita sarito.
6: Mana? Hari ke mana enggak panas ya?
1: Nada bisa pindah baru.
6: Berau.
1: Berau. Nada ya tahu yang mai.
6: Nanti sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini spare rumah.
6: Oh, spare rumahnya.
1: Oh, mana mana. Oke, okay, nama pesan.
6: Pesan, segera aku pesan, terima kasih angkai DJ Steven, pesan aku angkai DJ Brenda, DJ Bajia Demirinya, harap kerja mana-mana itu. Pesan itu buka itu, tujuh angkai sejak itu sih, tinggu.
1: Sudah tiga anak pesan itu, bunga tinggi itu.
0: Semua kita tiga, kami indah Bajia.
6: Semua kita tiga, kita lima tadi.
1: Lagi, aku ada orang mantap ke lagi?
6: Oh. Tentu orang kaya sudah teripah sebilik di kampung Lina Merudi, Jekil Haji, DJB, Indendo, Terus Riau, Ini Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kristian Desen Sibin, Semungjan, Bagi dari Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Bapak Menigan, Ipal, Kuh, di Kampung Sabang dah Kampung Tawi, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Buncin Sebilia di Kampung Pantung, Kaban di Kampung Dengan E ke B, Jamil Lingkung, Sebilia di Mungian, nak tinggal enggak, nangkai Nyanggau, tak juga Rentengan. Aku nanti minta lagu, seorang lagu pesan kita jajak.
1: Okay. Nah,
6: jajak sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
6: Oh, sama.
1: Oke. Okay. Nya dulu hari kami dua yon nyendia ke lagu hari Remjana lagu kelikumbai pulai kesarang.

0: Brenda, piang mega Sharon, piang mega Hana. Lagu kita kembali pulai ke sarang.
1: Ya, terima kasih.
0: Aku kesibuk dua. Kita tiga tempat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu mabian. Bayar siapa kita bayar jam 4.
0: Nada ini uliah. Nada ini sempat. Malam nada ini lagi. Bisa, bisa tiga. Nah sempat ngau orang berbuat ke motosikal.
3: Amat kenyap. Pukul 4 lah pak ko. Sidak ya nya.
1: Lagi mengingat kita kita itu.
2: Mengingat kita aja kita itu ada uliah buliah tanya.
1: Iya.
3: Iya.
0: Okay. Sibuk kena ke kawan melayan dia kemisai mansa bawa baik ke kereta atau ke motosikalnya lagi paham-paham lah basok madah
2: nyangkul lagi Ben
1: okay anyak tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai Hanah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh berpasang suai dari B. Okay, saya pakai ya.
4: Terus kita jauh.
1: Ya. Okay, jadi
2: ya. Pernah aku dulu be, nuan dulu be.
4: Tahu nuan tahu ke dulu.
2: Aku tahu be dulu nuan tahu ke dulu. Nuan nyawa tipun kerja ni.
4: Iya, uliah.
2: Apa sih orang tipun ke nuan dulu?
4: Baru bisik tu. Okay, jadi tua terus nguci nyawa kengau. Halo, selamat tengah hari. Hello? Hello?
2: Hello, Nuan. Ya.
4: Nada yang bunyi itu? Ya. Tahu nguji baru? Oh, berkusung 85-423-634. Sampai bisik itu. Okey, baru bisik. Okey. Hello, selamat tengah hari.
5: Hello, selamat tengah hari.
4: Oh, siapa baru sepon?
5: Ya, Charlie itu.
4: Oh, Charlie. Hari sibuk.
5: Hari sibuk.
4: Oh, nomor kita.
5: Mana ya DJ mana yang kau ramai dia tadi berkepasan ya.
4: Bisa temu ngau DJ sibuk.
5: Bisa temu sibuk.
2: Anu gue pulai nganti motosikal, motosikal.
4: Tunggu empat lagi.
5: Panas ya, nuli apiri ya, mayu orang, nuli apiri.
2: Mayu orang ne?
5: Mayu, aku udah ngambil duit 30 aja, lu pulai kok.
2: Apa?
5: Bisa-bisa duit 30 hai, bisa beri orang.
4: Oh, lawa mai ne?
5: Udah terima duitnya pulai kok.
4: Lawa sih tak boleh duit orang pulai ne.
5: Ada bantu, kena duduk.
4: Okay, namanya labanya pengraminya semina ni setahun sekali kan? Pama minyak cali.
2: Ya, minyak kena ngupi-ngupi.
5: Kena
2: ngisi belum berawat.
5: Ai bisa ka ai kita. Kue bisa ka.
0: Ai namanya cali. Ai namanya.
5: Ai ka ai putih ada ai bungai.
2: Semua mereka DJ lu siapa mereka? Kita
5: 30 aja TikTok apa happy dia kure. Nanti itu dulu.
2: Nanti kamu mau aku. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terus ke pesan aja leh.
5: Pesan tu kira aku nggak sudah mari kuria aku dia sehat. Lagi sudah nggak sudah bunyi, lagi sudah jus, nggak sudah kuyan, ya pasti puah. Ya sudah mari kuria kucing dia. Lagi kak kuria. Lagi sudah jauh dia. Lagi kita enam pintu ke BJ. Banyak lagu lagi. Lagu tu nyaman. Lagu tu nyaman ke jauh.
4: Lagu namanya Charlie.
5: Banyak yang beli asal lagu tu nyaman ke jauh.
4: Lagu Joni Aman. Okey, bisa awak lagi nambah lagu Joni Aman ke jauh?
5: Okay, bye.
4: Okay, terima kasih. Asyik peningat kita di Sibu tu, Inyak Charlie. Okay, jadi okay kita tuang uji kangau kedua tu, Hana. Hello, selamat tengah hari.
6: Hello, selamat tengah hari.
4: Ya, siapa baru telefon?
6: Wellington.
4: Wellington. Hari Sibu muka.
6: Aku di Omiri tapi dia tu babi telu on way pulai ke Miri.
4: Oh, namanya Benung Dehiba kini.
6: Nak kaban ku Dehiba.
4: Oh, ne. Berjalan pun ponyo dia tu.
6: Ya, baru bekerja hari pintu tu.
4: Namanya ke gawak kini.
6: Nak kemarin berada di bisnis pengalami. orang paket rumah, paket telang.
4: Oh ne, oh ber, oh nemu ko paketnya.
6: Betul lo.
4: Iya. Okay. Iya. Juaranya kelingnya pun orang sibo ne.
6: Iya, orang sibo.
4: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput siko finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
6: Ah ya,
4: Betul. Okay, terus ke pesanan bau ujung minggu.
6: Pesan tu sejuku ngakai tidak ting silpong, tidak ricina, ngakai bela tidak kabar-kabar kebukai tidak sen, ngakai tidak sosial, sosialia yang boleh. Nombor dua, kumang ni orang malam dari Tania ngakai ya.
4: Sosialia ni.
6: Ya, saya ya, tanya lagi ya. Jadi kaya pula ke kapan buka ke sama-sama kau serta pulai kemiri saya tahu sama penjimat teriba baru saja lain.
4: Ya,
6: salam betul. Salam kaya pula DJ ke Putong Gawa apa nombor tugas Pak Konti saya tahu selama hari minggu semua.
4: Okay, nyajak pesan.
6: Terima kasih.
4: Hanya dua peninggal kita ngagai kita ke menun riba berjimat ne na anang kelu laju. Tipulai ke miri tu. Iya. Okay, tuang uji sort kangau ketiga tu. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari, Rubina.
4: Rubina kita, nama berita Rubina.
7: Mana?
4: Sip jalai cerita nya ya. Baru nanya ke berita.
2: Iya.
4: Atau nguji baru Rubina 085-423-634 anya ya. Oke, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita
4: tok. Nama berita. Cepat tadi.
7: Just pintu hari.
2: Just pejalan.
4: Negeri Sembilan.
7: Ya.
4: Nama berita orang Melaya sarito. Bisi hujan?
7: Orang Melaya di tona ada hujan. Lama amat hari di tona ada hujan. Angan amat di tona yang.
4: Oh, piane. Oh,
7: dia ujung minggu di Semayang. Laban kami di tona. Nak pagi Semayang pukul 4:30. Sudah makai
2: helik.
7: Aku lemai semayang di to, semayang Cina ngau memang
4: amat semayang Cina.
2: Bahasa Cina. Semayang bahasa Cina.
4: Aku bahasa Cina. Kenyit keningan. Kau nama lembang bahasa Cina. Kenyit keningan.
0: Rena.
7: Semayang lemak keterlaluan.
4: Gaina mana diri Cina? Enggak aku tahu.
2: Semayang bahasa Cina.
4: Tang ya semayang Kristian ne, tang bahasa Cina.
7: Rumah katolik. Kita bahasa depan baru bisa. Ya aku Melayu, ya kerputih ya di sana.
2: Mana bahasa aku tadi?
4: Iya. Okay, cecupin terus ke pesan Mbak Jumio Sarito.
7: Terima kasih. Sifat ginte, lu boleh atau tadi memang menguji apa?
4: Tahu. Terima kasih, lama dulu ninggal kami.
7: Semua ada kita. Lama udah ninggal, nang hari habis teri jadi enggak kena mikro itu. Lalu, saya terima kasih ya, ngakai. Kita lalu ngemudi ke kita tuh, Nin. Halo, Nin.
2: Selamat. Ya.
4: DJ KB kita, DJ paling banyak ya, nak.
0: Jojos.
7: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan tu minggu tu dituju kaku ngagai malaisan aku, sida isan aku ditungkeh daya ianya apa yang inai menantu aku inai yang jelala yang duka sida sepili. Ngagai sida ini atuan di kucing duka di sebangan. Lalu ngagai no Maria di Ninwando ini Tumas Maria Mina. Lalu ngagai balaku sida Jaya sida bala di kucing dia ngagai sida Isan aku di Pak Ngelili tuai rumah tilas rumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari lalu ngagai balaisan aku tuai rumah lat di Grogo Serikai lalu ngagai balaku di Sibu Jaya maka sida inai mun sida bala tunggal aku da sida uang sebeli ngau sima ini tatu di Kemuyang bala di Sibu Jaya inai bi inai si inai imi sida di Sibu Jaya lalu ngagai orang di suang mega rujuk aku ngagai bala sida inai sima sepi kakak my cousin sima sebeli sida piwas uncat sebeli sida Julia lalu pia mega ngagai Mary in ini arah mua sida sok di suang lalu nak tinggal kaku mega panganku kawan baka mape yang dibetuang selamat ngah tengah hari ngali hari lah dia tu au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku lupa kaku nyak bareng ko kita. Terima kasih,
4: Meng.
7: Selamat
4: ngali
7: hari.
4: Oh, terima kasih.
2: Lama nanti dia berseremban dia, nah, Jessica. Jessica, Jaspin.
4: Jaspin.
7: Lama, kan kita, aku, maya ngai di to pulai ga ke Sibu Jaya, Meng. Maya kap. Di to, dekeleng. Maya ane aku dua di to.
2: Oh, berkeleng dia, nah.
7: Nak puan, nuan di buah aku ngai di Sibu Jaya di to ga.
0: Nak lipai bopidi, kita baik dek.
7: Ya, nanti
2: main
7: kami di
2: Tomeng.
4: Oh,
2: ya.
4: Okay. Coba saya sampai
2: di sana.
7: Okay.
2: Okay, bye, Spin. Ya,
4: pendengar kita di Melaya tu tadi, Josephine. Iya, okay. Hanya di meri awak ngagai bala pendengar kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu, Hana. Oh, jadi itu Ari Tarang Ampi, kau yang minta putar ke lagu Ari What Rock, Akaban Sampai Mati, udahnya tu Ari Tuah Jemat, selamat tengah hari, yang madah ke Ari Taman Jelita, minta lagu Ari Anthony Meligai, Pengrindu Kena Merindang, Abala ke Ngelala, dan ini hanya pesan Ari Tuah Jemat. Ke sekali tu hari Bungai Cempaka selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan DJ Majid terima kasih Bungai Cempaka salam hari Limbang ditu minta Nuan mutar ke lagu Ari Rem Jana lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din Edwin Win bernegeri Sembilan Stanley ber Thailand, Mariana ber Kedah, Christina, Anthony ngau Juliana Sedwai to di Paris, ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai to ber Pahang, tuai rumah Clarence Midan di Pakan, ibu ayah berlawas ngau kebukai ke Bisik Lala, salam sayau, salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong. Selamat ngali hari DJ. Cuaca kami di tu panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang. Selamat ngali DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas menua kami di Pakan. Rehat dulu aku. Tok ku ya. Angat amat benung ngumpul buah lada. Nyak ya. Oh, berjimat meh. Yang kuang punya. Yang kuang kami kami step station tu. Oh, jadi nyak pesan ke penuh di tu, Hana. Pulai ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you, B. Hanya di Ritok Kurka macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di Rintai walau peninggal kita ke bisi kita berlive Facebook kita teka media sosial kita di tu media ramah kita ber TikTok terima kasih mega kita ke bisi ngeritai ke komen kita nah. Jadi tu pesan dari Hillary Jones hai DJ Hana sama ngelih hari DJ Nam Pintu hari pelantar minyak tasik lebuan tu panas sama kami di tu DJ request lagu hari Rudy Peter sebenarnya lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 57 DJ Arab Kerai Lentang belamanya ajak DJ thank you ke ya tu hari Robert Ganja Robert sempat tengah hari DJ sempat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninja Sarawak anggau lagu peminta ke ya Jadi Ba Vincent bisa nyapa kita sama dengan hari DJ. Tu hari Anita Nawai sama hai DJ. Sama berjalan ke pengawal ngau likuan Ba hari Minggu tu minta putar ke lagu hari Dona. Aku tetap sayau. Kena merindah semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah Ba Angker Bay ku ya. Pakut sepawah lalu kita DJ nam station sama belalak bojo Minggu Raban tu mesti campur-campur bahasa Russian break tu pedih nak macam. Tori Jessica kita antar ini ya. Ia minta nombor telefon ya, limbang limbang nada tali tahun wai minta ampun.
4: Iya nyak ke buah limbang gaby, selalu partner ngau miri.
2: Iya betul. Tori buri nyalu sama tengah hari DJ Dora Baji. Asal jalan ke pengawal panas hari kami buat miri ke ya. Nah patut amin. Nak kenyak bila bayar. Tori stemo stemi stela.
4: Semang
2: betul. Ya. Semang leri DJ. Semang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan. Dikena merinan semua belakaban ke ngelalak ya. Harap ke suruhan ngembuan nanti telantang serta likuan dalam pendiaw. Terima kasih DJ. Ngauto Noragat. Sama ngalihari DJ sama berjalan ke pengawal bakal ke ngalihari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gelbek gawang dikena merindah semua peninggal bakal ke bakal ke ngalihari tu pedih macam harap ke semua terperindah serta happy-happy buju minggu hari SK ulu durin ki Pak Roy Kuang bisik nyapa kita ngapunga bisik tu alalang Richa Unop sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawal ngai nuan nebah lagu hari kelemayan band nuan berulah kena merindang kaban FB enggak semua peninggal. Thank you DJ harap ke terperindang hari Jalai Simpang Simunjan enggak tu hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sebab so, jalai ke pengawal minta tebah ke lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindang terimpu okay, ya enggak bila kaban ke mesti detek itu pihak megang tujuh yang ke bala madik ya di Sungai Berit Merudi bala kaban FB tujuh ngagai semua peninggal grup YFM okay, ya. Ngau megat tujuh ni band sama tengah hari semua berjalan ke pengawak benua dua hari bintulu ke miri okay, ya. Minta DJ masak lagu Bon Jovi kunci hati kena merindang diri empu kaban FB ngau bala kaban kursi di tag at itu Syasha Amanda Indu kena Wait Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerina Jantum Ina ngau nak tinggal apa indah ya buat Tuan Rumah Murian Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Kota Perindang serta semua belalak berujung minggu. Terima kasih. Jadi nyakalnya dululah baca kita komen kita. Jadi kita yang merindang cinta itu B. Cinta merindang cinta ngau lagu Ari Sean Evan tu tadi. Lagu kan bernama Enggai Berumban. Anak berumban kita ke benua ya, main kereta. Terima dia.

0: Tadi enggak berumah dari Shane Evan.
1: Iya.
0: Kita tanya nih, genuan baru nen?
1: Iya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi kak pengai kediri aja maku hehehe.
0: Time sama
2: Nien tu bisi jaku gerah tu. Uliah kini ku macana lama.
1: Nau.
2: Nien uliah.
1: Uliah.
2: Okey. Atau jaku pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegak pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselers dibinta datai babala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngematak ke pengrami berjadi lumbak paubot ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi baram regata 2006 ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Manudi. Hanya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah dari wife and Miri tau nian pulai baru ngainuan.
1: Ya nganti supaya bisa Jaku gerah aku pun bisa Jaku gerah mega nyadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban kat nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi saya utat perengkah ada tu nana boleh nak sedia ke nak pihak ya jadi kita dulu nyawut kangau peninga tau nyawut ngau aku beranau ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Ya. Maka kau perkilatnya tadi. Ya. Konfirmnya perkilat tadi ya. 08225-8634 aja 33 yang dial ya nak uliah kena kami. Ya, hello.
3: Ya, hello. Selamat.
1: Ya, siapa ngau kau beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Aw pantuan nak.
3: Iya lama aku nere ngau orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus Pincian.
3: Sebab leban kadang-kadang nyu nere dengar radio tak.
1: Aw leban ke kerja neng.
3: Sibuk nama kadang-kadang aw tinggal hari tiga nyu nere dengar radio. Gimana sih pantuan kah hari tiga nyu DJ?
1: Apo age bisa ya.
3: Age ne.
1: Kami ricah mat de tau.
3: Ha pia ne.
1: Nanti bisa de ricah ge.
4: Oh kena radio.
3: Ya, mana.
1: Nah, ba Indonesia sida mendiang ke radio mayu ha sida mendiang ke kita ya.
3: Iya.
4: Apa
3: kena
4: frekuensi de den ne?
3: Ta natek pesan tadi ge.
1: Anak ninga je tadi hanah nama berkeni cara kita ninga ke kami
3: tanya dia misi kami kena RTM klik enggak
1: RTM klik klik kau
3: ya
4: terima kasih
3: ya, selamat dengari ngagi kita terima pintu nah pihaga ngagi bala peminat pantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nak kalah ngasih.

0: lagi nih. Kayak Laila gak peban senior tiganya sih buat kerja pengawal kan. Selamat hari Minggu enggak nggak guys semua ke bisininga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tujuh mimin lah tengah rito. Nanti ke jam empat tuai. Iya nanti ke jam empat tuai. Nih
1: tujuh mimin lah tujuh mayu. Aku puah nak aku tu tujuh nak gak majat tuai aku tu. Kay
2: yeah. Umur aja ketuai aja umur aja.
0: Umur aja. Iya.
1: Oh nama aja.
0: Salam salam saya. Kita lima pintu siapa tadi? Steven bisa di mana?
1: Bisa. Banyak pantai kami sih.
0: Ya,
1: ngarap ke.
0: Ya, ngarap ke sikat, ngarap ke sikat selalu dari je.
3: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara. Atau ke selatan.
0: Iya, yeah, Kalimantan Barat tuh, Kalimantan Barat tuh.
3: Barat. Di ini indoor?
0: Sama badan Indonesia tuh.
3: Oh, aruh ya.
0: Iya, nak jauh.
1: Oh, biar kalah.
0: Boleh.
1: Kalak ke Sarawak kita?
0: Kalak deh, kalak. Pas ibu seringnya bamiri ku kalak deh.
3: Nah, okay. Jalan tunggak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuang kalak kiat.
0: Iya. Kalak bamiri pas ibu seringnya kan. Jadi ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson yangnya nanti udah. Tapi sih nya atas nama pengerindu oleh kak. Kena minang semua ke ngelaku, tak enggak ke nak ngelaku kini. Asal kelalang lagi sudah ke berdua ngelalanya DJ.
3: Petrus.
0: Ya kiranya aja lah DJ selamat ngelari lagi kita semua.
1: Petrus, tanya bisa tanya balik. Steven.
0: Ya.
3: Bisa account TikTok.
0: Selamat DJ.
3: Nuan si account TikTok.
0: Bisa.
3: Okay, si kau ikhlas nama tu cover lagu ibannya tu.
0: Ayah betul, lagu namanya dia.
3: Ya, lagu iban betul. Lagu Ricky L.
0: Okay. Aku lagu Ricky Anderson, ni kau bisa gitarnya deh, bisa gitar
3: deh. Oh ya, banyak salah aku, Ricky Anderson.
0: Ya, kemain gitar di rainya nih.
3: Ya, keruri
0: tubuhnya nih.
3: Kala.
0: Ah, betul. Oke, kala main kita sendiri punya nih.
3: Oh.
0: Iya, bisa kita mirah dia sama aku dia.
3: Lawannya Wan. Saya udah boleh ngau si ke.
0: Iya. Oke, saya tapi kalau enggak Tito aku nih.
3: Oh, sama-sama.
0: Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih sama ngelaring lagi kita semua nih. Kita lima pintu.
2: Terima kasih
0: Petrus. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan, nyari peningat maya hukai suina di Sarawak atau ke di Nanjuang
4: ningat kita. Ya, bujang ulu sungainya.
1: Iya, kah ngarap ke kita nang telefon ngena tiga-tiga belakangnya, 3-4 ya. Oke, kita terus nyawat kangau. Hello. Ya, jauh ke Mimi Ari Radio, au. Jauh.
5: Halo.
1: Nah,
5: tak radionya. Indah sadit.
1: Anda muka radio. Dah ada nyoba balut nyawa kita.
5: Jadi, sebelumnya jauh ke Jakau. Aku tu mungkin namanya Cangku. Radio Cangkanya.
1: Nguntia Cangku, ane.
3: Nama.
5: Ya, nguntia Tawang Cangku. Lama berita lama mai kita ternap temu.
2: Bertemu sikitlah kita.
1: Bertemu sikitlah. Ya, ingat nyawa aja ne.
4: Oh, dini, dini alai wan. Jual tau, ini sandi.
5: Ya, nada dia.
4: Beimat dia, nuam jual.
2: Oh, beimat kita dia ne.
5: Ya, beimat.
1: Ne, ana de ingat ku tai ne ana.
4: Ini nuam jual tai ne sandi. Auto permainan.
5: Permain gaba,
4: permain pada yang nol
2: dukian. Nama kena
4: temu kenuan tu ini sandiet.
2: Ini dah banyak. Kupama kumai permanuata
5: tengah,
2: mayuah kelapa.
5: Adia.
2: Di luar permanuata kelapa.
5: Ya bisa oh. Orang nyua buat anak. Siapa tuai orang suai laki bini ke nyua anak. Dan jauhnya aku setiap ya.
4: Wow, tadi aku kembali ke laut dia. Nana itu pedak perut, perut mana? Perut
5: mana? Kemarin bisa mendapat perut mana? Tetengah orang nyuat laut rumah panjai. Balas timun, balas tengkuk, balas rebus.
4: Selalu aku dia ini sandi. Selalu beli kuda ini.
5: Dia sih kenal aku. Dia lebih dengan berkabang aku.
4: Nana itu punya.
2: Mangnya mana? Mangnya sandi.
5: Ana mangga tau teman. Ana nganoa. Ye gaya ya. Makin makin lama nak temu makin jegit ge eta sebut munda.
1: Makin jegit ge eta sebut.
4: Ate jegit ya. Lima nya bisi ku dia. 5.5.
3: Ya deh. Ku 5 ge naik anu. Tiap hari.
5: Are kata dek ya.
4: Enak ke hari-hari maya ada lauk kia meko beli kutainya
5: oke ni nak dia tebe aku deh nanya
4: nak nak tu rawa-rawa hari kereta
3: jalan kaki ni lah nak dia
4: oi tuji tu lihat ba nya ba gerai nama ni deh santai ah
5: lah kunyuk bakan yang tu tulis ya.
4: Ini bu Sarito lagi kunyuk kia nya
2: aduh ketambai aduh ketambai
4: aku ka minta pri manua perut manua tu
5: jalan ore yang tengah aku nya ngap pri manua aku aja sebrai tu juang ini tuai reng.
4: Oh,
2: lagi
5: lagi kalau saya menyatai aku de sungai seputai ya ke nak boleh sebut main di bawah sebut nemu si lah apa masih sebut kena sadir nanti nyebutkan nama si dia agak kawan-kawan ku ke Bejual ba sungai pak ba Pambu Pasir ba Lutuang ba Selepian abahnya nama-namanya ba Jalai Bakuang ni namanya bak ukai kena kuap nama-nama tu kena kena beli selalu beli pisang simpang nyanya simbak ni nyau gay semua bak kuang ni ame kelabit seruas lemu sila ini paman sebut kena hadir mula kancil paman nyumbah permanua alum nikit makin yang sila aku dah. Agai orang de lapo, agai orang de miri, semua kebejuan de miri, ba seraman, awak Tuhan berkati, mari pengelai, mari pengelanteng, mari pengeneng, agai kita kebejuan. Lalu agai kita enam menyam yang pulai jimat, agai Tuhan berkati. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
5: Lagu pasien lagi. Nyampe lagu lagi.
1: Ya, oke.
5: Bye.
1: Ya, bye. Ayah munyi kau dah di semaya aku ngapung lah program kita, ngapung lah peninga. Dia ya. Tahu aku nyangka kita nak tu ajak meh lapan Rajesh sudah bak konti. Jadi ya. Kita
4: salam ber- Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang bela ngodara nak ngawaknya. Aku ngomit cua abu aja ana. Oke, kita terus.
4: Nian tu.
1: Oke, kita
4: salam,
1: terus.
4: Salam kapan nih?
1: Salam bukai tahu mehnya agla kebujang nanti apa orang nganya lagi ya, buta orang. Oke, kita berengkah ngoibian nanti ngoibian lain enggak?
4: Iyo nalo ada bukan nama ni lama-lama nak bertemu dengan Raja subaknya.
1: Okey, simpul ke dia tanya.
3: Okey.
1: Kita hari ceramah ya.
3: Selama 7 minggu guys semua pendengar YFM ya kebisa pendengar kita tadi ngau kita untuk pukul 3 atau bertemu baru bawa ke Pukai. Kirim salam ke kita ya bisa ngidop kapi lemah itu lagi.
1: Okay. Terima kasih Ben. Chiron.
6: Okay, terima kasih Nen. Terima kasih guys semua peningat ke ngau kita ke Sarito. Terima kasih bagi semua kita pula program ke sama dah kemuju ke program kita hari tu nah. Beri selamat hujung minggu bagi semua jajanan.
1: Ya, Limbang.
2: Oh, terima kasih bagi Nuanen, kau mega Ibian Yuan ngau Brenda kau dah pulang kita ke sekali tu. Jadi terima kasih bagi yang belum peninggal ke si ngerintai komen kena sempat dibaca minta ampun tau. Jadi apa yang mega ngagai bola kita semua ngarak ke berjimat tu berantau jalai. Jadi pergilah sekolah, anak sekolah dan ingat ya, bekal anak pergilah tanya meli atau meli color, meli nama pensia, meli pemadam lampu nyapuh nyawa entar eh. Jadi mi kaku bekas selama terus rindu kepada diri buka kita rindu ke rimpu pian mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawa ngapung terus hatinya. Jadi Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih ngagai nuan Hana. B ke penudi sekali.
4: Iya, out. Nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kelipagi ngagai kita ke belum terima berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah menguju ke program kita hari tu awak ninjau Sarawak ngau ngagai nuanian. Terima kasih ya. Lepas udah jadi tuai rumah kita hari tu.
1: Iya, terima kasih B. Jadi ya peninga mayu atau nakak kami sebuat bukan lain ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Begulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua ite lagu sebelum kita begulai ngau rajin booking bak awak 34 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Serai Nyawa Nemban Baadat. Nemban Baadan di keluarga kami nanti hari 6 hingga hari Minggu. Okey, jadi ke sekali itu bergulai hingga aku Rajas Booking untuk ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ni ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau, pemikir uli ni ke kami ngena MyTV. Boleh ingat ke kami ngena aplikasi ke website RTM Klik. Mari syara dikira kita ingat ke kami YFM Iban. Okey, sekali kena ngena frekuensi atau ngena cara online. Okey. Ya, jadi bakal selama bagi pergi dalam program 34 Serai Nyawa tu. We say temuai di baik aku datang ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam aku mai kita kelalang ngau temuai ke BC di baik aku datang ke studio bagi ke Sarito. Jadi mereka selama hari
2: Selamat lemai.
1: Nama berita? Nama si kau jago. Dari kau jago.
2: Mana
1: berita? Okay, nyedinya ya pendengar. Kita akan mendengar bar radio. Nanti kita akan menda Gamal sudah tiga temu aku ke Sarito. Kita uleh ngelawak Facebook kami. Okay, Facebook YFM Iban lah benda itu. Kami benuang live bar Facebook YFM Iban. Okay, jadi kira ke naik buah mungkin nyebut nama. Laban aku kat sudah tiga ampu nyebut nama diri. Okay, udahnya minta sudah tiga tu nyebut nama jawatan sudah tiga tu. Laban sudah tiga tu ngari ke Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Semerindah, betul?
2: Ya.
1: Okey. Oh, jadi siapa dulu berjaga tu ni? So aku madah ke penerang diri. Tu kira ke spek tu dulu tu ni?
2: Oh ya.
1: Okey, minta doan.
2: Okey, aku Rujil tu, penatai sehari tuan rumah minggu anak ampuk. Sungai Selagui Labayang sebawah pintu lu. Jadi aku bangsa penakan Cina Iban.
1: Cina Iban.
2: Jadi aku ngari ke kelab kami ke penasihat kelab lah.
1: Penasihat kelab.
2: Itu kami tu tadi dah bisa menang program Niti Daun Kawai Daya Peringkat Negeri Sarawak 2026 tu tadi.
1: Betul. Apa lama tu tadi ni?
2: Ya.
1: Okey, jadinya temui kita rubah. Hanya Roger Lu oleh adik kau Roger. Roger boleh ni?
2: Ya.
1: Okey, kau ya. Okey, Roger ianya penasihat tak ke nanti dalam joki bantu penyanding penemu.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi temui kita kedua tu minta nama dah ke nama diri. Asal hari ini tu orang kuci yang gini.
3: Okey. Okey, nama aku Robert Anak Indi. Aku presiden Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Aku berbangsa Iban, penakan Bidayu. Penata asalku dari Sungai Apong, Kampung Sungai Apong.
1: Okey. Okey, Iban Bidayu ane.
3: Iban Bidayu.
1: Okey.
3: Aku benong gawak ba apa? Kaca artis sebagai kaca artis lah. Ba Daya Kaca Foundation. Hampir 16 tahun dah.
1: Okay. Katanya buat nama nonton Robert
3: Robert Inde.
1: Robert Inde. Yeah. Oh, ngai kesal sebut ne. Kesal aku pada Roger ne. Namanya ngai kesal sebut ne. Robert Inde. Okay. Nuan tu presiden ya, presiden kelab kita. Okay. Jadi siku lagi tu, tu orang bujang tu. Tentu benung ikat tahu yang tu pakai ne. Tiga mah begitu benung ikat tahu yang tu. Okay. Jadi mereka selama gelari minta nama dah ke diri tu. Siapa nama? Okay.
4: Semalamai. Aku Bradley McSegler, bangsa Bidayu, Iban, Ari Menua, Serian Kampung Piching, penantai asal Ari Semariang. Aku lagi nyambung tika sebab belajar bak Unimas, nyambung bidang degree administration.
1: Oh, biar.
4: Ya, tempoh 3 tahun.
1: Oh.
4: Kedatuk aku bisa lepas laban cuti permisi 3 bulan dekat nyambung semester ketiga, ujung bulan 9 tu ilak.
1: Okay, Bradley.
4: Ya, Bradley.
1: Campur kita dia ne. Kita dari Iban Cina,
3: Cina
1: atau tadi
3: Iban Bedayu.
1: Iban Bedayu nuan penimba Bedayu ah.
4: Ya.
1: Of ya ne. Katanya nanya Bradley tu lawan ku ningas lainnya tadi. Begini nuan nuan berumah no di sebelah begini Jaku Bedayu.
4: Jaku Bedayu. Ya serian.
1: Tapi boleh Jaku Iban?
4: Mimit.
1: Cari tu boleh lah.
4: Ya, cacuk.
1: Anu ane Roban kini segilannya ya ke Iban kini?
3: Oh Iban berumah nah Iban nanti bidayonya indai ku selalu jaku oh. Sikit-sikit lah mau ke bala kami kan mandi.
1: Oh tang segi nemu jaku bidayo kan eh?
3: Mimit.
1: Mimit. Oke, nu ada Raja. Nemu jaku Cina?
2: Cina Iban temu.
1: Temu mana? Ah,
2: sikit pasti.
1: Boleh. Ane ada masalah ne?
2: Sama sekolah rendah sebenarnya sekolah Cina.
1: Oh ya. Oke. Ya nyedinya bedinya temu aku ke sari itu dalam program 34 Serenyawa Neman Badan inya Roger, inya penasihat atau ke penyandi yang penemu, BMG Robert Inde, inya presiden ngau Bradley Max Segler. Ya. Inya nuan tadi nama EJK?
4: Multimedia.
1: EJK Multimedia. Okey, Ari Club Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Okey. Jadi tadi Roger udah nyebut sidak tiuk kebenar ya. Api lama tu tadi baru dah boleh lumur tak kayaknya di Johan. Katanya tahu di kumpul kita pekit kan eh? Pekit Niti Daun 2026 ke diatur berserima hingga pengerami gawai daya renggat menua kita Sarawak ne 2026. Okey. Ya jadi peringnya sabar dulu au lagi aku nanya saya tiga mayuh. Tak kita kak ditanya aku ke sari itu tanya pihak kita berpindah dulu tau. Taban aku nemu saya tiga depan baru datai ngasuh saya tiga tu. Nari sepot dulu mana? Belalak dulu lagi kita berandau. Okey kita dengar kedua lagu tu dengar lagu Doni E anggau lagu keriberi nama Sarawak Maju. Okey terus tinggal ke kami program 34 Serenyawa Nemban Baadan.

0: Okey, pendengar, bergulai kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi temui aku ke Sarito Enya Roger, Robert Ngau Bradley. Okey, hari kelab nama-nama kelab tadi ni. Ini kumpul nama tadi. Kelab Belia Warisan Budaya
1: Taman Samarinda.
0: Taman Samarinda. Okey, lagi aku akan tanya nama ke bawah kita milih namanya. Tang sebenarnya aku ke laban kita tadi nyebut berkawal ngau Pekit Niti Daun 2020.
2: Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak.
0: Ya, betul. Okey. Jadi minta rasa apa meh Roger ke Robert ke Bradley boleh nyawat eh. Okey, minta nerang ke kau silik meh berkawal ngau pengawak kedekumbai Niti Daun 2026 tu Roger.
2: Okey. Nanti program Niti Daun tu Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2026 tu bisa diatur perintah kena ke 20 hari bulan Jul 2026
0: bak
2: tebing waterfront Kuching nanti bisa nyampau 99 itik kotijen bisa ngau pekit lah ya, tapi bisa lebih ya kelebihannya kira kena ngau pekit tidak minat masuk dalam slot ngau rebara aja bakal ukai perbadanan NGO bakal penubuhan dari perintah bakal bakal serakup-serakup kebukainya nanti bisa ngau kena ngerami ke ngau ngeruhai dan nanti nanti program tu diatur 6 perengkai hari start pukul 10 pagi jalan udah start tutup ngambil ke pengawaknya Niti Daun tadi berjalan ngau lancar nanti hanya alai tadi programnya lu tampung ke Miring Miring ngerandang jalai sepeda orang ngerandang jalai selalu pelabak pengawak Niti Daun tu mesti ke Miring dulu Niti ke adat ketiban yang dipetuai ke bahasa sida Abang Jo yang premium kita Sarawak, dalam bangunan tunjuk ke ya tadi lalu sempulan ngonya Niti ketangkan kenya udahnya problem tadi lalu bisik ngeresmi ke Malok Gung 7 kali ulih Abang Jo lah premium kita Sarawak lalu start lah perengkeh pekit tadi Niti tegeri nanti tegeri yang terubah ke jalan tadi tegeri persatuan Iban yang dipetuai ke Asadia udahnya tegeri kedua orang Bidayuh DBNA nyadi ketiga antara lalu tangkan ke ngau forum tegeri orang ulu.
0: Orang ulu.
2: Ya.
0: Okey, bisi tiga itik punya tadi ne.
2: Iya.
0: Ketua tadi kategori persatuan Iban, ketua dari Bidayu, ketiga orang ulu.
2: Ya.
0: Okey. Awak nyadinya memangnya program tak ke pekit. Kira ke pekitnya ne. Labanya bisi ke bulan umur. Kita pekit ne. Okey, Niti Daun munyi ke Roger tadi. Kedua tu berserimbang ngau pengerami Gawai Dayak Ringgit Menurut Sarawak 2026 kediatur 20/6 tadi 20/6 tu tadi ne. Okey ya jadi nyakan orang lagi ingat tu Robert kini Roger kini teka Bradley minta madah ke siapa bagi sidak ke menang bak tiap itik kategori itu yang kau kita kategori persatuan Iban tu Roger.
2: Okay. Keputusan ke menang ngau Niti Daun to ya tegeri Iban ya bisa 5 lah. Saku arti keterubah ya nyaknya kemai mata price duit nyampau RM1,000 nyari STNU Pekat Lundu ya kemegai plate nombor 22 nyari tangkan ke sangguati yang kedua mengai mata duit RM1,000 Sarawak Daya Nasional Lundu STNU Siok mengai plate nombor 13 lalu tangkan ke penduduk ke nombor 3 mai mata duit menjulah RM3,000 STNU Serakup Induk Dayak Sarawak Kapit nyari tangkan ke nombor 2 mai mata duit berjumlah RM5,000 nyaknya duit 61 pelagus rumah Minggai Nanga Belawai plat 57 lalu tangkan ke kelab kami mpu Johan mai mata duit RM10,000 kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda kemegai plat 48 nyaknya tadi 5 itik berengkeh nyaknya tadi kelab hari pegai Asadia atau ke Persatuan Iban.
0: Oh, Persatuan Iban. Ya, kategori Persatuan Iban. Nah. Okay.
2: Yang ditangkan ke Bidayuhnya. Bidayuh tu bisa 5 ke mega.
0: Okay.
2: Sagu tiket pertamanya di BNU, DNA Bau. Plat 68
0: okay.
2: Lalu tangkan ke sangguati kedua DBNA Cawangan Serian plat 69 jadi penduduk ke nombor 3 nyamai mata duit RM3,000 Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asas Penyawai 85 plat 85 naik Johan RM5,000 DBNA Cawangan Wanita 73 plat 73 Johan RM10,000 DBNA Samarahan branch. Nyati flat ke nombor 80 yang tadi tegari Bidayuh lah.
0: Bidayuh.
2: Ha, jadi tegari ke penudi yang orang ulu. Nyati orang ulu tu bisa megak lima berengkeh ke orang ulu tu. Jadi orang ulu ke Sanggarti Keterubeh tu nyanya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. PKKS ya kan megai flat 99 mai mata duit RM1,000.
0: Okey.
2: Sanggarti kedua ya kan mai mata duit RM1,000. Persatuan Anak Seni Sapek Kuching Pusat plat 107 lah. Jadi penuduk yang ketiga kemai mata duit RM3,000 nya Persatuan Tagau Onkolog Sarawak PTS yang ke plat 110. Jadi Naik Johan mai mata duit RM5,000. Persatuan Lumbawang PLBS yang ke megai plat 105. Jadi tangkan ke Johan RM10,000. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS plat 106. Ya, dan tadi tiga tegeri ke berengkeh pertandingan. Bisa ke last tegerinya ada tegeri lori ya ke kereta berhiasnya tadi. Sama mereka bisa lima lah sih ya.
0: Lima Sugati Keteruba, Sugati Kedua, Mutiga, Dua Ngo Satu ne.
2: Yeah.
0: Okey, jadinya bentuknya bakal kau dah didengar kita tadi punya kau dah disebut Roger tadi nama-nama sih dah kau dah menang ni tadi. Buat tiap itu kategori yang kau kelab kita mampu tu tadi kelab kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda. Jadi nyampe tadi meri penggagati tanya ngagi kelab kita. Okey, lawan udah boleh Johan meneh.
2: Yeah.
0: Aba pengawa Niti Daun kita untuk 2026. Okey. Ya ni aku kebenarnya bisa gam ada gambar kita nyanya bisa mereka dipandang ke kita ba Facebook live kita jam kedai tu. Begini kita kita empu ahli kengau tanya tu. Sigi ahli kelab kita empu tu begini.
2: Ya, Keterubeh ya tadi yang di kami itu tadi kat register laban utai itu diatur tiang-tiang tahun tiang tahun sebedau kita berengkeh pegawai dan bisa pengawak ketukar tidak akan perintah itu tadi bisa ngepost pes berdini media iklan bakal narit di NGO atau ke persatuan-persatuan dalam daftar jadi bunyi kaku ke pun pada aku tadi bisa tiga berengkeh tegeri tadi ya bisa dipakai Indo sila, Indo NGO, maka persatuan Iban, pegawai Asadia, maka forum orang ulu, nanti pegawai forum, jadi belayu di BNA, nanti NGO ni ke ukai ukai berkaitan ke ataupun badanan ke daftar tempu ke tidak kak register tak ngambil form melalui ngagai kat sebut kunya tadi tiga perengkehan tadi nanti nanti slot sudah penuh tadi nak kira kena ada ulang ngau gila daftar ngau pekit udahnya perengkeh lah ngagak persiapan prepare tempu lapan melebur maya ke pekit tu tadi kita bisa prepare kap gawai pas semua rung yang kap gawai kap tu lain mulai kiri maya cabaran lah sebelum pekit tu tadi nampak kita yang tiga pekit bisa kan keluar modal masa kita berlatih kini kita kemikir ke rezeki gare prop kita alatan tes semua tadi yang di kami sebuat tadi berunding pegawai dulu lah kita sebuat kau
0: fokus gawai dulu ne
2: tajap masa cuma ngai 3 minggu ke nyokap pekit kau ngan saya kita pegawai dulu enjoy dulu kau ngan tes nanti pulai ke menua dulu kita pulai kucing baru berandau baru tetap kau ngan saya dan yang kami dah kami habis cuti tadi berandau kami lalu ngagak persiapan lah dan persiapan kami sangat-sangat singkat kalau singkatlah masa mayu prepare kami sampai kami ada cukup tindo training apa semua
0: awalnya kira ke pemar ke ditapi kita ne tekan cabaran okey ya jadi aku katanya leban aku empu kala ngoran di tidawon tu kai sitip ngawa ke senang tu ne
2: ya
0: dari segi fizikal ngau mental ne
1: robot semua macam persediaan dia kostumnya dari prop ya tapi semuanya diambil kira lah sampai dah cukup tinduk dah.
0: Ya betul.
1: Dalam seminggu lah kami preparation untuk menyedia kan utai itu semua.
0: Ya. Yeah.
1: Menusuk manit sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kami boleh tinduk. Yalah bisi ditolong oleh bala baka sidak jaman-jaman hidup. Dan Puan Monica Mukas, Monica Lukas. Sidak Joe, sidak Pam. Abala Dato, Bradley, Roger, aku. Orang yang selalu turun lah. Ngau Rico, ngau Maria, nah. Thank you lah guys, tidak ya sanggup bersama kami sampai laut pulai malam. Nyo udah cukup tindu, nyo mata pun bakal apa dan kami itu semua dah seminggu kenyak, dah hutai dah komplit. Bisik kan cabaran lah, macam bisik tertinggal lah kadang. Nasi bisik bala yang nolong. Enen ke bala ahli bukanya, tidak ya nolong ngesep sudah empu gak, maksudnya dah diberi utainya apa kostum apa semuanya. So tidak ngesep limpo. So kami nyedia utai yang kesusahnya apa semua. Kira betul luang sama diri.
0: Betul.
1: Ya mesti bersih kerjasama.
0: Betul. Nyangka Brelly ka nambah tu. Nama cabaran kita Sainwan tu Brelly. Nyangka bisi pak lain cabaran kita Sainwan kelimpari kau dah disebut Roger ng robot tadi.
2: Masa passionnya.
0: Mama Sainwan pun belajar ni.
2: Ya, lagi aku belajar mah. Aku gak bahagi masa aku belajar lagi.
0: Betul.
2: Assignment aku lagi.
0: Iya.
2: Ya, kak Dota itu lagi. Tapi berbaloi lah. Semuanya berbaloi. Yeah.
0: Jadi begini kita semuanya kita nyediakan diri enggak orang niti daun untuk begini. Kita nanti lemah bisa bertemu ke begini itu nih. Kita enggak latihan kok aku begini aku. Enggak ada ikan.
1: Bertemu bisa Maya training ya. Maya kami training. Diberi masa 2 hari ya kami training berjalan.
0: Sebentar hari kejadian.
1: Kira 2 hari sebentar ke Phuket. Ya aja masa kuliah semua bala
0: semua bisi. Datang.
1: Abang aku kat semua bisi. Macam trainingnya nanti bisi bala teradai bisi tu bisi susah gak?
0: Betul.
1: Tidak namun ini tempat sidak ya berjalan semua. Masalah kira macam berbagi lah. Selebih ya sebentar 2 harinya selebih ya kami agak mengangkat mani, nusuk mani, dia kain, dia tahu, semualah.
0: Begini kita empu kelab atau ketiam tu tadi bisi ngadu begini tema kini ungkap niti daun tu.
2: Bisa. Okay, ni ada tema ya tu. Aku sengaja milih tema kami nurun apa yang.
0: Oh nurun apa?
2: Laban kita maya nyangi mood gawai, bedong ilim bidai deh. Sebagai kita iban bedong ilim bidai, reti kita kip gawai. Laban ni bab penemu aku niti daun tu ukai pengawak ke ngasuh kita tu sehati. Laban niti daun pengawak kita pegawai ya kita pegawai. Nyak kebuai aku berundi yang aku madah ngau Robert. Why not kita dua milih tema nur ngapa yang aku. Nanti ngawak kita nada cukup rengkap apa semua. Laban selalu nanti kita ni mau niti daun tu kita minta orang buka ya bu. Dagap penuh hari atas pala sampai kaki semua ngenagari ngepakai. Pakai mereka pekit kumeng keliang ya. Nanti kami sebuat tu. Mayu laban kelab kami tau bisa bagi ngau tiga tegeri bangsa bisa ngau kami join kelab tu bisa semina iban je
0: betul
2: bisa orang ulu bisa bidayu kita mayuh bidayuh lah campur lah bagi sikit dia menua kuci yang sikit menua bidayuh ya, jadi kami milih tema nurung ngabayang tu tadi start lah kami udah perambo milih tema terus netap temanya lalu gigak lah pro pekeni sesuai dengan temanya jadi kami milih warna bendera Sarawak pakaian kami nya konsep kami lalu bisa pala penyali yang besar gagak bakal lah pakai nurun ngapa yang kena perahu agar rumah panjai orang jadi balai induk tu tadi kami asus netap sedang kena baju kebaya ambil tidak enak angat. Aku sengaja milih sedang ngena baju kebaya laban cuaca mai yang terlalu hangat teh. Ya kelakin tadi ngena baju long sleeve putih ya, ngau vest baju burung, kasua slack, ngau kasut hitam pun.
0: Okey jadinya kira ke garik ke dipilih ya. Nitih ke tema ke dipilih ya. Ya turunnya bang. Okey. Jadi robot begini mai kita ke udah kita milih temanya dah. Begini itu sah kena kita nyedia ke gariknya. Begininya lebat tidak semua orang bisa garik bagi kadai pinta kita ini
1: pasal kostum gariknya kami tu kami nyedialah macam kami dua tu
0: ini kebisi
1: lebat aku ngelak ke sidak yang nyedia utainya aku nemu susah bagi kita so kami ambil keputusan buat kami nyedia kita just nyedia apa yang ternadai ya so selebihnya kami nyedia dari bagian accessories ya bagian yang pun kostumnya semua lah tidak just yang terbuka ya just datai just ngemas-ngemas diri aja kami dah jadi aja utai laban kungai kak bergigak ke apa-apa semua deh ngemai kami pun gigak laban kami yang menyediakan konsep dan tema menyenangkan lagi bala bukailah
2: laban sebedau niti daun tu kan sedang perintah tarik kengetua pengawak atau organizer untuk niti daun tadi udah merek skema makah tumu dia kami perhati ke skema makahnya kami kaji ngotriti namun terkekak sedaya jadi melalui skema makahnya kami ngambil skop keluar kan poin-poin ke kriteria
0: kami ni kan di kursi ketujuh
2: kami kan presiden kami ni ke nya kami nya dia aku tanya laban dalam tim kami munyi kaku tatai mandeh kata tatai bisa ukai.

0: nak okay keep sano nua misi tau kena dai list tengah dai kami ni ka tapi saya kena siap nak take direct belum sedianya makin aja paling penting disiplin tetapi masa nama kebuah disiplin dengan masa terpenting bagi kami nanti nua lawan datai nua nulis menyusah ke setiap timnya nua nudah dia pintar ada datai dia mesti kat buku dua cun tapi nua lawan datai nua dah kira kegagal dalam timnya.
1: Betul.
0: Tapi sebabku selalu ada yang sedap ya, mesti ketemu dah, tapi saya kebo ya. Lepas kita kak ngatur diri, ngobrol bukai. Betul, ngobrol bukai. Kena ya.
1: Betul. Okay, jadi tu cum jam berlin ni kan eh. Okay, awak. Jadi, lagi kena berkau ngau, berkini kita nyedia ke diri. Itu tadi tak ke, laban nyam tadi, nanti. Munyi ke seduai tadi ni, Robert. Nanti ukai seduai ke nyedia ke gari. Tentu, sedap ya, nadai gari. Laban, mai macam bansa penjualan tadi bisi bidayu bisi rolo tentunya baka sedap berli itu entah yang bidayu nah dari baju buruang nah ya tindak ke benda kita punya dia kesedak ya nah
2: bisi ke bisi kan bisi yang paling pedih ya aksesorisnya
1: aksesorisnya
2: ya saya kami memilih kami pun ngadu ya senang senang nadai kiroh begigak je pasti dah pergikin kia kita begigak
1: betul nyangka nanti boleh dikunci baka nama tadi nih skema pemakahan tadi kelimpah hari gari namanya visi pro semuanya mesti
2: ya kriteria ya macam bapak peratus dari segi pemakaian
0: pejalai keseragaman
2: keseragamannya tema ya tajuk ya apa semualah berkaitan dengan berkaitan dengan tema dipilih nyalah perlu bakat orang tadi perlu seragam. Walaupun yang ia mesti bisik keseragaman ya baru nampak serasi.
1: Ya betul. Nampak mana cantik
2: mana. Bakat aku segi nang menitik berat kenyak lah walaupun aku tua mayuh. Tegas kata. Tegas membala-bala timku. Tapi nyak lah bisik hasil.
1: Membuahkan hasil itu orang. Ya, okey. Jadi nyak meh ketikinya tadi ngenang bekaunggal niti daun 2026 okey jadi sebenarnya untuk kalau ngau program tu kah kita
0: bisa
1: niti daun ko kunti niti daun tahun yang kemarin kah kalau
2: untuk niti daun
0: niti daun untuk first time kami menggai club kempo selama daun tu kami numpang orang lah numpang club rebukai kena nyukup ke sidai pukul tijen jadi kami agi dalam proses data club maya ada ba KBS mayanya nanti sepedau tu kami bisa ke problem bukai tapi bukan niti daun kucing street parade lah kami boleh nombor 5 tema Hawaii
1: kucing street parade
2: tahun lepas
1: nya katanya ngari ke club bukan ni nama
0: club tu club tu sama jadi boleh penduduk nombor 5 lah
1: nombor 5
0: ya
1: okey artinya Dwight Roger ngerobot kira-kira mayup terlebak meng orang pengawal niti daun ke pembarisan tu begini nuan dia berali tok terubah tu ke kalak megangau
3: first time ku
1: first time
3: ya first time niti
1: oh fi ane begini agi ka saya lelah
3: agi ko
1: agi ka
3: seronok seronok
1: tu nanti panas apa berasa ya tapi rindu ne
0: rindu
1: pengawalnya ya ubaya ko okey jadi nya berdiri sebab aku nanya berkau dengan kita empu kelab tu ne. Okey, lagi nanya berkau dengan program Niti Daun tu. Taka kira ke tanya meh minta Nuan Roger sebab ngagai Robert tu kira ke katanya. Kira ke jaku terima kasih atau ke penghargaan Nuan ngagai peserta kita atau ke ahli kita ke udah sama-sama kira ke ngemujur nya tadi ne. Ngambil tim kita nya boleh ditumbuh. Sidak ya sama ketika sesama ngemujur ke lalu dat nyentuk ke kita tadi boleh Johan jadi yang kanuan bawa tu ke meri jaku penghargaan ke sidak ya kini Roger
0: jadi aku kemari terima kasih lah ngagai kami sebuat jadi sidak tu dah kita dah nulung sama-sama muncul ke pengawak kita itu tadi nangira masa tenaga kita pengelak kita semua nanti kita pun dah mendiang jako tajak pemayuh penguji temanya lalu pengujung kita menang tajak bisi bala itu tadi nak anda nang harap laban mendak orang bukai nyudah gap nyulawa gari kita tapi nadai ngawak kita dah muncul tok melaka secara kita mampu laban tok keterubah yang kita menggai hendak tim kita mampu nggak pekit lalu muncul terusnya di juara untuk negeri belian
1: katanya. Okey, minta doa nambah bimbing tu Robert.
2: Ku beri terima kasih yang guys tidak tim balap peserta kami lah. Dapat sudi dinga ku melete gak. Nyanang ya kebiasaan lah.
1: Standard.

0: Bukan madahkah hutan perfect 100%, tapi try untuk memulai seboleh-boleh yang agak yang terbaik lah.
1: Mungkin kurang robohnya nambah nyelapan mana kita kerja pengawal tu analalang.
0: Analalang amat kena deh. Nama analalang aduh pengawal. Tidak nyak sekali sekali jalan.
1: Betul. All out ni
0: kerana nyak meh ku nanti ku bisik kasar jakuk mas tidak ya semua minta maaf aw.
1: Ada jerak.
0: Ada jerak. Ya dah kebiasaan lah nanti jadi ketua tu memang banyak cabaran. Bisi aja utai nak betul ini nyoko sama hari bisi gi utai yang menjabar.
1: Ya.
0: Nyalah.
1: Okey.
0: Bala-bala tim tu ya aku faham lah kena megai jadi ketua.
1: Betul. Okey minta Bradley nambah Mimi tu. Okey bala kawan-kawan ke sama ngau ni tidewon tertarik.
2: Terima kasih lah ngau sida.
1: Ya.
2: Ya ngau abang-abang kutu ya Robert ngau Roger yang nyok aku kini proses apa semua tu bah.
1: Ya.
2: Ya dari mula sampai ujung. Jadi aku belajar di sida ya. Kini kak handle itu semua.
1: Betul.
2: Jadi nanti next akan datang boleh aku kak nunjuk-nunjuk sida barunya.
1: Betul. Kini dah bisa pengalaman.
2: Dah bisa pengalaman.
1: Oh, okay, begini tu Robert ke Roger. Begini bisi syarat kini bakal kita kuda boleh Johan tu. Tahunnya ni lah. Agi ulang gaul ke begini? Ngarai, berapa ada pada?
3: Nyak ada masalah sebenarnya. Nyak terpulai dengan kaya bakal munyi ke pada antik.
1: Tak, agi ulang mana? Agi ulang.
0: Kreativiti lah. Macam contoh dia dah main konsep tu. Bakal dia main konsep sama. Bertukar-tukar.
3: Bakal tahun depan ni kan gaul. Kan gaul baru ulang. Nada masalah dia halangan. Walaupun dia dah menang. Laban dalam, nada dalam sistem perintah mah dia. Oh, tu pas satu nak ulang gaul ke. Janji tukar topik, tukar ya pun tema je. So, ni dia ke apa terkekak sedaya. Mereka kita boleh muncul baru nada masalah ya. Ini mu, misi rezeki baru kini dijari lah.
1: Ya, ulang agak. Lebih mana lagi ni?
3: Ya, betul.
1: Okay, oh, jadi nyok nanya kau gonya begini, dah bisi prambu kini ke engkau tahun depan? Udah bisi asal saya bikin tema kini.
0: Lagi kami dah berdiskusi selalu fikir dulu mengenai berkeni konsep. Ben kami tak akan make konsep bersama lah. Mungkin akan utai lain lagi, utai baru apa yang out of box kah kini kan? Kena orang. Laban yang based on creativity lah kata orang.
3: Dan nuan dah muncul dia tau. Next year nuan kamu muncul ke ngingat utai ke wow kari ke udah
1: betul. Okey. Ya, jadi kira ke udah terang meh bakal engau pengawak niti tahun 2006 berserima engau pengerami gawai daya Renggan Menua Sarawak. Kedia tu rapi lama tu tadi 20/6 tadi neh ba waterfront neh ba waterfront Kuching. Okey jadinya meh sekali lagi merip ngati Syabas dan Tania ngagai kelab kita pemegang sidak kebuka meh bagi tiap-tiap kategori yang tadi kepada mujur jadi champion Johan nomor 2 nomor 3 pemegang sidak kenerima hadiah segati neh. Okey jadi tanya kebuka itu aku tu muda jam kira kan ibu kita ninga ke lagu neh. Au laban jam kita nyo makin sempil tu neh nang ngawa laban lagi bisi tekan ditanya aku tu tu ngena bekau ngau kelab kita. Okey kelab kita tadi minta nyebut nama tadi kelab
0: kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda.
1: Okey dikira kerja pun ke bekau ngau kelab tu minta nama ke bawah kita milih namanya.
3: Okey nanti nama kebuah kami milih nama kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda atau sike kelab to ia di tubuh Taman Samarinda, perumahan Taman Samarinda Kota Semarang. Jadi nama kebuah nama yang Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Kebuah dalam kelab to mostly is mayuh borang Belia, golongan Belia. Okey. Kedua, kami to pepikiran budaya bisa lagi ngetan ke budaya kita nak ngiranya iban. Bidayu ke orang ulu dalam masalah berpanggai kita lagi hidup berdunia modern kata teknologi canggih kita mesti ke kreatif bukan seminatkan nekan aspek tradisional ke tradisi lama-lama lepas kita kat revision baru jadi kita ke kreatif berpikiran kreatif lama kita jatuh mayuh macam berdunia jatuh pakai fashion maka teknologi mesti kak kreatif ambil orang nemu budaya kita yang menengah dari digital mungkin korang that's why mesti kak pikiran kreatif lah that's why nama yang tadi lalu digagak kami putih putus kami sebuat banyak lah
1: jadi minta nuan nambah tu robot yang kan ke nambah tuju kita numbuh ke kelab tu atau ke objektif kita numbuh ke kelab belia warisan budaya kreatif Taman Semerinda tu Robert atau ke Roger ni siapa boleh
3: jadi tujuan kami nubuh kata tadi kena kami perangsang kena biak nangira tempat kami aja lah engkau bisa bendul dua bukai kebaka contoh baka serian bau kucing padawan siburan tak ke jauh kini kami singgau follow page kami tu rindu mendak pengawal kami tu laban kami nubuh tu ambil nembiak dudi hari lah nemu penatai asal sehari ni nangira nuannya tadi iban ke bidayuh tak ke ulu nuan nuan study jauh pakai beluan negeri ke luar negara ke nuan ingat ke penatai nuan asal nuan pun tadi ambil jemah elak nemu ingat ke diri mpun nuan dan bangsa hari ni serta ingat ke tradisi nuan serta mereka nuan boleh belajar lah nama pengawak ke tengah kita dalam kelab tu tadi ingat ke puas kan tadi
1: iya okey jadi ingat kira ke tujuh kita numbuh ke kelab tu ni okey berapa kena nanya tadi ni maya kita numbuh ke kelab tu Robert
0: tubuh kelab
1: tahunnya kini tahun bulan kini itu nak ingat tarikh
3: tahun 2018
1: umas ya agaknya nih
3: ya
1: boleh disebut kita kira enggak tapi lama lah ukai baru tahun tu
0: laban kami buka semina mengadu kami isi ngadu peket ke isi kada cariti ke so semua isi magang dalamnya kami,
1: baru kelab tu nih
0: buka yang setakatnya aja ini titik-titik daun aja.
1: Ya betul.
0: Main program jadi.
3: Dalam naungan kelab kami itu bisa cabang yang kebaru ke nama kelab kami nya di kumai kami Arin Ar Buno Kace. Nama kepoe ya Arin Ar mayu ada tanya Arin Ar tadi nama kami dua ya pun nama kami dua ya Roger and Robert Buno Kace. Jadi dalam naungan kelab tu tadi kami bisa ngagak pekit kumai yang keliang atau ke kelikit rolo ngau bidayu ni tiang tahun lah. Yeah. Minat tahun tu kami bisa ngetu na lama lah setahun dulu ngelak kerbukai dengan pengawal yang kami sih ngagak pengawal ke jama cerita ngagak rumah orang tua Sarawak Cancer Society nuntun biak empu bapak terkawai kami bisa ngagak rumah pengadaan orang tua ngau setap kebukai ke mayuh lah cerita juga agak kami nulung lah tuseh orang kekurang mampu kami bisa merek tulung ke bisa masa banjir atau ke angus rumah panjang angus kan kami bisa ngagak cerita pemberan cerita yang kayak menua luar kuci yang bakal pantau seriaman serian
1: okey jadinya sekedari pengawak ke diatur kelab kita tu nih nyangka udah tu bisa prambu program bukai kini agi ke ngatur pekit-pekit kini udah tu bisa prambu
0: bisa ke tapi bisik. Berdaulah tahu
1: agi peringkat cadangan
0: kan kak perlu kiranya macam kak medak prestasi lah kini macam kami milih ni teman lagi ngadu.
1: Idea mayu ane.
0: Idea memang mayu, tapi kan ngadunya perlu masa.
1: Betul.
0: Kau pikir dulu.
1: Nanya Bradley tu, non pun ni mayan wan start ngos tidak jadi ahli kelab tu Bradley.
2: Baru tahun tu, Ustaz.
1: Baru tahun tu. Biar ne.
0: Tahun tu.
1: Dah banyak baru tahun tu aduh ada seorang kau ini tidak benar okey yang pun tadi AJK Multimedia okey yang kak nyamin nanya nuan tu Bradley apa nuan ke AJK Multimedia minta nuan nama aja tugasan nuan kena di AJK Multimedia tu minta kongsi bimbing tu
2: skop kerja aku lagi ya tadi promosi promote kita semua
0: media
2: sosial
1: ngadu sedap poster apa semua
2: poster
1: okey ni okey
2: okey
1: nah mangah ada ikut tau
0: nah takut nanti mangah bertempat
1: apa itu tempat eh nah anu siapa nah
0: bertempat
1: okey jadi bawa tu mega kira-kira minta kita tiga meh Roger Robert dan Bradley kira-kira mereka jago perangsang meh ke bala nembia lepas kita tu berandau kau ngau kelab belia tu neh kebagi bala nembia ke yang ke katakannya bisi ati ke ngau orang masuk pengawak bakal niti daun ngau pengawak bukai bekau ngunan biak ne sedak ke bedau ngau orang masuk dalam kelab kini hanya ke bisi jaku lalau jaku pransang ri nuan tu roja dulu.
3: Jadi pransang ku nak mayu lah munyi kakau ngepun jaku tadi te kita bisa minat apa semua te de sikit warga berinduk ke pengawak tadi si to ta pengawak lama mamak ke to te kreatif nanti salah ke join kelab kami tak kita tau join. Yang penting kami utamakan aspek disiplin, time management nuan, nuan kanitia kejaku arahan apa semua. Yang penting laban nanti nuan ngamak semua teto nuan uli ngau kami uli jadi setiap buat laban nanti nuan nanti uli nitiah ke teto nuan segini uli muju dalam kelab tu kebuah ya kita uli pecanggah and then kita nak kasih penemu dalam satu kelab tu. Ya, kita mesti ke sama sepenuhmu dulu. Betul. Baru boleh muncul ke pengawal. Baru kita boleh muncul petingkas tinggi.
1: Ya, retinya tadi, sebenarnya udah mutus kati ke engkau yang di ahli kelab tu ke apa-apa semua lah. Mesti ke mutus hati ibu benar namanya.
3: Ya, betul.
1: Anak 2-3 hati ini, Robert. Ya. Nanti 2-3 hatinya. Kira ke bedau bisa ketiknya. Bedau si hati, nuan ke engkau pengawalnya. Retinya lagi nuan ngasai ke ketiknya. Ngasai kita beban apa semua nuan nadai pengrindu kia hanya kok aku okay minta nuan nambah tu tanya Robert
0: bakal jakut nu tadinya bakal kita mesti bisi minat
1: iya
0: tapi kita ada minat macam masuk bekerja aja ataupun join grup bukai ke tetap sama kan aku pemikirannya bekerja so nanti kan itu ya ta program kita nak ya mesti bisi minat nemu segala berkaitan kau apa budaya selain budayanya penemu di pasal adat impo supaya boleh medak dudiari lah sidak boleh belajar pasal sidak impo komuniti sidak ya
1: betul
0: sidak sida ada lupa lah keterubah ya kami mai sidak ngau-ngau mau event ke apa keto supaya saya nemu kini cara
1: Aila sedang ngatur pengawal ke diri
0: so kini sedang ya bergulai orang di luar dan kini lagi
1: betul
0: nanti ngaku mangah ngeluar lagi lah mangah senyak ya
1: betul
0: pundik je nya
1: betul dia ada betul-betul
0: nadai kita tu nganu orang sengapa
1: iya
0: bertegas bertempat
1: betul okey out nuan dia berarti bisa jaku peransang juga lalang kayak bala belia di luar dia
2: Kuka pesan masih dah first berkata sudah dua adik minat first is minat second disiplin kita mampu mesti disiplin nanti dari disiplin nak bisa disiplin susah kita
1: betul
2: kak nanti orang ketuk susah mayu je alasan kita susah kak disiplin yang penting and di kami bisa minat
1: Okay. Aku minta kita tiga berkongsi tu. Kita empu kelab tu bisi Facebook ke bisi apakah ke media sosial ngambil si daya boleh follow. Tentu kita bisi update pada dia nama pengawal di kerja kita ni.
3: Okay. Jadi kelab kami pun page nya kita boleh mendak ngawak ngagai Arin Arbonio Culture lah. Tapi untuk kelab belia tu kami nak ngangkat kalau kebuah kami ngangkat kumpul ke sekali ngamnya. Bila bayi tanya sama tadi. Laban Arin Ar tu lebih tip kami kena ngagak pengawak ke pengawak ahli cerita apa semua this way kelab WBK tadi kami masuk ke dalamnya sekali.
1: Update badia lah
0: update badia ya sekali sama aja. Apa program kami ke apa-apa. Apakah diadukah semua dalamnya makan boleh pedalah info
3: nya segi sampai update dia tahu udah kan mangai 11,000 follower
1: Oh agi genang nuan nyebut dari Arena nya tu hal nama sedua ini lepas aku selalu ke mana page nya Arena aku baku rest and relax
0: jadi kalau ada nama kai dah ku
1: dua hal nama sedua
0: beri nama kelainan sih bah
1: ya okey faham okey jadi nya meh kita nyu ke datai bab mujuang program 34 senyawa jadi keperudi benar tu kira ke sekali lagi kira ke Jaku tanya sama Jaku ke Menudi Jaku terima kasih akhirnya Jaku penghargaan lagi sedak ke Mayu nyukung program kreatur kelab kita juga yang kami sini tinggal tadi sedak ke udah ngemujur ke pengawan itu daun tu tadi jadi ngekain one dulu tu Roger
3: aku lagi aku main mo. Jadi aku mari terima kasih besar lagi tim aku kat Rubeh ya, Ray Robert, presiden klub kami. Jadi Martin Rico, aku pun tim Malan. Udahnya setiausaha kami Maria Natasha. Nanya bendahari kami Melanie Joyce, AJK kami ke multimedia Bless, JK kebukai bakal sedar Chris Mabinson, Nyatun Mijes, Charles Leo, nanya Ilya, Analisa, Markus, Jeman Analidup, Monica Lukas, Mashila, Jen, Josh. Mayuh lagi kebukai nala sebut. Mayuh hari kami itu sebenarnya. Terima kasih yang kita semua kebedah join klub tu dalam beberapa timpuh tahun tu bekerjasama dengan kita. Nasigi Ahmad ku hargai lah. Laba kawa kami tu sesen yang kami bulan klub minat kami jat nemu. Kami jat nemu. So yang di kerjasama antara kami itu tadi bakal bergulai bakal diri mati. Nanti bisa pengawal berat kelempung kami segi bertolong.
1: Okey, minta ada tambah tu Robert.
0: Aku bisa tambah. Aku beri terima kasih kagai tim lama aku gak yang bisa join ngadu apa klub tu ngau arin abonu kerja bakal bakal kesida sida setiap usaha aku coba Ika Natalia, sida Lydia, Lydia Inka. Bakal Chris Mabinson pun selalu nolong. Sida Nyaton, sida Leo, sida Jiman Lidup, sida Monica Luka selalu bersama kami maya ngadu pengawal deh. Bakal sida Rico Martin Rico, sida Maria. Selalu bersama lah sida yang mau aku sebut selalu bersama.
1: Betul.
0: Yang ke jarangnya nitih-nitih kami lah. Selalu nitih apa-apa program saya nitih. Saya rajin nitih agak. Tapi selalu ngadu pengawal kami kadang-kadang. Nama-nama disebut kita sebab lah. Sampai ke dia tu. Bisa udah busy ngau pengawal Dreampo so kami. Nak gila ngacau lah. Paham-paham gak lah. Tidak boleh join klubnya bila-bila masa sejak kak.
1: Okay. Jadinya kira-kira jaku Ari Roger ngau Robert. Minta Bradley tu nambah mimi tu.
2: Ku kak terima kasih lah. Sebagai tidak tu menerima aku kak join klub tu.
1: Kira ke Bradley tu wakil ahli klub ni tak?
0: Ahli JK
1: tidak. Okay.
2: Terima kasih yang tidak lah. Kenima aku pas semua menjok aja pas semua aku. Ya jalah. Tak tidak lain pas semua.
1: Okay, jadi nyambungnya temu aku ke sehari itu dalam program 34 Seranjawan Deman Badan nenya Roger Liu nenya penasehat terkait penyandi yang penemu kelab belia warisan budaya kreatif Taman Seperindah pemegia Mr. President kita nenya Robert Inde ngau Bradley Max Sekler. Mana AJK Multimedia. Okay, jadi terima kasih ketiga lepan meri awak nimpang diri datang ke studio. Kemudian aku ngasuh setiga mai uji pantai ke dolongnya Roger. Tapi belakangnya kadang malah lepan aku madah kesejak baik yang kena kita bergambar berkonti aku. Ternyata tu cukup bernilai tu. Johan kategori Iban di tahun 2006 10,000 ringgit terdepan nambah koleksi tahun Johan 2027
0: Amin.
1: Okay, jadi jameh kita juratai bab pengujung program kita 34 senyawa. Jadi terima kasih Robert, terima kasih Roger, terima kasih Bradley. Okay, ngarap ke pengawal kita Bujurau, terlebih lagi pengawal kita ke ngadu kelab belia tu deh. Okay, pembagi menyikut tadi yang kayak tahun ini lah, tahun 2027 nggak orang niti daun baru ngarap ke Bujur. Milih tema ke kira ke boleh jadi Johan baru. Okay, terima kasih Al.
3: Okay, sama-sama.
1: Okay, jadi berikutnya itu nakak program 34 Seranyawan Neman Badan kini keluar ke kami nanti hari 6 ngau hari Minggu berkulai ke temai ke bisik di kangau kami datai ke studio. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Seranyawan Neman Badan nangkan ketuk ilah. Okay, jadi nyajab dengan bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.
4: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranjawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Nemban Ba Adat.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafford Medrin, Maya Audition by Minus One, Nuanbo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

Okey, Melikai Pang Rino, Arya Ego Anthony. Mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Tadi megak peningah kita baru dah bergulai buat program 34 Asra Nyawa Nemban Badan. Ke nan dikeluarkan nanti yang hari 6 dengan megak hari Minggu. Lalu pihak megak boleh dipedak kita live buat Facebook YFM Iban. Okey, jadi kita bergulai dengan aku Sam apa awak rentak ngali hari sarito hari Minggu ya 12 bulan 7 2026. Kalau iba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pihak mega kita mega dekat berandau ngau pengeluar program kita Margarita Remang hari Sibu. Ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang hari ke penudi Sarito sebarang maya lagi aku dekat ngiga Margarita ya ke dekat berkongsi ke berita bahari ke penudi program Sarawakku Sayang. Okey, lalu bakal selama pukul 5 lemai mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bak jam ke penudi lagi kita bergulai bak program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak. Rentak ngali hari jam kedua ngau ketiga ke lemai tau ya. Okey, lagi terus merindang kita untuk lagu hari Darren Sunang, Bujang Kenyalang.

0: Okey, bujang kenyalang deran sundang. Hanya sudah baru selipuan kita, kaban kita, Margarita hari sibu. Selamat lemai, Mar.
1: Selamat lemai,
0: Ya, awagi mayu bala datai ne.
1: Oh, okey, Sam. So, sebentar dia tu benung kira ke baru datai. Baru datai, tanya nama tu.
0: Oh.
1: Yang ke dipasa kita, Datuk Sri Tiong Kin Sing, dekat nutup program. Sarawak ku saya bagi menua kita di Sibu tu, Sam. Baru datai mamat ya.
0: Oh, mamat kena. Okey, pelapak aku terus lagi nuan ke Mar? Oh.
1: Okay, terima kasih Sam. Tiong Kin Sing baru aja datai di pentas utama kalai majlis penutupan yang megah ia ke pemaduk dia hantai orang Sibu pelabak kukai seminar orang Sibu dia ke semak yang menua Sibu dia tu sekali ke hari cuikai kapit kena win itu semak matok tukar miri gini bisa datai ngantai pemutus i peraduan hari tu pemutus i peraduan ia prayas ke pemaduk besar ya ke dantainya 10 hitik motosikal ngau sitik moto e scooter tadi 11 merete nya ngau mega bisi 4 hitik bagi barang elektrik sebesar baka sebuah besar ya se
0: okay ne
1: tanya ke dantai ke daerah deh ngau sikinnya tadi 8 pemanjai 3 hari itu berengkas 10 hari bulan tu tadi sejak ke WCI Peraduan ya Sarawak Pas lalu nyawut 5 istik banyaknya dia nama si daerah nadai disebut kemarin ngon sana tu cari tu si daerah ngantai ni nemu kemarin ngon sana ni buliah dan buliah bak ke besai tu deh mayo sen dah kia magian si daerah ngakai pentas utama dia dan benar semua ke pemutus ya
0: benung ngangau kenama macam ni
1: benar semua siapa jadi Tok Sam ngau tanya peningan mayu lah berkunci ngau kita nak pukul 4.17 lemai tu tadi hari ketiga aku nyebut penyampau kita di Sibu di tu ke bisa datai ok kita di Sibu aja aku percaya datai ada menua luar mereka luar Sibu bisa 31,582 ikut orang ke datai hari tu hari ia ke hari ya ketiga lalu nanti di Sengkawum hari satu masuk retik aku hari keterubah hari kedua lalu hari tau hari ketiga penyampau orang kedatai ngakai program Sarawak ku sayang di Sibu dito ianya 97,676
0: mayu amat
1: ni udah mecah rekod hari Limbang Miri Bintulu Kapit ngautuk kira ke endur ia kelima diatur program waktu sayang
0: Sam. Ke pemaduk mayu orang datai ni.
1: Mayu orang datai Sam. Mana baik. Mama dah nak guain kau pan eh. Rindu mereka kau berkongsi penyampau saya ke ulih raban tidak ke berjual palan Sibu Kitchen yang mereka tidak ke berajak dia deh Sam. Hari ia kecubah penyampau orang kira ke pukul rasa banyak saya kuliah dijual tidak ya dengan kira ke 134,338 ringgit 50 sen nyari keterubahnya hari 50 ekor orang dagang ke 50 etik buh orang dagang ke berjual dia lalu hari yang kedua bisik 51 etik buh orang dagang berjual badia penyampau hasil saya kena jual ianya 220,923 ringgit 10 sen lalu hari itu atau nak jam ke dia tau di kumpulan foto deh penyampau ya ke Ulia dijual sudah ya RM89,371 ringgit reti ya, pengampau 3 hari itu bisik RM444,632.60 kira ke untung atau ke pukul atau untung kasar hari tai ke bisik dijual ba sibu kitchen kalau tidak ke berdaja hasil pengandik cari ba program sawak ke sayang di sibu reti ya sem tu kira ke boleh nyungka ekonomi yang mereka penatai pemisik rapan orang dagang minyak lebih lagi lapan lebih baik dia kita sama bela nemu tidak tu orang dagang mit orang kepedaja ada rumah tapi kebetulannya deh boleh ngasih ke penguntung hari program ke pasar tu ni sem aw ya ngenang sekarang ke kira apa aku sem berita mana yang menyak dibayari sibu bah program kawak aku sayang kita kelemai tu ajak panaku pada boleh berkunci pemutus apa kemai motosikal ada nerau ninga tentu ya kita boleh meda TikTok kami tak ke Facebook udah tu lagi ngarak kita boleh nangkap meh orang ke boleh motonya deh yang baik kita nemu ni bagi orang ke mai moto pulai sehari tu ya sen ujung ke report aku dari ke penudi apa palan dataran Tunku Haji Bujang tahu nge program Sarawak tu sayang di Sibu Ngau Jako hari ke penudi tu jaga Sarawak into Sarawak ya aku Sam terima kasih
0: ya mari pengakati kita di Sibu Mar mecah rekod
1: terima kasih Sam
0: ya bertemu baru bawa ke Bukai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, hanya pemerik pengagati agai orang di Sibu. Lebih 90,000 ikut mensiap ayuh datai agai program tu ke diatur Kenyau Ori 5 tu tadi. Hanya penyampau ke pemaduk mayuh. Semudah program Sarawak ku sayang ke diatur. Palan kelima di bagi menua Sibu. Okey, semina orang Sibu ajak ke bisi datai. Mayuh maka kita hari menua bukai ke bisik datai ke Sibu. Lalu harap ke boleh mayuh macam penerang meh penguntung hari program ke bisik diatur. Okey, terus berperindang kita ke lemai itu peninggal. Atau merindang kita ngau lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua kenyanan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim

Minang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

lagu Berbara Api Denam Mari Steve Shigan ya, setiap lagu kemujur masuk anggar-anggar semifinal ACSJ ke-9. Okay, lagu dikenal merindang kita ke lemai tau. Nyadi di Kuching, gaya hari kita lagi mengkang panas. Lalu pihak Mekah penerang ke baru diterima hari opis meteorologi Malaysia ke lemai tau. Berkawal ngau gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi 12 jam nangkan ketuk lagi ya.

Air madah ke lemai itu dipelabak ke bisik hujan ba sekedar kenandur di kapit miri ngau meka limbang lalu muak ke malam tok lagi nyentuk ke tumu pagi pigila meka dipelabak ke deka hujan ya ba sekedar kenandur di kapit lalu ba ndur bukai ari dipelabak ke nadai hujan tasi bergelombang sepeningki 2.5 nyentuk ke 3.5 meter ngau riput berpuput ari barat daya sepung laju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Bisi jakut angkan ya hari upis meteorologi kalemadah ke ribut ke berpuput ari barat daya sepung laju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam deka ngujung ke gelombang sepeninggi 3.5 meter deka mangkak kandang tasik Sarawak Utara nyentuk ke lemai tu lagi ya. Okey, jadi gaya ke bekanya tau mai penusah ngakai pengawak ke diatur bak kanan tasia ngakai perahu mien gau maka pengawak ke bisik diatur ya bak kandang tasia. Okey, nya jaku tangkan hari upis meteorologi Malaysia. Terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Hawa binti Ismail ke baru dah berkongsi ke penerang gayari ke deka di pelabak ke dekat nyadi ya kenyau pukul 4 nyentuk ke tumu pagi pergi lah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninga. Tu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Lima lemai tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita lemai hari Kuala Lumpur.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor, Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raouf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya. Meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock, Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijaga terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pengesai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Rentak Nalihari YFM 101.9.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galeri Y ke sekali tu kalai kita bisi 9 lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari-Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi itu kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Okay. Dan tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta mungkin lagu kedua May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selamat serta Desen D Oh Wise Solo. Okey, kita ingin dengan keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gila ruang kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Dekat lagu tu ditengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya ditengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gadang. Dekat ngotian lagu tu ditengkebang penanyi tu Ampo. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bak Gallery Y.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Okey, kita tinggal ke YFM. Lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanya tempo. Kita boleh pendak video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Galer Y kita ke minggu tu.

0: Kita ngelihara
1: Y101.3 MHz. Terus mulai program.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM.

0: YFM 101.2.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Aik ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebiang Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh ari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuah Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. ngawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai apu kayan tik di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti hari apu keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Jak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upias nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagak nyadi upias residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan 1,000,000 kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Okey, ni tadi lagu kena aku mungkal. Segmen sah dalam mai kita lagu kedai by Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua balau peninggal kita. Terima kasih laban suran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih maga ngagai Sam udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi bahasa lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Raya nari dia tu peninga nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya tu so program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program babegi ke antelah. Jadi pak jam akan terubah tu lagi kita deka ninga ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Di pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Dia mega 4 jam ke terubah atau lagi pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku deka maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjur kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ninga ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Oh Why Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu utat pedak kita bebuap nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tergempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ningal jalai, nyalai ya lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, tindadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang labuh mata panas sudah tinggi, ya layu. Laban urat ya, tindak dalam ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh. Sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti kaya, bakal leka utai tilabuh dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buat hati ya. Leka utai tidak ditabur atas tanah tebuh batu, kena manding ke sidak tininga jakutnya serta nerima ia ngawati tiga gaw. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, kena pemerinsak, ketegal jakutnya sidak lalu mantul. Nyadai leka tiada tabur memadah duri, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala. Tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Jadi lekau utai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca, setemukat nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang tiba umai nabur ke benih sidak datas umai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebaran luar. Tambah megak di benua Palestine, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh di tengah jalai.
bisi mengak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus ditu, ia mengak nerang kerti sempamanya. Nyalai ari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap ia aku mai kita berarti ke sekedar ajar kita mengak diambi kita ari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang ngage dua bengkah raban mensia tak kurang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya, orang ti berita tak kenusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala, tininga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu, kita bisa empat bagi gaya orang tininga. Keterubah ya, ianya orang tinding ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, dan nadai peluang boleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat, laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh, rundiang tertutup tu, yang kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu ndang da oleh maksua ajar. Kesatu labannya sumbung serta ngumai di rempu nemu semua utai. Lalu kedua laban dosa ti malut ngidup orangnya. Ti ngujung kia ngai nerima ajar ti ngutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang ti ngemuan rundiang takap nemu bakat tanah ti mabuk tatas patu. Orang ti masa tu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kita dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar ya. Gaya bakal keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sedak ngelengkak ke penemu tibaru dia terima. Bakal kengenak pakaian sedak selalu kengenak tak nerima utai tibaru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengarap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam dengan dalam utai ti dikarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengenai untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengarap kita. Jadi ketiga, ini orang ti kelalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah tala lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok lalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang ti bakat tanah ti amik ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kena suruh Allah Ta'ala. Dia kerja rejaku kena dedinga ya. Orang tiba satu ninga merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiba merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenia jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara kepada ke Jesus itu
ketau nang dekat nyadi. Nak milih kaya benih, tanah ngau penabur. Lawan dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menyadi, lebih orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerundiang mensia tindinga. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ia. Kitai kebenar, ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar, kitai muti ngerja utai tidak suha Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerundi yang mensia tiningo. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebih orang nabur ke benih yang tak patut tak ngerundi yang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuak, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakuklah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak mansang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakuklah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buati mensianya, maya ya gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jakuk nyak matuak lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita tinabur ke benih, kita ndang ngerja tu berkunsi ngolah talo. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bok Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja buat nama ia. Untuk itu, ndang mesti nyadi magang. Daban ia, nyadi orang ti gerinti, untuk itu nyadi. Ketau ndang gerinti, diterima, setelah nyadi, buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peningah, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, dia lah tala, dia petara ngapai kitai. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ni minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terinduk ke Nuan, utai dia badas, dia ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terinduk kenuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya nuan, tinglui semua utai bukai, tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami, tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala sekuajak, dia tahu ledatai ke malam maya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mau puak aku.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningah natai bawa nur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Nyadi tu pesan ngetas sulit alu muai entah balu. Nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Madah ke pengawak ngetas sulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Nyadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Nyadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngata sulit alumuai antabalu. Jadi minta bala kabang belayan datai ngagai rumah sidak yampu ianya bak rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabang belayan abak miri niah suai mamut Sungai Selulit. Kabang belayan di Sibu api mega kabang belayan kebukai kanalah di disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betelipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan uliat enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai entah balu. Jadi kabang belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sidak iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nombor ya 013-828-2165. Pelabak aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabang belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebarung 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunuk, mujan murat tebat belai tituak nibuang bunuk begiang. Pia mega kabang belayan di Entalau ngau semua kabang belayan di Sampun Asajaya Julau Sangan Tatau Batunia ngau semua kabang belayan kebukai ke nak uliah dirintai ke Adito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir. Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemarin. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala Bermas Anak Bakir. Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke Mari 11 bulan 7. Lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di Kubur ke hari 2 14 bulan 7 2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tau kabang belayan kudah ditesau dipinta datai ngesah penusara Rabatok ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang scam. Ya, tadi ya, pesan kedua kebisik diterima kami, agi maca pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi. Tau ke apai alan. Jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak, kasum anak luak. Tau ke apai manggi, tau ke apai salun. Jadi ya udah nadai tak udah mati 10 bulan 7 2026 lalu deka di Sungai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati tu dituju ke ngagai kapan belayan bak sekayuk batang sepak, sekayuk batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang, serta ngau kapan belayan ke Ngelala Niang.

sahabat ke diterima kami hari manggi tau kapelan madah ke pemati apai ya yanya kasum anak lo tau ke apai manggi tau ke apai salon kuda nadai 10/7/2026 lalu dekat di intu tau ke dekat di sengai babala mayu malam tu hari minggu tau ke sari tu ne 12/7/2026 serta dekat di kubur kari 1/13/7/2026. Jadi kawan belayan ke Englala, kita dipinta datai ngagai rumah mambu gerugu sepak betuang. Ya, tadi tiga itik pesan ke bisi di pratikaku. Hanya di udatu lagi dekat berarti ke pesan berat kebukai. Olivia C. Dunia empu aku.

Engarap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedai by Olivia C. Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bisik di terima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami. Dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabung. Jadi pesan tu peninga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas senta balu. Niang indaya siman anak usul. Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas santa balu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngau Brunei ke bisik ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ninga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas enta balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabung. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketuk ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabar belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulietnya. Jadi pesan ngetas uliet tu dituju ke ngagai semua bala kabar belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Balia enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jala sida usun sebilia sida jenggut Injua anak jalin, Dina anak jalin, Belayau anak jalin, Sida jambun anak magai, Jandun anak magai, Terumah nyamu anak jab, Rambu anak jalak, di rumah latau lembang, Jantang di Cesehide, Bidah anak lipa di Sungai Kapit, Inai miloh tau ke bini sigan di Tatai Kenyalang, Bala anak jegai di Tatai Kenyalang, Injam anak kanyan di Nanga Usun, bini terumah sebuah Wang Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, Teruma Manuk Manca di Sungai Yuang, Sida Jayan Pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di Rumah Bakar di Batarajang, James Jarang Bak Jalai Terusak, Ex Cigu Jaman anak Baliang, Teruma Naro Bini Lebun di Sungai Amang, Ngau semua kawan belayan. Ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke di Tok Magang. Jadi semua kita ke ngelala di pinta datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawo ngau penusah Rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili inya anak niang bak nomoria 013-332-4084 tau ke Jini Tugong, inyak menantu 0193294084 tau ke Ella Lemba
0105871608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engkau balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu di intu pagi hari 6 18 bulan 7 2026, bak rumah Lipen tau ke rumah X te rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kabar belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nombor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 Ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisi dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisi dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan ari sain anak ramba. Jadi madah ke muai entabalu binia ianya mian anak jantiang. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya ba rumah teroma Jimbai Kampung Ridan Melogu Skim Seri Aman maya 18 bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabamlayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke ditu. Jadi berita keterang lagi bekawa ngau pengawak angin tu 100 hari ngau muain terbalu tu muain terbalu niang mian anak jantiang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai sain anak ramba buat nombor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon sain anak ramba nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang binia ianya mian anak jantiang jadi pengawa angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogo Skim Sri Aman.

Okeynya tadi lagu kedepai data darah tampun puji pemantik niap atau ke ngituang pemadas atau kutai kedikingian ke bas siku-siku indok darah ne. Jadi pukul 7 lemai itu lagi mai kita mendiang ke misa kudus hari Minggu. Tahun sebenarnya itu lagu kena kita berperinang lagu hari Joni Aman. Bapadunya wangau Jospin Jalian pergi setahun aja.

0: Allah nama apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lemeto kita ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemeto. Menyadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyadi aku diri ingin tu misteri kudus. Muati kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita menyadi aku, laban aku dah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digagak aku, ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggal ke aku, salah aku, salah aku, uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas, semua malaikat ngaulah sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi, lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan dulu apa setia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku di kudus, nuan ajak di Tuhan, nuan ajak di pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak telelang ninggal ke nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristin. Nimit ngami uleh nulak sebarang ti nyakal nama Kristus. Serta nakal uleh ngereja semuanya ti bebasa ke nimit du. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, hidup lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku, leka jaku aku bakal seleju nga hujan ti labuh ari langit, lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh, lalu mansut ka benih, ngambil ka bisik ditanam, ngau pemakai ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh jakok ti pansut ari mulut aku, ia tetap dekat mujur, ngerja utai ti udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai ti diasuh aku kerjaya. Jakuk Tuhan.
2: Terima kasih
1: Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara saud, lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
2: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nuan ngayan ke diri sino ati, ke menua lebuh nuan ngasuh ari hujan, nuan ngasuh menua amik, nuan ngisik sungai ngau aik, nuan ngasuh utai tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Bakal tuk kuk jalai nuan ngerjanya, nuan ngasuh air hujan manjah tanah ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayung utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga orang di rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa tidetat ke kitai diato. Na uliah dibanding ngau mulia tideka dipandang ngagai kitai. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Dan balat lelengau nganti Allah Ta'ala mandang kebala anak ia. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Dan ditaga nadai reti agi. Ukai uliah peneka sidampu. Tang uliah peneka Allah Ta'ala ke ngaga ia bakanya. Ngarap ke semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas tiba mulia. Tindanggi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai tidak gagal Allah Ta'ala berdemuh magang. Nat kediri pedis nyentuh ngagai dia tau. Baka inuk keradai dekat beranak. Lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita. Nganti diri dirunya di anak. Retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih, Kak Allah.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: nu baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansut dari rumah lalu duduk betebiang danau. Mayu hamat orang begelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri betebiang. Ya lalu madah ke mayu macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebuh yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya laban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuh bertanah ti ami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Belumai belum menjadi dalam Yesus Kristus. Lama itu kena 12 sebulan 7 ketengin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedar pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan ti mai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakul Allah Ta'ala nyak bakau hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai kita tempat nganti ngau penuh pengandal ke mulia ke dekat datai. Lalu baca Injil Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningal berpengujung tadi sekedak benih maksud ke benih atau ke berbuah mayu hamat sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu itu. Kesatu, jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya bukudus ke depegai, ke diperhati, dibaca kita nyak. Jadi gereja semampai merangsang kita ninti ngari maca bukudus kai seminak kita datai maya hari minggu. Kedua, muka ati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemansang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala di segi dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala di segi penuh ngau pemanah. Kita ke ngasuh utanya jai. Tang Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah. Maka jadi berminggu tu sama kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ningal jakut Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tengah hari. Kepenuh dia benar. Bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tengah hari. Sama kita yang aku pengarap. Aku harap ke Allah Ta'ala.
2: Apa itu makhluk berkuasa. Pengagak surga ngarunya. Lalu harap ke Yesus Kristus anak tungaya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus, diada kemeria dan rabungas, merinsa ramau pintus Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kataru hari pemarai, ia nike ke serga, lalu duduk pas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu madu berkuasa, harinya ia dekat datai,
3: ngakim semua ti iduk mau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumrang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabuh benih jakuk Allah Ta'ala. Harim kita ngamat ke ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak kebala ketuai ke megai perintah menua kita, nangi kala tala serta ngerja pengawak timerik pemanah ngagai orang mayu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jakuk ala tala lalu ulih berubah. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak kurang ke sakit raya, kena mudiri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti bendar, tinggal sesidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala pai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagen wan, ajar kami ngambil ke kami nemu pemesai rega berkat tu beri nuan ngagen kami nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai leban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagen wan buah hari tanah. Kau pengawak jari mensia yang dekatnya di ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur kau pengawak jari mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyedih dengan mereka piring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan no Tuhan seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sedar ti Arab, sedar tau mai lebih lagi pemesai pengudus nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Aram kita meri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi kena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Leban kami nemu tu dempu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh ti nemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya. Sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami bersemaya senyawa ngau sidak dalam siti panjang puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

0: Amat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpok ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua nganuan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami aruah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah talah apai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami semua penyai, Tuhan kami bersemayang ngau mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangai Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar ke pemayak ngau penyarakub, nitih ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: Badak tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mahya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai dan sebut ajak-ajakku semayang aku dekat suman.
0: Semayang udah komunin bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemberitahu kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemberitahu bak kami tahu majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kalau talah tipe madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah temu.
1: Terima kasih kalau

Selamat lemai peningat bulan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Ketrubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan ketrubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raba nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayo ngau polisi perintah Sarawak. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan ketrubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kereban ketrubah dikena nganti silikon ke dikena jam ke diato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakarta bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu uleh meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment sepenyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjakut bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemetak madaka agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia ari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modern Mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambil keterus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak, ngau pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke mayu agi pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina berguna ke mayu agik driba bilun ngau engineer bilun dan mega saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, Borneo merik peluang kerja dalam industri tu. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya bisi 186 ikut nembiak pelajar ari sita dun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berinde ari perkaranya di apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempung ngirang nembiak ngena peluang pelajar ke bisi disediakan. Kita datuk benar mendiang ke berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayu ngabe macam polisi inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayu nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayu macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayu agik komuniti kelebih agik raban nembiak boleh penerang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediakan. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayufan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat enggau bala pemesai menua. Ko ya, program ke dipasuk mayu bengkak agensi palan pelajar tinggi ngau pengaji ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikena berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngenegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau 400 ribu ringgit ungkup pengawak ngagak gereja Anglika serta bantu khas ungkup komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimparinya penyampau RM100,000 diungkap kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKK.

rurun serta nangkub guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerkai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau keraban perintah loka ajak tang belak berguna kekerjasama ari semua raban. Kaman Kanser Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tik meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya, nyemetak madah, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang entik dibanding ke ngau negeri Bukai. Tang, semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah penglekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah penglekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndo nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Ya maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis kanser peliliah Serian di Serian. Komuniti di Peliliah Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Emeruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke sokong mensia mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Kod Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke mayuh bengkah projek strategik di Lawas. Tok Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan jalai alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke peliliah menua utara Sarawak. Ia maksud ke jakutnya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawaknya dipalan ke terubah ngasih ke storis dis berpelasar ke kaca. Raban Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke mensia mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, engkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, ari bidang berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sar itu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga mengenai kos RM14 juta tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, lagu Ari Anderson dengan Lai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min bak sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Angkat bala peningat kita ke benar ngenat ke diri ba ujung minggu. Angkanya pergi lah nyuda berengkah adeka nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito. Pian mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Menuju bala peningat kita ke busy appointment kini. Dulu aku ingat ke kita, ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini. Bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang, udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita busy bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita busy pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus merindang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekat.

0: padang ke balo, tajak me aku lutu. Mayuh tanda temu aku. Kita mesti tu untak kita. Nada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megang. Nada ulih.
1: Ya.
0: Ha, bakal reti aku skor tinggi. Kira tinggi punya 3000 mesti belajar eh.
1: Nah,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lebih aku selalu dekat nak nanam jagung kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku skor dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai mengkai enam medak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai mendak bala kita. Ana makannya.
2: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

Everybody by Remy Ray Jeremian Amua. Ya, mana pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Bisa mega hujan berberias nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Yang hujan ke makanya uliah mai pemedias ngagai tubuh tau ke isi kita lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ngau gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirara tau ke nak diperhati ke kita aban pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau nyeng kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depa maya ari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa nunu ras nunu sampah boh maya ari ke kelalu angan. Limparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air ba dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utainya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi ba butuh plastik enti bisi air ba dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hendaknya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke sukit ku kita ini yang kaum nyambung plak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih agi ba perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau kami ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau ke berbasuk ke garik dan mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita Swissnya pun ngujung ke Swissnya tadi ke lalu angat mega peninggal. Sekedar perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega nyeng kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujuang ke hangus ba rumah kita. Kau kita berarti ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini hanya di kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebukai ya patut diperhati ke kita mega bab pengerai kita impu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak bak sebelah tanah lebih agi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyeng kaum kita ke rindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuah ngerja pengawak ke bakato ngarap ke kitai mayu hagi ngirup air tau ke kira ke ngambi pemakai ke nangnya uliah nyelap ke tubuh kitai.
Jadi kita terus berperindang ke sekali tu peningang dengan lagu ku dah dipilih aku. Merindang kita jam ke dia tu. Baiknya kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke Bukai. Benung kerja kini jam ke dia tu. Terus gulai sejalan dengan kami. Sadalamai lagu hari Afdo segala. Berpadu nyawa ngau Marina Jara Keran ke Nuan.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

Hai, Dunstan Piet Nebang Tapang Ngena Longga. Sige, nantu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga lunggaknya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapangnya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne nalah dia sukat kita pemesai pun tapangnya begini lunggak tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silok. Agi berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah bakal ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakal tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasa ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega uliah diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program ku dah diatur inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu Dato Ilak dekat diatur dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega ba bulan ke udah diatur di menua Kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih mua menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapit tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuaknya ditungkus kena surat khabar manuak nemu macam surat khabar aku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungkus kena surat khabar serta dipandang ke batisi-tisi jalai kelebih lagi ba market besar di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus di kerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai uliah nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya diguluk mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke uliah natai tau ke meri penerang ngagai mensia mayu ba pelilih menuanya jadi hanya bekawa ngau program ke bisi diatur kelebih lagi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, kebisik diperhati kaku tu peninga di Kuching ne. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ne. Majak ngerembai ke inisiatif tau ke pengawa
meresap pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresap pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sida. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagai hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau ke berjalai ngau mana harapan hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasia ke bantu ba ekonomi kita jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita hanya perkara atau ke inisiatif ke bisi di gagak di Kuciang tu neh nya ri berita ke bisi di prati ka kota ke program ke bisi dia tu nya tunga ke menua di Kuciang di tu neh kliparanya mega mayu program-program tak aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayu atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati ngambil seruran merangsang drempu engau ngulu pengawal ke amanah lebih maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuciang. Lucy M sekali tu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampung. Dituju ngagai semua rakyat di Sibu.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Eh, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu kedibaik Leila BJ Manis Gula Batu. Ya, kita ngenang mimit berkawal ngau gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis. Atau ke gula batu kini ni kue tusuk ke kita ini. Hanya Siti hari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ke utai ke manis. Sebeda pengudah kita ke makai. Bisi makanya kita ini happeninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ikat amat berkenyak ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriwa ke kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai air kopi, ngulai air milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badiak gula. Tentu kita teruna-runa jadi inti nadai tulis sugar. Kita lalu madai, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenaran ni. Tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik nama ya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak kelalaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Padahal kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang hanya gula ke mana hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh kami kita itu tadi maya malam hari seliah ke lah seliah ke meh ente uliah nang ngambil kelalu mayuh gula ba pemakai kita ini laban ba gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau ku gula aja ya mayuh nama mayuh nama madu brown sugar nyak gula megak ne bisik sebut ba dia gula tebu ke gula tadi ke nyak tadi ne tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabuh mata kita ya ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula nemu kita kebenaran tanya kira kenama buka ya dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya nang awak makai mimir ke kita ini nyak meh bekau ngau gula tau ke nama gula ke buka ngambil kita tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita ya. Jadi kira kena kat dulu aku gula ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimir bekau ngau gula atau megak lagu gula-gula hari penyanyi kita Sweetie Ku Sayau.

0: FM。
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang hari menua tumpu. Program ini menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Istriaman 89.5 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

pemerintah malam kita ke Malam Tunggau. Lagu keterubah ya, Pastor Steve Balanggau, lagu ya, Ku Bersugang Nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9.26 minit malam ya. Nyampung awak sedalmai hinggau DJ Min kita tadi yang 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching nak ke dia tu mana gari kita garap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari tu ya bila kita ke agi kawak dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih wai dengan kami secara online mega mengena RTM klik ya ok bakal selama ninti yang hari minggu buat jam ke terubah kita si program Aku Boleh Penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mendengar tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam berkali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribu neraka program terang didengar ke malam tu di selampur menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami nintiang hari nintiang jam. Terima kasih ah manya-manya tu lagu ke di sada Juyaya lagu rancak sekejap ya ngapung lalu aku kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyaya and match kemaling dan lagu ya jangan pernah mengalah terus kami pemerintang malam YFM.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bertemu serta bubulai baru, pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu. Sarito, dulu kita meri terima kasih. Laban apai di serga, agi meri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ka sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya deka Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetangnya megak, enda uliah nganu. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap ti tegut. Tentu ya kuasa pemetang, nyamai dekat tamak, ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat nusi sitik cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita iban. Lalu lelaki tu megak endang, megai pengarap Kristian. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Nyadi kaki ia tu nak uliah

berat, tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingke. Berjalai ke jingke serta endak uliah nyingkang agi bakal kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagi lutur, lutur meri ia ubat. Tang endak agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ia. Tang nyau ngasuh kaki ia majak balat pedis. Udahnya manyuh megak, sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama, berubat iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau, tang meh ngasuh kaki ia tu nak gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ia tu, nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit, baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nggak program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masa jam lalu nurun ke Kuching, nurun sidak tu ke Kuching tadi lalu bertemu nggak sikut fada tau ke padri kediau di Kuching dito kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus. Kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan. Kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ia bertemu ngau fada tu. Fada tu lalu bersampai ke ia. Fada tu bersemiang ke ia lalu ngunsut kaki ia kesakit ia kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ia ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama bersemiang arap ke Tuhan serta nyerah ke hati ngagai Tuhan. Enti nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ia. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Jesus lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat pulai hari gereja berjalai kaki. Nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadik semua. Endak tembuk nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup manusia. Fada tu uleh medak utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke ditanam urang. Laban tanah endur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu orang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambil ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambil ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambil ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai tadi padah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ia tau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban tau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah tadi perbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Enti bisi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang enak cara nanik utainya tadi ketegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan ajak malas semua utai kuda digagak kabarnya tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kita.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah nur kita makai tau ke ngelantang kati tau ke pulai hari palan nur ngatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya jiman pancala alun tepat lagi bila kita ke benar berbaik ke peringkat pengangkut ya anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya okey fokus lebih kita ke berbaik ke kereta sama liku now okey bakal sama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin dan lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak hari Tony Rumpang dan lagu ya Dara Baji ok bala kita ke benung belelak megabak rumah jam ke dia tu ya ok berandau kau diri sebilik berandau kau bala kaban ok terima kasih laban ke agi milih kami menjadi ke stesen pemerintang arti kita ungkap ya malam tu pemerintang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalan ngau kami.

Jam kita yang tiada pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu, hari itu 12 bulan 7 tahun 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, gaul matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah hilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Madang, Sarawak Kesemina berguna kemanyuh pilot gaul engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace gaul teknologi tinggi megak diguna. Anambia Sarawak gaul masa bidang penerbai bilun gaul kejuruteraan jurutraan mega berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua. Ia maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan tinjurangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyauka tembu serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikenal negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah di pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul endur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakutu bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadiku rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak Ketegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarkan kena mantuk berjalan ke pansi ti siliak. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops selerang ga ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ga kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ga kampung sudat kelimpah hari kedai makai ga premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansi yang ditia ke Seksyen 6 berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

3,000 korang hari menua tunggal benda luar Bisinggau edisi keterubah Half Marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapin Menteri Infrastructure Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo Begulenggau Director Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang Ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km Ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidak diaturnya ngayan ke infrastruktur strategik oleh diguna jadi pelansar dikenal dengan kedagang temuai seraya bersukan. Kelimpari nyungka pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merugata 2026 tidak diatur bak penentang Nebiang Sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Adun Marudi Datuk Penguang Manggil Madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumbak perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumega bisi ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk begitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Nanti ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain disalin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Bergerak Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang arimnoa tumpu. Programi menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Rindu Jeraki hingga lagu ya dini kita kaban lama yang pejam kedua pemerintah malam kita yang bakal selama mega nanti hari minggu kita bisi program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sudahnya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedar dur di bagi menua Kapit, nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintul Miri, Ngau Limbang, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi, angin berpupu dari barat daya, Ngau Penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam, kesuh pengangat Ngau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarino Jeraki dini kita kaban lama mending ke lagu hari ya siku pega semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Bita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udah mending ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri Music Iban.
2: Kucing 0.3 FM.

0: Majalai YFM.
1: Nonya, barun dia ngaku lah hau. Kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tu keberguna kutai ianya nitih ke pematut, nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gagaya penjalai penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur kat hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya kau dah daripada aku 2 minggu tak kau dah. Minggu tu kita ada kat Nampung Baru jurai kita apa topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebenarnya tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tusun ti ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tusun ti ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita Nampung Baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru guys studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega puan peni lalu aku ngarap ke berita Bala Peningah mega manah baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua Bala Peningah nak ngira dini dua kita Bala Peningah kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okey? Nyak nam pengharap hati kita ini, Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Nanti sehari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini. Ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai. Tuhan dekat merik kita pengelantang mega. Nah, munyi ku aku Sarito tua dekat Nampung Baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ku udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi Sarito tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pastor ke benar ya tu Siti berita ke dibaca aku nak ke sampai lama tang berita atau bisi kalak viral dia pastor ianya berkawa dengan sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi ke benar ya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipujurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seruaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari. Hanya penanggul ke ditapik dia pastor.
1: Takut nampir mana biar
0: arti ya. Ya, tren dah. Jadi tanya aku pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi, oh, aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu bertapat, ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke diri pun nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangis ke dalam pun nak ambil. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ting ujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nyau ka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan utenya bisi. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukah besai kini rumah kita, mengat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama utai ke berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Ta'ala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang kesalu nyebut munyi tu Puan Penny. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengeriang ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okay ke Tegal kitanya tadi, makai utainya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ke makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis, ti amakai gula. Bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya, tetap gula ia tinggi. Laban ya makai gula mayuah ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutu amadai hana makai teh bergemuk, hana makai daging merah, kurangkan ko dutu. Tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi. Bekeni penuan bersampai, bekeni penuan merekat pemakainya, nak mih pulai ke pengerai. Labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai. Ke nombor satu kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengharap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai bak utai terkemisi kita tang kini kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita madah contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya sedua itu tadi diau ba pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya ke tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane pastor
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutu oleh ya. Soal yang beli rumah besai ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besai perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tu lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu kemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisik kita tentang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup ini malis ngau pengelantang mentor kita mensia jadi tu agi pulai baru megak pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor enti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka oke meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakainya 45 square feet miatnya pastor dah bisik sebuah kereta aja kini nyangka oke mentik tua aja melaki bini aja katiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nyonya bak runde yang aku lah hau kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita lah nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut tadi kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai

0: ti meruan. Ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus. Jadi ba ajal to ka ba topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitiah ke peneka hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita menyat tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya anak tahu tang anang kita pumo anang kita nyata dek nyonitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kutai kepatut agak anak-anak Tuhan. Ya.
1: Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini. Bukannya ni pastor?
0: Oh ya betul ni teh ke keperluan. Oh. Bukan ni teh kati.
1: Ya, amat moga nanti kita berhati ke dia tu bak gaya penghidup kita. Bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh. Ha, melaki bini sama belak gawak, bisik anak. Di nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut neto tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka tu saya megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi jadi sitik tu tadi tu saya tu ada kat bergerak tu saya tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu maka aku tu tak ada ni jadi bisik keperluan mu tanya dia ni
0: bisik keperluan tang anak sampai nyo 3-4-5 itik muto. Oh ya tau lah tiang tua. Bak servis ya kini. Tau kabak kita nya tadi. Maintenance ya. Semua ya. Teka bekerja tadi. Ya tau nancang. Tau masuk tua berat. Dan nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan. Sikit nya dia aku tak ke pengguna ke kita. Ya.
1: Okay. Terima kasih Pastor. Kesawut nuannya tadinya. Di bala peningah. Kita dekat nyetu nak lama. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Kita bertemu baru. Bak program Pelasa Jurai. 6:30.

0: pagi pergolengo kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi pergolengo kita hanampung jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku buat tu sun keterubah sobat indah buat tu sun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua Pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de Pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pia aja kini nak ibu bersimpan ke duit contingency kini
1: ukai bekenya au nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke penabat atau ke duit contingency. Laban kita nak nemu nama te kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisik nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ko Jesus nyawut. Munsang bisik lubang, lalu buruang mega bisik sarang. Tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak. Nama kebuah Jesus nyebut utai ke menyitu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke pak penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayu mensia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar, empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berundiang ke ya nyak kesalah ku aku. Jadi kita kan jadi orang Kristian, kita mesti berundiang ke utai di depan din. Contoh yang ti kita nyudah belaki berbini, nyubisia anak kini kita mesti sekolah sia datuk ni ya, nyu masuk university, nyu ngambil master degree, ngambil PhD kini. Oh, jadi nyak natau nak perhati ke kita. Nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga, lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita, awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu. Kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin. Nyak kebuah Jesus, lebuah ia ada ke dunia tu, ia ada balangkau capi. Nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi. Tang Jesus ada balangkau capi. Ya boleh milih ada ba istana mayanya subak. Tang nama kebuah ya ada balangkau capi. Ya nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah. Lalu ya mega nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai, penuh ngau dosa. Ti patut diampun. Utai ke jai, utai ke nak manahnya patut dibuai. Lalu utai ti kamahnya patut dibuai. Rundi yang kena betul patut dibuai. Nyak kebuah Jesus datai. Awak ke kita bisik penemu. Awak kita bisik rundi yang awak kita bisik pikir begini kita ngatur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis tau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau, ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita. Nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh bega utai ke udah diulih kita hari program tu. Jadi apa setelah halaban awak tuanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena ko nyurai, kena ko nyimpul ke randau topik kita bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat di titiah ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita mega cun dia ruang bilik kita tu urus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan nuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nanjang tali perahu untuk ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyale Tuhan Jesus, salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngake bala kita kudah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

country and western kita ke malam tu ya. Enggak lagu kecil bahaya Cliff Richard Gau Daniel O'Donnell. Enggak lagu Yesterday Once More. Okay. Kita akan rindu lagu-lagu lama kita. Lagu Ribai. Terima kasih didengar kita. About jam ketiga malam hari Minggu. Pemerindang malam kita ya. Sementingkan lagu buka, kita akan hagi dengan kami di selampur benda kita. Ya, benda tu induk ni. Okey, terima kasih, Wai. Dengan rakyat terus dengan kami ni tuan-tuan pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Jika lelaki peranan benda tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat yang 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansik penyalah narkotik IPD Kuching. Bak Kampung Panglima Semen. Kemari ditiahkan penerang di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai ngerampas sedadah tu ke berungkut seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari dan tu ke ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender Before the Next Teardrop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya I Love You This Big.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang-luang. Besri mai ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
2: Ya, bila kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu mega. Okey, hingganya bisi bakat. Nada salah tak datang agai studio YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Tahu ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Nindi hari 6, pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari. Kak berlagu bak studio di Kuching. Tahu inbox ngagai kami ya. Okey. Atau ke inbox ba FB MA nyama diga kita Matthew anak Abu ya. Okey. Menua kita bergaul dalam industri pemerindang minggu tu tadi ya. Okey, bergaul laban sikit ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya. Dikralang gaul nama Bonnie Tyler gaul lagu ya kejuga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama Daria Gaina Sullivan. Iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8.7 tu tadi berumur 75 ya. Di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951. Di menua Wales, United Kingdom. Tau ke UK. Keterubah ya. Ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977. Engkau lagu atau ke album The World Starts Tonight. Ditangkan ngau single, nanggat kenyanya lagu Lost in France. Ngau lagu kedua, More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku mega penengkebang leka lagu. Ngau producer kebernama Jim Steinman. Ati ngagak lagu ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Nya lagu ya. Gak penyampau ke dijual mainnya. 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentunya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler. Siku artis hidup kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ingat lagu country western. Kalau lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan gal lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, hari Billy Ray, gal Miley Cyrus.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gininya kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, hoi. Okey. Pengganti ngagai tulip menua kita kuatet 4x100 meter lelaki menua kita kudah boleh medul. Engkeraju bapa kita olahraga Asia berumur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi. Kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter di hari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifkua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Ok, sedang tunggu rekod ketempuh masa 39.20 second di belakang tauken tu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pulang ngagai Hong Kong. Ya. Enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temegati ngagai tim dua kita ini. Dolly Parton, I couldn't wait forever. Aku nolah nganti lama aku kia. Elton John nangga kenya, Something About the Way You Look Tonight. Ditangkap oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuk lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6 di Bintulu, hai 97.5. Di Seri Aman 89.5, ia menuang Dereba Bajai Jalai Pen Borneo kita, Jumat Bajai Alun. Ya, ke likun datai kepalan ke di tujuh, ya, tiga lagi lagu ungkep ya country and western malam tu, ya. Sudah ditampung kau timang kerbak tawa 12 sekebukul 6 pagi-pagi lah. Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Dan nyat lagu kebeludi ya Sugar Sugar. Lagu ke disada di Orchis, ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi, ya. Bala kita ke visi hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih menyuh dengan bala admin kita megang. Terima kasih, hai. Okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam awak kita penyurah pagi pukul 6 pagi-pagi lah, ya. Okey, malam tu kita ke benar dekat belak nyewai. Belak engkau hati kecukupan lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana, ya. Bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
1: betul
0: kelimba harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor
1: au oh, mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya
0: yeah.
1: Now nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja na ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkerap ke kita tang bak mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukain ya so anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakut Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jakut Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu
0: yeah.
1: Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama terkepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngagi orang utai tik aman
2: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

madah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang beda Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita, Nintendo Aridua.
1: Malam minggu, peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
3: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
6: Moji

0: Justin.
1: Clear up sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke ni?
0: Akai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak ke?
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Mungkin kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya aku tersebut.
2: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuh pinggai itu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Isi minggu radio kata ya? Ya, wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: na pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orang air pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kan riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, mudah rindu-rindu mudah jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kota Program Budi Madani Ron 95 atau ke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

maya hujan pangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah hai, nena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedang nak besar. Jangan kenalam hai nak ketemu, peneras nak di pedang, kutai anyu nak disanggal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah hai bah, teribang nak atur, penekak anang ditunggal. Berjaga semampai bersedia sebarang maya.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sementara aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ya tau nyadi ba kitempu. Tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega ba jaku dalam bisi nyebut ba 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ke tegak pengilap Nuan.

0: 55 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

berjaga. Anak si kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan nengir 999. Harame belak ketangkup kuasa ngau pengikut menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat ke Petra Kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Dia start ya.
1: Lagu ngau.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na ule, na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak apa pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia ke bisik kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba kami nyapa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantu ya. Bak YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: sampai ku cuma
1: hilang. Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak kena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai de kan wal ni ke basana ngai jadi kayen to penganta kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Dak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah?
0: Nye, tadi aku mada. Sabar kata.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pusantu, RYFM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita

0: Oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti Jakobnya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
2: Plasar Jurai 635 Plasar Endul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

program Budi Medani Ron 95 tau ke Budi 95. Diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah tu berengka 1 April 2026 ketegal penyarut Bah Asia Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruga RM2.15 seliter. Perintah megak nata guna minyak kereta individu ianya ditatak semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: SPM. Non ada boleh sijil SPM, yang nanti non ada boleh sijil SPM, non pedis kan ikat pengawal. Anak malah lau non ngakak balan nebiak eh kebenar ngambil SPM untuk pengajaran eh.
1: Baku ngakai semua nebiak, kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak pengelandia rundiang ka bisi bak pengelandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beci PKM SK Nangantabai Julau.

proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Fokus 600 juta ringgit projek naga jembatan tumega dikau naga air payip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis terbilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la pagii. Why FM.

Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Sabtu ke 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibinar miridasis ngulu ke sampai pagi pesmayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin dalam telapai dengan penau dengan nengah pemadas nuan udah nganjo anak nuan jadi keseruan jadi kepenyelamat kami. Buka hati kami untuk memilih ngelala yang lebih lagi dalam penjalai pengharap kami itu. Oke dalam penjalai pengharap kami itu. Taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu. Jesus siku ajak meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Hari Injil Matthew bagi 10 ayat 34. Ngagai bagi 11 ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jainya kita sepilih empu. Orang kerindu kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sidak lebih hari sidak kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, labannya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu upah dia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, labannya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bempu upah dia. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemandu mitu, leban dia murid aku ngabenar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembuk ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil ketika kita sedetau Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus ukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok itu. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilik. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keturubaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang milih Jesus ngau penaluak. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penaluak kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan Yesus tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke-30 ke-39 nekan ke kita madah kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Yesus. Jadi ditu Yesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai. Buka artinya kita bersemayang, kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di Kitai, di Kangau, taja amat mayor kita ukai ketekis, tukai tuai semayang, tukai pastor, tukai tang Kitai maka di Kangau, ngau gaya kita empu berkunsi ke berita manah tukai nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu tuka jaku injil seretu mencabar kita wa kita uliah mansik darimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tuka taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita nerima Jesus dalam hidup kita laba kita nemu lubuk kita ke nerima Tuhan Jesus tajak penyarut kini tuka bisi kita ke ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang Jesusnya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengarap kita tahu minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamainon Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Wakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu ba bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas alai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam. Kawak lekitai daya ataruba muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ega ikan.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu hari Rem Jana ya, Besik Maya Bapuro Samua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita ke pagi tau ya. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke sehari tau 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu bergulai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bahawa program 2 pagi Y, kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nyak ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ya. Jadi di Kuching gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkung pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Bak jam ke terubah. Ke pagi tu, lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lagu kedua hari Shane Evan, ngai berumban. Nah, bangat berumban, kita ke udah bak rantu jalai benung tripa jam ke dia tau ya.

0: Reba, kini berjalan. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi bajalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah ti driba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bajalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Lebih maka kita kena ngudah bawa rantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung ke bala nembiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Berita ke bisi ayan tau berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemaduk mayuh nakak ke dia tau. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke Gayari ke mana serta Nur ke Strategik nyadi palan kelima ti pemadu ricah. Jadi pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu ianya antara utai ke nari tati bak programnya. Kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke basic disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawak Ku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawak Ku Sayang jadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah ke nengah programnya rakyat boleh penerang berkawal ngau polisi inisiatif ngau mereka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur kenyawari lima tu tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nyak muka berita ke BC Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Lalu pak berita buka itu Siko Indo ke umur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah babadi jalai alun ba flyover Selangau jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Jadi induk ke babadi nyawa tu inya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak ba sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau nyet pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu Siko Indo mengkang penuduk deriba. Jadi Indo tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa dari pemesai perubat ke datai pak penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka pak Siti Ari berita ke besi nyadi ke besi ayan pak surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh lagi berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita meka pukul 7.30 pagi tau lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi tau. Bedau meka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi. Lalu bedau aku macam meka pesan berat. Tahukah pesan ke berbatang? 7 pagi tu lagi Ando Ari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi. Selamat pagi, terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: tengah hari. Lontak, finali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Ya, okay, lagi pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai Y

0: atau pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai, madah ke SI Albert Mian anak Siam. SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Palomayu, ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi am. Jadi penerang ke silia bekaul ngap santau kita tahu ba telepon ngakai Jaspin Sian ba umur 013-569-7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah misun nanga salu sebuti rumah lani banging mamut rumah lingu ngau rumah hampri pakun rumah apin rumah timai ngau rumah lani bujang ba sungai kuam rumah nyuai ngau rumah belang ba kelitang sebuti rumah tecoy rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah genatan ba pide kaban belayan ba bakas sebuti kaban belayan ba miri nia bekenu bintulu sibu kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu apa rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya ngancung ni yang tu empai ditetap ke hagi. Inya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit niang apa ya enyak niang manggat anak kanau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 enyak hari 4 tu ilah ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba batang kesit batang lemana ulu ngau ili batang kari ba skim genturung pendiau pa pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh Seri Aman di Sabah di Lubuk Antu Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 013-540-0585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu ya enya ba rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya enya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 tila pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai batang air limbang medamit penderuan pasai bun sibu pasai siung bawang asan rumah jemaat durin sungai poi kenawit di skuau Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai Paulus sanak ngelambai bak lumur 012-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tilah pukul 7 lemai apa rumah Sidempu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ketika diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawak tu diatur pa Romeh Sidampu ianya pa Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba rumah Sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18/7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas sebab umur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebili ya Injo anak jalin Dina anak jalin Belayau anak jalin Jambun anak magai Jandun anak magai tu rumah nyamu anak jam Rambul anak jala ba rumah latau Jantang ba Chelsea Hyde Bidah anak lipa ba Sungai Kapit Inai Miluh tau ke bini Sigan ba tatai Kenyalang ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur nyari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah Sidempu nya ba rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit ya. Okey nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tolak aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berindah terdolong ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru. Madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu. Inyok pa empilik semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon dengan kaya kidi yang anak deru empu. Berlumur kusuang 16816-1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayit ulu ngau bayit ili punggau rapak lacau limau dadak selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekalung, Gawang, Giam, Ruan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Deru Anak Sigan. Deru Anak Sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu. Ianya pe pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brau anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brau Mida Misa anak Wilson Brau udah nadai kemari ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 14/7/2026 abah rumah sidempu inya abah rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan abah rumah Hali Lubuk Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubuk Panggil rumah Bilun Bilak 2 rumah John Simpang Kabo Kaban Belayan, Pak Senulau, Uang Limat, Uang Besi, Bilak Dua, Praja, Rumah Haji Jawang Awiak, Lubu Kepayang, Rumah Jigum, Uang Alas, Rumah Ram Juta Belawang, Rumah Garan Sebubu Kaki Uang, Rumah Wat Sedin Sebubu, Rumah Spencer Mapar, Rumah Henteri Mapar, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brawah udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke hari 3 tu ila. Okey pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Sain anak Aramba madah ke ngetas ulit ngau muain tebalu pesan 100 hari ya ngau muain tebalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur berumah jimbai Ridan melugu skim Sri Aman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu, Batu Lintang Undup, Kampur Ridan Blugu Skim ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Nana Ramba ba lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang Mian anak jantian kadeka diatur 18 hari bulan 7 2026, pukul 10 pagi ya pa rumah sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas entebalu keniang indaya ianya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Ya, tadi pesan madah ke ngetas sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedeka diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya deka diatur ba rumah sidempu inya ba rumah cuat empayang atas kabung. Okey, pesannya nuju kaban belayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tomagang. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu Ari Winnie Albert bisi ganti nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Perbatu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FDES tem atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemanduk mayuah nakak ke diatu. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat seruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madan nakak ke diatu Malaysia nadai petapik ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindik ari proaktif. Berindik ari atur proaktif di pejalai ke Petronas begulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekedar awam bak mayuh bengkah peringkat dikenan tentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajapi harga minyak ngau gas ke nak tentu bak makin dunia ketegal pemansian geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajap perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh di Deranau pengarah berita pengundang nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejija 2026 ke diaturnya ngayan ke pangku pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke megak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegap. Berguna benar dikena nentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ila. Sindang megak, megai tanggung pengawak ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpa hari ti disikap ngau penemu serta pengelandik dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarau ke regata sejijat terus ditegak ke nyari produk dagang temuai. Ti boleh maksud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 atau tadi. Lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi ke juruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkul peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Bau Pes Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena nentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pembangsaan ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa inai, pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawak negap ke ekosistem pelajar. Ariti merik sukung serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stun nur nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayung Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus bak penusa tu. Bila operasi bumbang ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4.2 minit lemai. Lapan ikut bumba ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Dan japian ada orang bakal ba penusah tu. Operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai. Pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis. Lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penung meningka berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di pemadu mayuh naka ke diatu. Ianya lebih 100 ribu ikut bak semanjai 3 hari programnya ke diatur. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Ki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di pemadu ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion gau dapur sibu antara aktiviti tinarit arti bak programnya kelimpah arima yang macam servis perintah menua gau perintah besai di disediaka. Orang dagang ti bekaul megak terpantup arti serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawak Ku Sayang jadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dia kena merambu pemansa yang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal, Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya, rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu, langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat berenggan raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu ramau nutup program Sarawak Ku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemeta madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah ke daya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah hilang. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tingada ke modal mensia di berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit arti bas pemanjai program Sarawak Ku Sayang ke diatur. Asal dari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu keliak. Ia dikena nyadi ke perengka kena natai ke pesan hari siku tuai perang. Dikena nganjung penerang ngambil kena ditemu musuh. RTM ke diberi peluang menacara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang ngagak pemakainya di Sibu. Roti kompia dia tu digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES Tem atur strategik kena ngada ke mudah mensiati BC pengelandia tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu lebih 100 ribu ikut orang datai. Ianya penyampau ke pemanduk mayuah naka ke diatu. Donaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching.
Lalu di Sahlin, I Linda Sewell.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinya Temenggong juga nyemeta amat jakuk madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno ndang da ibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kara pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adat gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak beteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jakuk, nyau berserangan sidak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jakuk sarito ianya serangan.
3: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.

ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinarnya ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Nama
2: senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Yeah. Tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa adanya. Okay, nanggam perindau. Periwa anak ada tanggar. Raja pun nanggam pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu peringat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemang teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke janik.
2: Mesti ke janik, wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu, ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak. Terbaik, ya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak, ya, ke mesai lengan.
1: Pemantai, dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gak, ya, ambil kali ya, ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat, ya, majak nyamai gitu, atau di sumai, ya.
1: Okey, mingguan itu dah. Mungkin janik yang terjun bakali ke rentuang,
2: ya. Ya, mesti keingat tanya ke rentuang, ya. Udahnya, irik ke air, lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi, ya. Add on tu, ya, nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayis, sirap kumimit, kena nguliah ke bawah renguat, ya. Nanti nadai halal aja, ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, ya.
1: Aku ngomong tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa pananjal, ya.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pepan anjal, kah?
2: Itu si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang
2: namanya? Tebiangnya lambung, ke janik, hanya retas, ya, kebarua. Maka ya, pupuk, ya, mimit, ya, air, saya, ya, nyaman, ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.